0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya. Di teman gatekeeper untuk shift kali ini ada Muhammad Erga dan juga Is Atin. Anda dapat tambahkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui untuk kondisi di pagi hari ini seperti apa. Masih lancar atau mungkin menemui hambatan, dapat Anda sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
3: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett, dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
4: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
3: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyaan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, update skor Piala Dunia ya. Ini pertandingan dini hari tadi, di mana berlangsung juga Spanyol melawan Prancis di jam 2 dini hari tadi. Hasilnya Spanyol berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 dan melaju ke final. Ini pertandingan digelar di Etihad Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat pada dini hari tadi. Spanyol mencetak gol pertama dari titik putih di menit ke-20. Dan sampai babak pertama selesai, skor bertahan 1-0. Kemudian gol kedua dicetak di menit ke-55 oleh Barcola. Ini menjadikan skor 2-0 dan bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil tersebut membuat Spanyol melaju ke babak final. Nanti akan melawan antara Argentina melawan Inggris, di mana untuk pertandingan Argentina versus Inggris akan digelar di Kamis dini hari atau dini hari nanti jam 2. Pertandingan Inggris melawan Prancis ini yang akan merebutkan tiket final untuk melawan Spanyol nantinya. Sudah semakin dekat dengan final ya. Untuk final nanti akan digelar di hari Minggu tanggal 19 jam 4 pagi untuk pertandingan. Hari Minggu jam 4 untuk partai final. Untuk semifinal yang pertandingan kedua, Inggris melawan Argentina akan digelar di jam 2 dini hari pada hari Kamis besok. Ya, ke Iis.
1: Iya, ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan oleh Ibu Umi Farida. Ini sudah nyampe di jalur Kota Kediri, arus lalu lintasnya ramai lancar. Kemudian ada Bapak Joni, tadi itu mengarah ke Warujeng Nganjuk, depannya Pasar Warujeng juga masih aman saja. Ini anak-anak berangkat sekolah juga sudah mulai sepi ya. Lalu dari Bapak Toha, ini mengarah ke Tanjung Tani Prambon, sudah nyampe di sekitaran Sanggrahan Prambon. Depannya MI ada di Sanggrahan, ini tadi juga rame, ada penjaga juga di sana, menuntut hati-hati. Lalu dari Pak Warsito menuju ke arah Kertosono, sudah nyampe di jalur Kelurahan Ngeronggot. Cuacanya cerah pagi hari ini, arah ke timur agak silau juga, karena ini tujuan akhir ada di Kertosono. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk sedulur Cakra masih kami tunggu ya kabar dari Anda untuk kondisi pagi ini. Trafik lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain dapat Anda kirimkan lewat Gatekeeper, bisa WhatsApp ataupun juga telepon langsung di 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, sementara itu pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengakui bahwa timnas Prancis tidak cukup baik untuk bisa mengalahkan Spanyol pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Prancis dan Spanyol bertemu di semifinal pada Rabu dini hari. Pertandingan berlangsung di Stadion Dallas Les Plus di Amerika Serikat jam 2 dini hari tadi waktu Indonesia. Spanyol membuka keunggulan pada menit ke-22 melalui tendangan penalti dari Mikel Oyarzabal. Penalti itu disebabkan oleh Lamine Yamal yang dilanggar di kotak penalti. Unggul satu gol membuat timnas Spanyol semakin di atas angin. Dan gol kedua tercipta pada babak kedua, tepatnya di menit ke-58. Saat Pedro Porro sukses menyelesaikan kombinasi apik bersama rekan-rekannya. Spanyol memaksa Prancis untuk membuat kesalahan, hal itu membuat permainan Prancis tidak berkembang. Dan tidak jarang sepanjang pertandingan, Spanyol selalu mendikte Prancis agar mengikuti ritme bermain mereka. Dengan demikian, hasil 2-0 membuat Spanyol sudah lolos ke babak final Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di hari Minggu nanti. Ini akan melawan antara Argentina atau Inggris, di mana pertandingan keduanya akan berlangsung di hari Kamis dini hari nanti, jam 2 tepatnya juga, untuk Argentina melawan Prancis, melawan Inggris maksudnya, di babak semifinal Piala Dunia 2026. Ya, Iis.
1: Ya, ini tadi ada Bapak Muhammad Andrianto di Simpang Pat Baruna, Kota Kediri. Ramai ya. Ini beliau menyampaikan semenjak Jalan Urip Sumoharjo yang ditutup atau Jembatan Kaliombo yang diperbaiki itu, sekarang di beberapa simpul jalan di Kota Kediri itu ramai sekali. Jadi kalau berangkat pagi lebih baik sekalian pagi banget, atau kalau agak siang ya siangan biar nggak terhambat di jalur-jalur dalam Kota Kediri. Lalu Pak Umam di Jalan Penanggungan arah ke Muneng Kediri, Van, ini tadi diinfokan, tadi juga ada kepolisian yang membantu untuk mengatur arus lalu lintas. Pagi hari ini cuaca sudah sangat cerah dengan lalu lintas yang cukup ramai. Kemudian dari Bapak Sukamto tadi mengarah ke Papar Kediri, ini sudah nyampe di sekitaran jalur Pelemahan. Update untuk cuaca juga cerah. Lalu ada Bu Khalid, ini tadi mengarah ke Kediri juga, sudah nyampe di Simpang 3 arah ke Jembatan Jong Biru. Hati-hati antrian agak panjang karena yang mengarah ke PG Merican dan juga mengarah ke Jong Biru sama-sama rame. Ada supeltas atau relawan yang membantu untuk mengatur lalu lintas di Simpang 3 arah ke Jong Biru ini. Cuaca juga cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Mas Maju menginformasikan untuk saat ini di situasi di kawasan Warujeng ya. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Tak ada hambatan berarti dan cuaca juga mulai hangat ya. Kemudian dari Warujayeng ke Merican, Mbak Ida menginformasikan arus lalu lintas ramai lancar saat ini terlihat beliau sampai di Simpang 4 Prambon. Cuaca juga cerah. Kemudian Pak Setio, perjalanan dari Pace ke Madiun sampai di Simpang 4 Loceret, arus lalu lintasnya juga lancar, cuaca juga cerah. Satu lagi dari Pak Kamto dari Nganjuk Kota menuju Mojoroto mengabarkan arus lalu lintasnya lancar, dominasi dengan kendaraan roda 2 dan roda 4. Cuaca juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya untuk arteri Nganjuk Madiun ya, Jalur Cakra, ini masih lancar di beberapa lokasi. Informasi yang kita terima, beberapa persimpangan belum ada hambatan, masih aman meskipun ada penumpukan. Ini masih lancar dengan dominasi roda 2 dan juga mobil pribadi. Bergabung lewat telepon ada Bu Siti Nur Isnayana. Selamat pagi Bu Siti, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Bu Siti, perjalanan dari mana ke mana Bu?
1: Dari Sono Ageng mau ke Gading.
0: Sono Ageng Prambon ke Gading Bu ya?
1: Oke.
0: Silakan Bu, informasinya Bu Siti.
1: Ini kehilangan dompet warna putih.
0: Oh, punya jenengan sendiri Bu?
1: Iya.
0: Baik, bisa diceritakan Bu tadi untuk hilangnya pas perjalanan terus gimana Bu?
1: Iya, sadarnya di dekat ini kantor polisi, pom bensin.
0: Kantor polisi Polsek Prambon?
1: Iya.
0: Oke, tadi jenengan berangkat dari?
1: Dari rumah.
0: Ya, wilayah mana Bu Siti?
1: Ageng, Sono Ageng.
0: Oh, jadi Sono Ageng sampai mengarah ke Polsek Prambon Bu ya?
1: Iya.
0: Oke, jam berapa Bu tadi untuk perjalanannya kira-kira?
1: Jam 6 lebih 10.
0: 6.10-an ya. Oke. Untuk ciri-ciri dompetnya Bu, mungkin bisa diceritakan?
1: Dompetnya putih.
0: Ini dompet yang
1: putih
0: panjang atau yang lipat dua Bu?
1: Lipat dua.
0: Oh, lipat dua, warna putih. Ada kartu identitas Bu di dalamnya Bu?
1: Ada KTP, ada ASKES, BPJS.
0: Oke, atas nama Ibu Siti Nur sendiri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, ada itu Bu, apa namanya, foto dompetnya mungkin?
1: Foto gambar cewek, fotoan dompetnya gambar cewek, foto cewek.
0: Oke, kalau foto dompetnya Bu, foto dompet jenengan untuk kita upload di medsos nanti barangkali ada yang menemukan.
1: Iya ya, nanti saya kirim.
0: Oke, baik. Nanti semoga segera ketemu Bu ya, nanti kita bantu sampaikan juga ke para pendengar Bu Siti.
1: Amin, amin ya. Makasih Mas.
0: Matur nuwun Bu Siti, selamat pagi Bu.
1: Pagi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya Bu Siti Nur tadi menyampaikan kehilangan dompet ya Sedulur Cakra, perjalanan dari Sono Ageng Prambon Nganjuk sampai ke arah Polsek Prambon tadi. Dompet perempuan warna putih tadi, di dalamnya ada kartu identitas atas nama Ibu Siti Nur, pemilik dompet tadi. Untuk Sedulur Cakra yang juga mungkin mengetahui sedang perjalanan melintas di jalur Sono Ageng Prambon Nganjuk sampai ke arah Polsek Prambon ya, yang menemukan dompet warna putih dengan kartu identitas atas nama Ibu Siti Nur, ini dapat sampaikan ke gatekeeper lewat 0852 9001061. Ya, kembali ke line telepon, sudah tersambung dengan Bapak Setiaris, Paranata Meteorologi dan Geofisika, PMG Madya BMKG Nganjuk. Selamat pagi, Pak Setiaris. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Mas Alvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Bapak Setiaris? Sehat, Pak, ya?
3: Baik, Mas Alvan.
0: Baik, alhamdulillah. Pak, untuk hari ini perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya Pak, mungkin bisa disampaikan Pak?
3: Baik, terima kasih. Jadi untuk kondisi cuaca ini masih relatif sama dengan yang kemarin-kemarin Mas Alvan. Jadi untuk hari ini masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Pagi hari kondisi cerah dengan suhu sekitar 21 hingga 27. kemudian kelembapan masih relatif basah, sekitar 80 hingga 90. Kemudian arah angin masih didominasi angin dari timur laut, timur hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Kemudian di siang hari nanti cuaca akan cerah berawan, kemudian suhu akan meningkat, akan terasa terik dan terasa panas. Ini berkisar antara 31 hingga 33, bahkan bisa mencapai 34. Kemudian kelembapan akan menurun, akan berkisar sekitar 45 hingga 55%. Kemudian untuk angin tetap dari timur dengan kecepatan ini agak meningkat dari 15 hingga 25 km per jam. Kemudian di sore dan malam hari ini cuaca akan kembali cenderung cerah, kemudian suhu juga akan kembali turun, dan dini hari untuk wilayah sawahan ini sekitar 17. Ini hari ini tadi tercatat suhu minimum di Kecamatan Sawahan ini tercatat 17,6 derajat. Kemudian untuk wilayah yang bagian bawah ini suhu akan turun sekitar 20 hingga 22. Jadi sudah 20 hingga 22 ini kalau di bawah sudah mulai terasa dingin ya Mas Alvan ya. Kemudian untuk kelembapan juga akan meningkat, ini kembali menjadi sekitar 80 hingga 90. Kemudian kecepatan apa untuk angin juga masih dari timur dengan kecepatan turun kembali sekitar 10 hingga 20 km per jam. Untuk secara umumnya kondisi di wilayah Nganjuk seperti itu Mas Alvan.
0: Baik, jadi angin masih cukup lumayan kencang Pak ya sekarang?
3: Iya betul Mas Alvan, ini di Samudra Pasifik bagian barat ini sudah mulai terbentuk lagi siklon tropis, masih dalam pantauan. Jadi memang salah satu ciri kalau kita sudah mulai memasuki puncak musim kemarau di Samudra Pasifik itu sudah mulai bermunculan tekanan rendah, banyak tekanan rendah sehingga bisa berkembang menjadi siklon tropis. Hal ini disebabkan karena pusat suhu hangatnya itu berpindah di Samudra Pasifik semua. Jadi nanti dia akan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap kondisi angin yang melintasi wilayah Jawa Timur termasuk di Nganjuk, sehingga akan terjadi peningkatan kecepatan angin. Kemudian untuk yang topan babi kemarin sudah masuk ke daratan, sudah mulai menghilang. Nah ini sudah mulai muncul lagi di timur Filipina, itu sudah mulai muncul lagi bibit siklon tropis. Nah ini masih dalam pantauan, nanti kalau sudah masuk dalam kategori siklon tropis nanti akan yang memberi hak lama itu nanti wilayahnya Filipina Mas Alvan gitu.
0: Okay. Tapi dampaknya juga menyebabkan angin tambah kenceng juga Pak seperti
3: iya,
0: kemarin
3: betul.
0: Pak.
3: Jadi dampak tidak langsungnya memang seperti itu untuk di wilayah kita Mas Alvan.
0: Okay. Berarti selama beberapa hari ke depan ini masih cukup normal Pak ya seperti musim kemarau pada umumnya.
3: Iya betul. Di pertengahan kalau tidak berubah, artinya kalau kemarin saya amati di pertengahan apa menjelang akhir itu ada gangguan, sedikit gangguan, tapi posisinya ada di selatan Pulau Jawa, di Samudra Hindia selatan Pulau Jawa itu ada gangguan gelombang Kelvin. Nah ini nanti kita pantau apakah nanti dia bertahan atau dia berubah, karena

0: hindari membakar sampah sembarangan. Karena ini sangat berisiko banget. Terakhir kemarin di dekat rumah ini di Kewagian ya, Loceret ini, pas saya berangkat kemarin itu terjadi kebakaran lahan tebu yang di Kewagian Loceret, Mas Alvan, kalau tidak salah.
1: Iya, lahan itu, tebu kemarin siang, Pak ya.
0: Iya betul. Jadi pas kemarin saya lewat itu ada pemadam, terus ada ambulan di situ siap siaga. Nah, ini untuk masyarakat untuk selalu berhati-hati karena memang musim kemarau itu suhunya panas, anginnya relatif kencang, kelembapannya menurun. Ini berpotensi sekali untuk mudah terjadi kebakaran. Itu Mas Alvan. Kemudian untuk masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan juga karena perubahan suhu yang drastis antara pagi siang malam ini membutuhkan tubuh untuk beradaptasi yang lebih kuat. Jadi masyarakat tetap diimbau untuk menjaga kewaspadaan, beban kesehatan. Itu Mas Alvan.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Setiaris informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
0: Sami-sami Mas Alvan.
1: Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika dari BMKG Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, menit ke 40 lepas dari jam 7 pagi Sudulur Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dan juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852-9001061. Ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Mas Umam, perjalanan mulai dari Kota Kediri sampai dengan jalur arah ke Tulungagung masih aman saja, hanya saja tadi di jalan Penanggungan sampai dengan Gorjoyoboyo yang cukup ramai, jadi mohon untuk hati-hati. Lepas dari situ arah ke Peloso, depannya Pondok Peloso yang perlu diwaspadai juga, banyak lalu-lalang pengguna jalan. Ini dari arah Tulungagung maupun dari arah Kediri sama-sama ramai, mohon untuk hati-hati. Lanjut lagi dari Ibu Tuti tadi di Sambirejo Pare Kediri menyampaikan cuaca hari ini juga cerah. Lalu tadi ada Mas Atim juga mengirimkan sebuah video untuk di sekitaran Pare. Sebenarnya kirim voice note juga. Ini kalau untuk di Pare sih masih aman, saya lihat dari video. Kemudian tadi kata Mas Atim untuk di Simpang Garuda, Simpang 4 Garuda Pare itu TL-nya padam. Ini entah karena jadwal pemadaman listrik atau hanya TL-nya saja yang padam. Saya nanti coba cek lebih detail ya, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Erga.
2: Perjalanan dari Pak Agung Jombang ke Caruban saat ini melaporkan beliau berada di kawasan SPBU Guyangan. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, untuk cuaca juga cerah. Kemudian Pak Dimas, perjalanan dari Wlingi ke Blitar Kota melintas di Kanigoro, arus lalu lintasnya ramai lancar juga, tak ada hambatan berarti, cuaca cerah. Selanjutnya Bu Rofi Atun, perjalanan dari Ngluyu menuju Kertosono melintas di Pasar Lengkong, arus lalu lintas ramai lancar, untuk cuaca juga cerah di pagi hari ini. Kemudian Pak Agung, perjalanan dari Pace ke Bagor melintas di Simpang 4 Peloso Nganjuk juga, arus lalu lintasnya lancar, untuk cuaca juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erga dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, musim kemarau, informasi tentang kebakaran sering masuk, bahkan tiap hari kita terima laporan tentang kebakaran Sedulur Cakra. Kemarin lahan tebu yang terbakar dua lokasi di Nganjuk, yang pertama di wilayah Kecamatan Ronggot di Desa Betet, Kecamatan Ronggot tepatnya, kemarin pagi. Kemudian siang harinya juga kembali terjadi kebakaran lahan tebu yang ada di wilayah Kecamatan Locaret di Desa Kuagian tepatnya. Kemarin siang informasi masuk untuk kebakaran lahan tebu. Hati-hati ya, kalau mungkin pas merokok di pinggir jalan ini, kalau puntung rokoknya dibuang di atau dimatikan dulu sebelum dibuang. Karena kondisi lingkungan yang kering, ini potensi terjadinya kebakaran juga semakin meningkat tentunya. Hampir setiap hari kita terima informasi untuk kebakaran lahan, kebakaran bangunan juga di berbagai wilayah, tidak hanya di Nganjuk, di Kediri juga sama, di Jombang juga beberapa kali kita terima informasi ada insiden kebakaran. Ini cukup meningkat, hampir atau mungkin setiap hari kita terima informasi untuk terjadinya kebakaran di musim kemarau tahun 2026 ini. Ya, untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar, Anda tetap bisa mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna lewat aplikasi streaming ya, Sedulur Cakra. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda install untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dan untuk update informasi setiap harinya, Anda bisa ikuti juga. Ada media sosial, Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa kunjungi juga di website cakrakrishna.com untuk selalu update informasi dari wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

0: Semifinal Piala Dunia 2026 akan menyajikan duel akbar antara Inggris versus Argentina. Pertandingan Inggris melawan Argentina akan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada hari Kamis jam 2 dini hari waktu Indonesia. Inggris akan menantang juara bertahan demi ambisi mengakhiri puasa gelar 60 tahun lamanya. Dan sebelumnya, Inggris juga melaju ke babak semifinal dengan meyakinkan. Sebelumnya juga menjuarai grup L untuk Piala Dunia tahun ini. Pada babak 32 besar, timnas Inggris menang 2-1 atas Kongo. Kemudian mengalahkan tuan rumah Meksiko di babak 16 besar. Terakhir, melawan Norwegia. Ini juga menang dengan skor 2-1. Kemudian di babak semifinal ini akan melawan Argentina, juara bertahan pemenang Piala Dunia di edisi tahun 2022 lalu. Untuk itu, duel Inggris melawan Argentina akan seru. Kedua tim dipastikan akan habis-habisan demi satu tiket ke babak final, di mana Argentina juga ingin mempertahankan gelar trofi juara dunia. Sementara Inggris juga ingin mengakhiri puasa trofi juara Piala Dunia selama 60 tahun terakhir. Pertandingan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Kalau waktu Indonesia, ini akan disiarkan di hari Kamis 16 Juli 2026 jam 2 dini hari. Ya, silakan Iis.
1: Informasi dari Pak Yongki Frida Effendi, penggerak mencari donor darah sukarela UTD PMI Kediri, bahwasannya untuk hari ini stok darah golongan A ada 66, B 203, O 147, dan AB ada 59. Untuk jadwal donor darah hari ini sepertinya masih bertempat di kantor PMI saja, dan untuk jadwal layanan itu buka selama 24 jam. Kemudian informasi masuk dari Mas Atim tadi terkait dengan TL-nya Simpang 4 Garuda Pare Kediri arah ke timur maupun barat, ternyata TL-nya itu padamnya sudah lama, kemungkinan ada kurang lebih semingguan ya. Kita coba bantu untuk sampaikan ke rekan-rekan di Sub Suri Cakra yang sudah lewat di sana, bisa dikirimkan dokumentasi, karena Mas Atim tadi juga nggak nyadar ternyata kalau TL-nya itu padam. Banyak yang langsung lurus-lurus saja. Nah, ini cukup bahaya karena dari arah timur dan juga dari arah barat. Monggo untuk diwaspadai untuk yang lewat di jalur Simpang 4 Garuda Pare Kediri, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, traffic light di Simpang 4 Garuda Pare dikabarkan tidak berfungsi Dulu Cakra untuk pagi hari ini. Jadi yang mau ke arah Kediri Kota, mau arah ke Kandangan ataupun juga yang arah ke Papar lewat Pare, lewat Simpang 4 Tugu Garuda ini bisa lebih hati-hati. Traffic light-nya mungkin ada error atau kerusakan, tidak berfungsi atau padam ini. Yang melintas hati-hati. Kita juga coba komunikasikan nanti untuk proses perbaikan dan juga pengecekan. Sementara ini yang melintas di jalur Simpang 4 Garuda Pare bisa lebih hati-hati dan juga tingkatkan kewaspadaan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, masih kami tunggu Seru Cakra update informasi dari Anda lewat 0852-9001061. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti, dan gatekeeper ada Iis Atin dan juga Muhammad Erga. Dapat Anda hubungi atau berbagi informasi dan juga kewaspadaan lewat 0852-9001061.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, menit ke-5 lepas dari jam 8 pagi, Seru Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 9 nanti ya. Gatekeeper ada Isatin dan juga Muhammad Erga. Anda dapat bergabung berbagi informasi dan juga kewaspadaan lain lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa lewat gatekeeper di 0852-9010061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada Pak Lukman habis belanja di Pasar Ngeronggo Kediri. Kabar dari beliau untuk harga buah-buahan ini ada yang lagi turun, ada juga yang lagi naik. Seperti jeruk ini ya turun ya di harga Rp10.000 per kilogramnya. Kabar dari beliau ini termasuk murah. Kadang-kadang sih saya juga ketemu kayak di pinggir-pinggir itu, pinggir jalan ya, itu murah-murah ya. Kadang ada tulisannya 15, 10, 18. Nah, ini kata Pak Lukman tadi di Pasar Ngeronggo 10.000. Lalu kalau untuk semangka, semangka yang bagus itu 1 kilogramnya 8.000. Biasanya kalau satu buah nanti bisa 2 sampai 3 kiloan.
0: Lagi musim paling ya.
1: Iya, ini kemungkinan lagi musim, lagi banyak yang panen, makannya lagi murah gitu. Lanjut lagi arah ke Ngantang Malang, kabar dari Mas Hakim, ini tadi masih lancar, tidak ada hambatan. Cuaca juga cenderung cerah hari ini. Kemudian Pak Tomo melintas depannya Pasar Geringing Kediri aman, tidak ada hambatan. Tadi juga masih ada becak roda 3 kata beliau yang masih mangkal di sana. Kalau di pasar-pasar ini sudah jarang kadang-kadang, tapi kalau di Pasar Geringing ini masih ada. Kemudian dari Mas Alif tadi melintas di kilometer 628 lancar arah ke Surabaya, cuacanya juga cerah, arah ke timur juga memang betul agak silau. Lanjut lagi Pak Budi Utomo mengarah ke Tulungagung via jalur dalam kota Kediri, ini sudah nyampe di sekitaran alun-alun, lalu lintasnya ramai karena menghindari jalan Urip Sumoharjo, jadi agak lebih lama perjalanan hari ini. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu pantauan CCTV ya untuk beberapa wilayah di pagi hari ini masih cukup lancar dan kembali lengang Dulu Cakra. Tadi ramai jam-jam berangkat kerja jam 6 sampai jam 7 setengah 8. Tapi lepas jam 8 pagi ini sudah mulai landai kembali. Truk muatan, roda 4 pribadi dan beberapa sepeda motor ini yang terlihat melintas di simpang 4 Kertosono dan juga di simpang 3 Mengkreng. Dominasi masih yang ke arah Surabaya dan juga ke arah Madiun. Tidak ada penumpukan, masih normal, tidak ada proyek juga. Di Mengkreng ataupun di Kertosono tidak ada pengerjaan perbaikan jalan. Sehingga untuk lalu lintas pagi hari ini relatif lancar untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Kediri Kota yang melintas di jalan PB Sudirman dari jalan Doho ke arah selatan atau dari alun-alun ke arah utara ada perbaikan gorong-gorong dan juga trotoar. Jadi untuk lalu lintas agak sedikit terhambat kalau yang melintas dari arah Kediri menuju ke Blitar, Tulungagung, dan sekitarnya. Hati-hati dan kami tunggu kabarnya untuk di tempat lain seperti apa. Tapi kalau sejauh ini masih normal, tidak ada informasi untuk kepadatan dan juga kewaspadaan. Anda dapat terus update lewat media sosial ya. Bisa Anda ikuti di akun Facebook Radio Cakra Krishna ataupun juga di Instagram. Untuk kewaspadaan dan juga informasi penting lainnya, kita unggah di sana agar Sederu Cakra juga bisa mengetahui dan juga mengupdate secara berkala.

0: Ya, Ii, silakan.
1: Ya, Van, ini tadi masuk beberapa laporan dari pendengar yang melintas di jalan tembusan Kaliombo, Kota Kediri. Jadi kalau jam-jam sibuk itu di sana selalu macet, dan macetnya itu tidak bisa dihindari. Apalagi di jam 6 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Kalau tadi sekitar jam 7 ada petugas kepolisian yang membantu untuk mengatur lalu lintas. Nah, kalau di jam 8 seperti ini sudah mulai berkurang, sehingga rekan-rekan kepolisian juga sudah geser ya dari lokasi. Hanya saja diimbau untuk hati-hati di jalan tembus Kaliombo, Kota Kediri, karena memang jalannya itu tidak terlalu lebar jalur alternatifnya. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan oleh Mas Ati, masih di Pare Kediri dengan cuaca yang cerah, lagi mampir untuk sarapan dulu bersama dengan Pak Nyoman. Kemudian dari teman-teman damkar, salah satunya ini tadi ada Pak Lutfi menginfokan untuk di pos bantu Rejoso hari ini yang piket ada Pak Hengki, Pak Arif, Pak Lutfi, dan Pak Hendrik, siap untuk membantu keluhan masyarakat terutama yang dapat berhubungan dengan rekan-rekan damkar. Informasi selanjutnya tadi dari Bapak Iskandar, ini sudah melintas di jalur depannya SD Santa Maria, Kota Kediri. Lancar saja, tidak ada hambatan. Ini cuacanya juga cerah, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erga.
2: Tambahan dari Mbak Indah, ini untuk situasi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Caruban, ramai lancar, dominasi dengan kendaraan pribadi, roda 4 dan roda 2. Dan beliau juga melaporkan untuk cuaca di pagi kali ini juga cerah. Kemudian perjalanan Bu Septiana dari Jombang ke Madiun melintas di Simpang Kertosono, terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar dengan dominasi kendaraan pribadi dan truk, cuaca cerah. Satu lagi tambahan dari Pak Bagas mengabarkan situasi arus lalu lintas di depan Pasar Keras Kediri ramai lancar di kedua arahnya, baik arah Kediri maupun Tulungagung, cuaca juga cerah. Kemudian Bu Andriani, perjalanan dari Baron Nganjuk menuju Surabaya melintas di flyover Peterongan. Arus lalu lintas ramai lancar untuk cuaca juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Muhammad Erga dan Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan tindak pidana asal perjudian, khususnya judi online atau judol, melonjak 260% sepanjang tahun 2025. Kata Dian Ediana, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, peningkatan itu menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi industri perbankan dalam memberantas perjudian online, sekaligus mencerminkan meningkatnya laporan dari perbankan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Menurutnya, kontribusi indikasi tindak pidana asal perjudian terhadap total laporan transaksi keuangan mencurigakan juga meningkat tajam. Pada Desember 2024 lalu, indikasi perjudian menyumbang 18% dari total laporan, atau angka itu melonjak menjadi 48% pada Desember 2025 lalu. Tren tersebut juga masih berlanjut di tahun 2026 ini. Hingga kuartal pertama, indikasi tindak pidana asal perjudian masih mendominasi laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan perbankan kepada PPATK.
4: Info Sehat Radio Cakra Krishna.

Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

0: Ya, di menit ke-25 Sudiro Cakra lepas dari jam 8 pagi, saya ke gatekeeper dulu, Iis.
1: Ada Pak Agung minta bantuan. Ini tadi menginformasikan untuk di simpang 4 traffic light Peserut Nganjuk atau ikutnya Sukomoro, yaitu dari arah timur atau dari arah Sukomoronya, lampu warna kuningnya itu nggak bisa. Jadi habis merah langsung hijau gitu ya. Jadi kalau kata Pak Agung di situ sering terjadi insiden. Jadi minta bantuan untuk disampaikan ke rekan-rekan di sub agar segera diperbaiki agar tidak terjadi insiden lalu lintas yang tidak diinginkan. Saya masih coba komunikasi dengan layanan pengaduan perlengkapan jalan di sub Nganjuk, tapi belum ada dokumentasi karena kebetulan Mas Agung ini tadi juga sambil jalan ya. Jadi nggak sampai ambil dokumentasi. Sudiro Cakra yang lain lewat di situ bisa dikirimkan dokumentasinya untuk bahan kita menyampaikan ke rekan-rekan di sub. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Pak Nyoman. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, sehat selalu Mas Alvan,
0: sehat selalu Pak Nyoman.
4: Cakra Krishna.
0: Baik, terima kasih Pak Nyoman. Apa ini sarapan pagi ini atau ada kegiatan lain?
4: Sudah habis siram-siram anggrek, sarapan ditunggu Mas Atin ini.
0: Oh, sama Mas Atin mampir di sana pagi ini.
4: Sarapan di video-video.
0: Sarapan pagi, apa pagi, Pak Nyoman? Sini.
4: Ya, nasi sama telur sama tahu sama sayur bayam.
0: Wah, lengkap ini menunya pagi ini.
4: Lengkap pagi Indomar. Biasanya garingan terus ya.
0: Nah, ada sayur bayamnya pagi ini.
4: Sama jagung.
0: Sama jagung. Oke. Gimana Pak Pare pagi ini, Pak? Aman ya?
4: Ya, aman, terkendali. Pagi ini saya sampaikan kepada semua pendengar Cakra Krishna di mana pun berada, Kota Pare dan sekitarnya, hari ini cuacanya sangat cerah, panas, menyengat. Jam 8 sampai dengan jam 11 Mas Alvan ini. Panasnya sangat menyengat ini.
0: Sudah panas jam segini padahal Pak ya.
4: Udah menyengat ini. Udah ini menyengat. Padahal di bawah itu dibun nih. Sama Mas Atin, Mas Atin geletaan ini nunggu pasiennya di rumah sakit dia.
0: Oh, mampir ke sana jadi.
4: Ya, dah lama nak kesini, kangen-kangenan lah.
0: Oh, okay.
4: Jam makan bareng tak mau, katanya sudah sarapan.
0: Ya Pak Nyoman, ini sudah masuk sekolah gimana kalau pagi di Pare Pak? Padat ya?
4: Nah, mulai hari Senin, jalannya dari jam pagi itu sampai saat ini sangat ruwet ramai. Dari kampung saya lewat jalan apa? Sawah-sawah itu ya juga ramai sepeda motor ya, mobil 1-2 tapi sepeda motor full itu mulai anak sekolah ini. Saat ini juga saya sampaikan dari Jalan PK Bangsa lumayan ramai kedua arah, tapi tetap Kota Pare kondusif, keamanannya terjamin, tidak ada masalah apapun. Semsak juga buka lebar-lebar pintunya itu karena tronton juga bisa masuk ke sana. Ya, hanya itu sampaikan Mas Alvan. Salam semua sama teman-teman, khususnya Ko Doni di Toko Lestari, melayani pembeli-pembelinya, pelanggannya dari mana-mana, pegawainya banyak, cebus-cebus ngerokok, pegawainya mau ngopi.
0: Siap, terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung
4: Pak. Pak Amin, Pak Suwarno, Pak Lotu, Mas Amin Atin di sini nih. Oke, terima kasih Mas Alvan.
0: Siap,
4: waktunya sampai jumpa kembali, sehat selalu.
0: Sehat selalu Pak Nyoman dari Pare Kediri tadi, Sudiro Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria, hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke Iis silakan.
1: Iya Van, kita itu terima info terkait desa Benaran Pace yang jalurnya itu rusak parah, padahal jalur itu juga akses untuk anak-anak sekolah. Selain akses anak-anak sekolah, berarti di situ juga jalur sehari-hari dari warga masyarakat sekitar. Sudah mungkin ada, kalau nggak 2 minggu ya 1 bulanan yang lalu, ada yang sempat menyampaikan terkait dengan jalur tersebut, tapi belum ada penanganan begitu. Kami coba bantu untuk sampaikan ke rekan-rekan di PUPR Nganjuk. Ini jalurnya jalur dalam kan, bukan jalur utama. Nanti kalau jalur utama kan sudah beda lagi ya. Nah ini Seru Cakra yang ada di Bandaran Pace juga bisa kirimkan dokumentasi. Karena ini tadi informasinya masih tetap sama, belum ada perbaikan sama sekali ataupun kunjungan ya, kunjungan mungkin dari pemerintah terkait terkait jalan yang berlubang dan juga rusak parah. Harus ekstra hati-hati kalau lewat jalur tersebut, kata Pak Anto tadi yang sempat menginformasikan, ada video juga yang dikirimkan ke kita karena Pak Anto ini sering sekali dapat keluh kesah dari warga masyarakat sekitar yang lewat jalur tersebut, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, bergabung lewat line telepon ada Pak Maskur di Kandangan Kediri. Selamat pagi Pak Maskur, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya.
0: Iya, apa kabar ini Pak Maskur?
4: Alhamdulillah, baik, sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana Pak untuk pasar Kandangan pagi ini? Aman Pak ya?
4: Aman, tetap ramai, alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya ini tangga ramai berkah.
0: Ya, nggak ada itu Pak, harga-harga yang naik atau yang agak langka mungkin Pak?
4: Alhamdulillah sih nggak ada ya. Sembako masih aman, tetap juga mungkin aman, sehingga harga masih stabil. Beras di kisaran 15 sampai 17 ribu. Kemudian untuk minyak kita ya tetap eceran 21 ribu rupiah per liter. Kemudian telur di eceran 23 sampai 24 ribu. Kemudian gula putih eceran 18 ribu rupiah. Jadi alhamdulillah masih stabil saja. Kemudian LPG juga alhamdulillah stoknya aman, tidak ada kendala kalau untuk sembako ya.
0: Oke, jadi masih aman semua harga-harga Pak. Untuk lalu lintas sejak pagi sudah masuk sekolah gimana Pak? Ramai berarti kalau pas jam 6, jam 7 begitu?
4: Iya, betul sekali. Untuk wilayah Kandangan, pasar Kandangan ini ya, ya cuma banyak ya pelajar-pelajar dari luar Kandangan yang sekolah di SMA Negeri maupun di MAN Kandangan itu ya, jadi cukup ramai kalau pagi ya, cukup ramai sehingga apa, tetap hati-hati dan waspada ya, karena apalagi anak-anak yang menjelang jam mepet itu sudah biasa itu kenceng-kenceng ya.
0: Baik, ada tambahan Pak Maskur, silakan Pak.

0: Ya, untuk tambahan ya harga-harga kalau sayur mayur itu ya fluktuatif ya, naik turun. Tapi ini rata-rata masih stabil di harga masih terjangkau. Hanya impornya itu hanya timun ini yang agak naik sedikit harganya, kisaran di 10 ribuan mungkin lebih ya di pasar. Kalau bawang merah itu ya antara 28 sampai 30, kemudian bawang putih ya 30 sampai 35, kemudian cabai kisaran 38 mungkin sampai 40 kalau di pasar. Ya, masih stabil ya. Mudah-mudahan harga segini nih ya cukup lumayan. Petani juga dapat untung dan pedagang atau konsumen ini ya bisa terjangkau lah harganya. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan bisa stabil saja.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Maskur informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
0: Oke ya, sama-sama. Ini menurutkan cuaca juga cukup cerah ini. Nah, dari tadi sudah disampaikan pengumuman dari Pare, langsung kita ke kandangan ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Cerah ya, juga.
0: Mudah-mudahan sehat para dulu cakar kesena dimanapun berada, yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, sehat amin, kembali, amin. Bisa sehat kembali. Salam dari kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur tadi dari Pasar Kandangan Kediri juga menginformasikan untuk harga kebutuhan pokok ya, Dulu Cakra, di Pasar Kandangan untuk hari ini 15 Juli masih cukup normal. Beberapa kebutuhan pokok tidak mengalami kenaikan ataupun juga kelangkaan, termasuk minyak goreng dan juga gas LPG subsidi. Ini stoknya di Pasar Kandangan sejauh ini dilaporkan masih cukup aman.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, masih kami tunggu Saudara Cakra untuk bergabung dan berbagi informasi ya untuk kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda untuk pagi hari ini. Bisa kirimkan lewat 0852 9001061 ke Iis.
1: Ya, ini saya sampaikan ke Pak Oni Supriyono, PLT Kepala Dinas PUPR Nganjuk, terkait dengan laporan dari Pak Anto tadi, bahwasannya jalan penghubung di Bandaran Pace ini rusak dan sudah lama belum tersentuh oleh pemerintah. Ini jalan arah SMPN 2 Pace, penghubung desa Bandaran Pace dan Keneplo Ceret. Jalannya rusak dan akses ini sebetulnya adalah akses yang ramai digunakan untuk warga masyarakat sekitar. Kemudian ada Pak Jajat menanyakan, mau ke Tulungagung, katanya ada jalan yang diperbaiki, sebaiknya saya lewat mana? Pak Jajat ini kalau nggak salah warga Nganjuk juga. Kalau yang diperbaiki kan di seputaran Kaliombo ya, Van ya? Ya. Jalan Urip Sumoharjo, nanti itu ditutup Pak. Jadi kalau jenengan dari arah Nganjuk mungkin nanti bisa ambil lewat jalur Ploso Mojo Kediri, Simpang Empat Kawi lurus mentok sampai nanti ketemu di jalur Tulungagung, atau nanti bisa ambil di JWK belok kiri juga bisa. Jadi hindari saja untuk jalur dalam kota Kediri, monggo kalau saran kami lewat jalur Mojo. Tapi Suruh Jakra mungkin yang sudah lewat jalur Mojo Kediri barangkali ada hambatan juga boleh disampaikan ya. Kemudian ada pesan masuk, ini tadi disampaikan rekan-rekan di Sub Nganjuk, yang simpang 4 Peserut lampu warna kuningnya padam itu, TL-nya Van, itu kalau kabar dari di Sub jawabannya adalah untuk LED warna kuningnya memang tidak dinyalakan.
0: Oh gitu.
1: Karena adanya korslet jaringan bawah tanah. Iya, jadi dari layanan pengaduan di Sub Nganjuk saya tadi juga sempat menanyakan apakah ada rencana untuk perbaikan, karena ini ternyata masalahnya dari jaringan bawah tanahnya ya, yang rusak Suruh Cakra. Saya juga menyampaikan terima kasih ke Pak Agung tadi yang sempat telepon langsung untuk mengirimkan update-nya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Badan Pangan Nasional atau Bapanas mencatat untuk harga ayam dan juga telur di tingkat peternak kembali naik karena program makan bergizi gratis atau MBG dan juga berakhirnya bulan Suro atau bulan pertama di kalender Jawa. Kata I Gusti Ketut Astawa, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dari Bapanas, mengatakan kalau berakhirnya bulan Suro dan juga berjalannya kembali MBG yang sempat terhenti saat libur sekolah, permintaan kedua komoditas itu mulai pulih. Kemudian pihaknya juga menjelaskan selama bulan Suro permintaan ayam dan telur cenderung menurun karena kegiatan hajatan atau nikahan ini berkurang. Dengan begitu harga kedua komoditas tersebut juga menurun di tingkat peternak karena permintaan yang juga cenderung menurun. Namun ketika periode itu berakhir bersamaan dengan program MBG yang telah dimulai kembali, maka permintaan akan kembali meningkat. Otomatis harga juga semakin naik di tingkat peternak. Ketut juga mengatakan saat ini harga telur di tingkat peternak sekitar 20-21 ribu per kilogram, sedangkan harga ayam sekitar 19-20 ribu rupiah per kilogramnya.

0: Ya, menit ke-54 lepas dari jam 8 pagi, Saudara Cakra yang baru bergabung, ketinggalan informasi dari kami bisa cek ulang ya. Ini informasi yang telah kami sampaikan. Anda bisa kunjungi di website cakrakrishna.com atau bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna. Ya, sementara itu informasi yang masuk ya, Anda yang baru bergabung, kami sampaikan informasi kembali. Ini dari cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Nganjuk yang tahun ini menargetkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berjalan tanpa adanya praktik perpeloncoan. Untuk mewujudkan hal itu, guru ditetapkan sebagai pengendali utama seluruh tingkatan, seluruh rangkaian kegiatan di MPLS untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB di sekolah negeri ataupun juga swasta. Kata Ardianto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pengawas pembina dan juga jajaran terkait untuk menerjemahkan ketentuan dalam Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS ramah. Menurutnya langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan MPLS berorientasi pada pengenalan lingkungan sekolah, pembentukan karakter, serta menciptakan rasa aman dan juga nyaman bagi peserta didik baru. Ya, Is.
1: Ada Mas Atim menginformasikan, ini ada penebangan pohon di Jalan Brawijaya, Kampung Inggris, Pare Kediri, tapi masih persiapan, Van. Ada truk yang ada, apa itu, kayak krennya itu ya, yang digunakan untuk tebang pohon atau rabas-rabas pohon yang sudah rimbun di sana. Jalan Brawijaya, Kampung Inggris, Pare Kediri, sedulur, nanti mohon untuk hati-hati, sudah disiapkan ada traffic cone untuk pembatas juga, agar Seru Cakra yang lain mungkin dari arah lawan bisa tahu kalau ada penebangan pohon. Informasi selanjutnya dari Bapak Maskur tadi menyampaikan harga daging ayam kemarin kan sempat anjlok di 24-25 gitu ya, pas MBG libur karena anak-anak sekolah juga libur. Nah sekarang karena MBG ini jalan kembali atau sudah aktif kembali, harganya naik lagi 30.000 per kilogram ya.
0: Oh, 30.000 sekarang.
1: 30.000. Padahal kemarin pas waktunya libur itu banyak yang lagi live di media sosial jual daging ayam murah ya.
0: Iya, kadang-kadang karena permintaannya turun memang.
1: Permintaannya turun. Jadi kan bingung mau buang kemana gitu ya, selain dijual dengan harga murah. Nah ini sekarang sudah naik kembali di harga 30-an ribu per kilogramnya. Tadi yang sempat belanja, Suri Cakra boleh ditambahkan juga, tidak hanya harga daging ayam saja, mungkin bahan-bahan masak lainnya yang naik kembali setelah MBG kembali aktif, apa saja boleh diinfokan. Kemudian untuk selanjutnya dari Pak Imron, ini sudah melintas di jalur Nganjuk, tepatnya Loceret. Jalurnya sekarang bagus setelah diperbaiki arah ke Nganjuk. Ini diinfokan sekitaran Loceret Nganjuk, jalur utama dari Kediri tadi beliau berangkatnya. Lalu ada Bu Putri menginformasikan Mojo Kediri aman, tidak ada hambatan. Barangkali ada yang ingin melintas di jalur Mojo. Ini tadi beliau pas kirim video depannya Koramil Mojo. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, menjelang jam 9 pagi Seru Cakra, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Halo, selamat pagi Sedulur Cakra. Kembali lagi dengan saya Mama Terga di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan kali ini saya ditemani rekan gatekeeper kita ada Alvana Mar, Danti Danila, dan Ii Satin yang siap menerima informasi perjalanan, kondisi lalu lintas, kewaspadaan lingkungan, maupun berbagai persoalan sosial di sekitar Anda. Dapat Anda kirimkan juga ya melalui 0852 9001061.

0: Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Narya ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Narya. Untuk mendapatkan Herbal Narya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Narya terdekat. Dan bagi Anda yang berada di kawasan Kabupaten Nganjuk, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Narya Bagor, lokasinya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerpidol, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepat depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: ini ya sedulur cakra, kekalahan Prancis dari Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 dinilai tidak lepas dari lemahnya sektor kiri pertahanan Les Blues. Dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Spanyol tersebut, serangan La Roja berulang kali berhasil menembus area kiri pertahanan Prancis dan menciptakan peluang berbahaya. Spanyol memanfaatkan kecepatan serta kreativitas para pemain sayapnya untuk mengeksploitasi celah di sisi tersebut. Kombinasi permainan cepat dan pergerakan tanpa bola membuat lini belakang Prancis kesulitan mengantisipasi serangan yang terus datang dari area kiri pertahanan mereka. Beberapa gol dan peluang emas Spanyol juga berawal dari serangan yang dibangun melalui sektor itu, dan ketidakseimbangan saat bertahan membuat Prancis kerap kalah jumlah ketika menghadapi tekanan pemain-pemain Spanyol yang tampil agresif sepanjang laga. Di sisi lain, Spanyol menunjukkan permainan yang lebih rapi dan efektif. La Roja mampu menguasai jalannya pertandingan serta memaksimalkan kelemahan lawan untuk mengamankan kemenangan dan melangkah ke final Piala Dunia 2026. Hasil ini sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Prancis. Meski memiliki banyak pemain bintang, kelemahan di lini pertahanan terbukti menjadi faktor yang dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol untuk meraih tiket ke partai puncak. Kita update informasi ke Alvan.
1: Ya, kayak tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Yanuar di jalur Jatikalen Nganjuk menuju ke arah Peloso Jombang. Ini sampai di Megaluh masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Harap lebih hati-hati saja yang melintas. Kemudian Kang Zen menginformasikan lalu lintas di Nganjuk Kota juga masih lancar. Cuaca sudah mulai hangat di sana, belum terlalu angin di wilayah Nganjuk Kota, disampaikan Kang Zen tadi untuk informasi pagi ini. Lalu Mbak Tias di kawasan Jombang menuju ke arah Kandangan, ini lewat Pare juga lancar untuk dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi saja, ramai yang melintas. Kemudian Pak Sucipto di kawasan Serengat Blitar, ini menanyakan jalur dari Serengat Blitar yang menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat Jalan Raya Udanawu untuk kondisi di pagi ini bagaimana, Erga?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, dan bergeser ke Dandi.
2: Erga masih ingat kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu di awal pekan hari Senin di wilayah Jetis Warujaya?
0: Iya.
2: Itu kabarnya kan ada seorang korban perempuan ya, masih remaja, meninggal dunia informasinya. Jadi pada hari Senin kemarin, 13 Juli 2026, sekitar jam 1 siang Erga, ada kecelakaan melibatkan 3 kendaraan, 1 pick up, kemudian 2 sepeda motor, Honda Beat dan juga Honda Astrea. Lokasi kecelakaan ada di Jalan Panglima Sudirman, lingkungan Jetis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Ternyata kalau kita gali info dari aparat kepolisian untuk kronologinya, awalnya pick up ini melaju dari arah timur mau ke barat. Sementara dua sepeda motor tadi, Honda Beat di depan, kemudian di belakangnya ada Honda Astrea, itu melaju dari arah barat. Pick up-nya yang dari arah timur tadi, dia itu mau mendahului kendaraan lain yang ada di depannya, Erga. Namun menggunakan jalur yang berlawanan arah.
0: Oh, ngeblong gitu ya?
2: Betul, ngeblong. Sementara dari arah barat tadi kan ada dua sepeda motor itu ya. Akhirnya pick up ini menabrak Honda Beat, kemudian setelah itu menghantam Honda Astrea yang ada di belakang Honda Beat. Dan untuk pengendara Honda Astrea, perempuan masih 18 tahun, meninggal dunia. Kabarnya juga warga Tanjung Anom saja untuk domisilinya. Kalau dari kolom komentar di Facebook Cakra Krisna, ini ada yang menyampaikan ikut berduka cita bela sungkawa atas meninggalnya korban inisialnya NKA ya, masih 18 tahun. Kemudian ada juga yang menanyakan apakah ini yang kerja di salah satu kafe yang ada di Warujayeng.
0: Oh iya.
2: Kalau awalnya kan Info awal yang kita terima kabarnya kerja di salah satu konter HP yang HP. Ada di Warujayeng ya. Ini kok ada yang menambahkan, awalnya Mbak Julia itu menanyakan apakah yang kerja di salah satu kafe yang ada di wilayah Warujayeng yang Tugu Asmaul Husna belok kiri itu loh.
0: Iya benar. Ya.
2: Dan dijawab sama Mas Septian, iya betul seperti itu. Kemudian ada juga yang menambahkan beberapa komentar. Ini justru mengomentari terkait dengan kondisi jalan wilayah Jetis ke arah barat, banyak yang mengeluhkan bergelombang, banyak lubang, tidak enak jalannya.
0: Benar.
2: Benar ya ternyata. Benar. Ini kalau Erga berangkat lewat situ atau tidak?
0: Iya, lewat situ.
2: Oh, lewat situ sehari-hari.
0: Sehari-hari.
2: Berarti lewat TKP juga ya,
0: benar.
2: Erga? Ya? Oke, memang bergelombang kah?
0: Benar.
2: Jalurnya.
0: Benar.
2: Ini soalnya banyak yang mengeluhkan, ada Mbak Fitri ya, kemudian ada Mas Asep, dan juga beberapa akun lainnya ya, yang mengeluhkan bahwa jalur wilayah Jetis ke arah barat gak enak, rusak. Kemudian banyak lubang yang bergelombang.
0: Itu mulai dari barat jembatan itu ya, sampai ke timurnya SMA.
2: Oh,
0: itu
2: gitu.
0: Bergelombang.
2: Oke, baik. Kemudian ada juga ini yang menyayangkan ya, terkait dengan pengendara maupun pengemudi lainnya yang tidak mengutamakan
0: keselamatan orang lain.
2: Kadang kita sudah hati-hati, tapi
0: benar,
2: masih ada saja pihak yang ugal-ugalan, ngeblong, kemudian tidak mematuhi peraturan lalu lintas, sehingga membahayakan orang lain atau pengguna jalan yang lainnya ya. Semoga tidak terjadi kembali hal-hal demikian. Hati-hati di jalan. Kemudian kita juga secara pribadi dari Cakra Krisna mengucapkan duka yang mendalam juga ya, Erga, atas meninggalnya korban. Karena kabarnya korban itu awalnya tidak sadarkan diri, kemudian kritis, dirawat di rumah sakit, dan keesokan harinya meninggal dunia. Itu info dari pihak kepolisian yang ada di Polsek Warujayeng, Polres Nganjuk. Semoga korban ditempatkan di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. RK.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Yang sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
7: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagikan informasi perjalanan Anda di 0852-9001061. Cek informasi ke Alvan.
1: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Erupsi kali ini disertai dengan guguran lava pijar dengan jarak luncur mencapai 1 km dari puncak kawah ke arah Besukobokan. Selain itu, petugas juga mencatat 9 kali letusan dengan tinggi kolom abu sekitar 500 hingga 1000 meter di atas puncak. Abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal juga teramati mengarah ke timur laut. Petugas pemantauan juga mengingatkan masyarakat agar tidak beraktivitas di sektor tenggara, khususnya di sepanjang aliran Besukobokan hingga radius 13 km dari puncak erupsi. Warga juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas guguran dan banjir lahar dingin di aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, Erga.
0: Lanjut ke Iis.
2: Hati-hati yang melintas di Jalan Brawijaya, Kampung Inggris, Pare Kediri. Karena ada rabas-rabas pohon di sana, baik yang arah ke Tulungrejo maupun arah ke Parenya, mohon dipelankan laju kendaraan dan jaga jarak aman dengan kendaraan lain, serta di jalur tersebut juga ramai karena banyak pusat perbelanjaan, pusat kursusan juga. Kemudian tadi dari Pak Sucipto menyampaikan untuk arus lalu lintas ini di jalur Kunjang Kediri arah ke Pare juga masih lancar, nggak ada hambatan, depannya Pasar Kunjang ramai juga. Lalu dari Bu Agustina, mulai dari Simpang 4 Payaman arah ke Nganjuk Kota juga masih aman ya, nggak ada hambatan, cuacanya cerah hari ini, Herga.
0: Baik, terima kasih Satin, dan sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Timnas Spanyol diperkirakan akan naik ke peringkat pertama dunia FIFA setelah keberhasilannya menembus final Piala Dunia 2026. La Roja berpeluang menggeser Prancis yang sebelumnya berada di posisi teratas ranking FIFA. Kemenangan atas Prancis di semifinal memberikan tambahan poin yang signifikan bagi Spanyol. Selain melaju ke partai puncak, hasil tersebut juga memperpanjang catatan impresif tim asuhan Luis de la Fuente yang sebelumnya sukses menjuarai Euro 2024 dan UEFA Nations League 2025. Sebaliknya, kekalahan di semifinal membuat Prancis kehilangan sejumlah poin penting. Les Blues diprediksi turun dari posisi puncak dan harus merelakan tempatnya kepada Spanyol yang tampil lebih konsisten dalam 2 tahun terakhir. Meski ranking FIFA bukan penentu gelar juara, posisi tersebut mencerminkan performa dan konsistensi sebuah tim dalam berbagai kompetisi internasional. Jika prediksi ini menjadi kenyataan, Spanyol akan kembali menyandang status sebagai tim nasional terbaik dunia menurut peringkat FIFA. Sementara itu, perubahan posisi juga berpotensi terjadi pada tim-tim lain di jajaran atas ranking FIFA. Tergantung hasil akhir Piala Dunia 2026, Inggris dan Argentina yang masih bersaing di semifinal juga berpeluang memperoleh tambahan poin besar jika berhasil melaju ke final.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: cek informasi ke Iis.
1: Ya, warga mengeluhkan jalan rusak di jalan penghubung antara Bandaran Pace dan Kenep Locaret Nganjuk. Ini adalah jalur yang sehari-hari dilalui oleh warga masyarakat sekitaran Bandaran Pace karena memang jalan ini juga arah ke SMPN 2 Pace. Jalan ini jalan yang ramai, banyak anak-anak sekolah lewat jalur tersebut dan dikabarkan rusak cukup parah sudah lama dan bahkan sudah pernah protes juga dengan menanam pohon pisang di jalur tersebut. Iya, jadi di tengah-tengah kayak gitu ditanami pohon pisang ya. Karena salah satu bentuk protes warga masyarakat sekitar atas jalan yang rusak itu. Namun sampai dengan saat ini kabarnya belum ada sentuhan dari pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk atau belum ada perbaikan sama sekali. Kami bantu sampaikan ke PLT PLT PUPR Kabupaten Nganjuk. Ini tadi ada Bapak Oni Supriyono. Belum ada jawaban juga. Semoga nanti segera ada jawaban pasti dari rekan-rekan PUPR. Walaupun tidak langsung dibenahi, barangkali sudah masuk di listnya begitu ya, sehingga nanti ada jawaban pasti yang kami tunggu dari PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Informasi selanjutnya ini tadi dari Pak Rahman Darmawan di Kewagian Loceret lewat jalur Kewagian yang kemarin itu ada insiden kebakaran tebu ya, lahan tebu. Ini tadi beliau menyampaikan lalu lintas lancar saja, hanya mengingatkan yang punya lahan tebu kalau bisa sering-sering dicek saat siang hari juga, barangkali kalau ada yang lagi bakar-bakar takutnya nanti menyulut begitu. Kemudian Pak Gunadi menyampaikan arus lalu lintas di jalur Jalan Veteran Kota Kediri lancar, ini arah ke Kota Kediri. Erga.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Alvan.
2: Ya, kan tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Yusuf di kawasan Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Bogo masih lancar, arah ke Kunjang juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Hasan di kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri, ini sampai di jalur Pace ke arah Banjaan juga masih lancar. Cuaca disampaikan sudah mulai cerah cenderung panas di pagi menjelang siang ini. Kemudian Mbak Isnaini tadi berangkat di kawasan Perak Jombang menuju ke arah Kertosono, ini sampai di jembatan Kertosono lancar. Simpang Tiga Mengkring tadi sedikit terjadi perlambatan karena banyaknya volume kendaraan yang melintas. Kemudian masuk info tadi Pak Purnomo di kawasan Jatikalen menuju ke arah Kertosono, ini lewat jalur Patian Rowong Anjuk juga lancar. Cuaca dilaporkan juga sama, sudah mulai panas. Erga.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Lopra Wirodipuro yang saat itu menjabat sebagai demang atau kepala desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih ada satu pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 ya, Sedulur Cakra, yang antara Inggris dan Argentina ini akan diprediksi berlangsung sangat ketat. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen dan memiliki kualitas pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan kapan saja. Inggris sedikit lebih diunggulkan karena memiliki kedalaman skuad yang merata di semua lini. Tim asuhan Thomas Tuchel diperkuat sejumlah pemain muda dan berpengalaman yang tampil konsisten sejak fase grup. Selain itu, The Three Lions juga memiliki produktivitas gol yang cukup baik selama Piala Dunia 2026. Namun di sisi lain, Argentina mengandalkan pengalaman sebagai juara bertahan serta kepemimpinan Lionel Messi. La Albi Celeste dikenal memiliki mental kuat saat menghadapi pertandingan besar, dan beberapa kali mampu keluar sebagai pemenang dalam situasi sulit. Faktor pengalaman di laga-laga krusial menjadi salah satu modal utama Argentina. Sejumlah pengamat menilai pertandingan berpotensi berlangsung hingga perpanjangan waktu atau bahkan adu penalti, karena kekuatan kedua tim relatif seimbang. Inggris dinilai unggul dalam kedalaman skuad dan fisik pemain, sementara Argentina memiliki pengalaman serta kemampuan mengelola tekanan di pertandingan besar. Semifinal ini juga menjadi pertemuan dua tim dengan sejarah panjang di Piala Dunia. Selain memperebutkan tiket final, laga Inggris kontra Argentina dipastikan akan menyedot perhatian pecinta sepak bola dunia karena syarat rivalitas, gengsi, dan kualitas pemain bintang di kedua kubu. Sejumlah analis yang dirangkum, peluang kemenangan kedua tim cukup berimbang, meski Inggris sedikit lebih difavoritkan untuk melangkah ke final Piala Dunia 2026. Update informasi ke Alvan.
1: Ya, Argentina lawan Inggris jam 2 besok, ya kah?
0: Benar,
1: Kamis dini hari jam 2 ini. Ada nobar ini ternyata meskipun jam 2 pagi ya.
0: Di mana?
1: Di Pendopo Pemkab Nganjuk. Ini meskipun pertandingan di jam 2 dini hari, tapi di Pendopo Pemkab Nganjuk ini tetap dilaksanakan nobar. Ini juga terbuka untuk umum. Bahkan dini hari tadi juga berlangsung saat Spanyol mengalahkan Prancis, itu juga ada nobar di sana. Jadi mulai babak semifinal ini sampai
0: final
1: di
0: nanti,
1: finalnya hari Minggu nanti, itu di Pendopo Kabupaten Nganjuk ada nobar. Meskipun jamnya jam 2 sekarang, kemudian final nanti kalau nggak salah jam 4 pagi, itu juga dilaksanakan nobar di Pendopo Kabupaten Nganjuk. Ini terbuka untuk umum, jadi untuk warga masyarakat Nganjuk yang bingung ini mau nonton di mana, bisa langsung datang di Pendopo Kabupaten Nganjuk untuk nobar di gelaran Piala Dunia 2026.
0: Alvan, kita dukung apa ini?
1: Saya dukung
0: Inggris.
1: Enggak, sudah pulang. Prancis, harusnya Prancis menang tadi lawan Spanyol, tapi enggak tahu.
0: Harusnya
1: bisa kalah. Kan dari beberapa
0: bek kirinya kurang itu Prancis.
1: Ya, cedera kemarin. Dari beberapa prediksi ya, ini memang banyak yang mengunggulkan Prancis sebenarnya di pertandingan dini tadi, karena kan lini depannya
0: ini sangat mengerikan ya.
1: Produktif sekali di Piala Dunia tahun ini, tapi entah kenapa pas lawan Spanyol di dini hari tadi ini cetak satu gol aja nggak bisa, sehingga kalah 2-0 dan akhirnya harus angkat koper lebih dulu.
0: belum masih ada tempat ketiga.
1: Iya, perebutan tempat tiga. Nanti lawannya antara Inggris sama Argentina yang kalah juga. Kemudian informasi lain tadi, Pak Iskandar di jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto lewat flyover Peterongan masih lancar. Pasar Peterongan juga dengan kendaraan pribadi ini yang ramai, harap lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Yaris di kawasan Baron ke arah Prambon, ini sudah sampai di Pasar Warujaya yang masih cukup ramai. Aktivitas jual beli pasar di menjelang jam 10 ini masih cukup padat. Mbak Fira di kawasan Purwo Asri menuju ke arah Kediri Kota, ini baru sampai di Simpang 4 Jongbiru lancar. Tadi Papar, Minggiran, kemudian di seputaran Ngambeng Rejo juga tidak ada hambatan, tidak ada proyek perbaikan jalan, masih lancar dari Purwo Asri sampai ke arah Kediri Kota, Erga.
0: Baik, Alvan Amar bergeser ke Danti.
2: Kalau membahas sepak bola ini kayaknya saya berada pada urutan paling belakang. Ini kurang paham ya, oh, tapi yeah, memang banyak sedulur Cakra, bapak-bapak, mas-mas ini yang memang antusias, suka antusias ya Piala Dunia. Kalau Mas Alex ini kayaknya kubunya Mas Alvan, Perancis. Kalau Bapak Heri infonya Spanyol gitu.
0: Kalau saya sendiri aslinya Portugal, tapi Portugal sudah pulang.
2: Kalau saya mau Italia tapi kok enggak ikut ya.
0: Enggak masuk Italia.
2: Enggak masuk. Ini terima kasih ya sedulur Cakra yang sudah antusias juga menyebutkan beberapa klub yang mungkin jadi favorit ya. Ini biasanya yang ikut nimbrung juga ada Bapak Yitno dan juga Bapak Suprianto ya, yang Blora Jawa Tengah
0: biasanya
2: itu.
0: Biasanya Pak Nur.
2: Oh, Bapak Nur juga. Bapak Nur berarti ini ada grup bapak-bapak sendiri. Ya, ini kita juga ingin menyampaikan info lainnya, Erga. Kalau tadi sudah on air dengan BMKG juga ya. Ini ada press release terkait dengan prospek cuaca Nganjuk sampai dengan hari ini. Jadi untuk wilayah Kabupaten Nganjuk memang didominasi kondisi cerah sampai dengan cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat kecil. Pada pagi hari udara berpotensi tampak sedikit kabut akibat kelembapan yang masih cukup tinggi. Kemudian cuaca umumnya cerah berawan pada siang sampai dengan sore hari dan menjadi berawan pada malam hari. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 sampai dengan 33 derajat Celcius. Untuk kelembapan relatif berkisar 54 sampai dengan 92%. Angin bertiup dominan dari arah timur sampai dengan timur laut dengan kecepatan 10 sampai 25 km per jam. Untuk kondisi atmosfer lokal itu masih mendukung proses penguapan ringan yang memicu terbentuknya awan-awan konvektif lemah, namun pertumbuhannya belum cukup signifikan untuk menghasilkan hujan. Jadi seiring menguatnya musim kemarau, untuk curah hujan juga semakin tipis, Erga. Ini mohon disesuaikan Bapak Ibu petani ini bisa memilih komoditas tanaman yang cocok, Erga.
0: Baik, terima kasih Dani Danila. Yang sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke Iis.
1: Ya, SDN 4 Besuki Tulungagung tahun ajaran 2026-2027 tidak memperoleh murid baru, menyimpan sejarah panjang sebagai sekolah yang telah berdiri sejak tahun 88. Iya, iya. Jadi awalnya sekolah itu berstatus sekolah dasar pembantu dengan nama SD Kecil Comanuk untuk memudahkan akses pendidikan bagi warga Dusun Comanuk, Kecamatan Besuki. Ada salah satu guru dari SDN 4 Besuki, Edi Sutrisno, mengatakan sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 820 meter persegi itu telah dua kali direhabilitasi pada tahun 2009 dan tahun 2018. Namun keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan karena ruang belajar harus dibagi untuk melayani 6 jenjang kelas. Kini sekolah itu hanya memiliki 8 siswa dan tidak mendapatkan peserta didik baru pada SPMB tahun 2026 ini. Menurutnya penurunan jumlah siswa juga dipengaruhi perubahan pilihan masyarakat yang kini lebih banyak menyekolahkan anak di wilayah Besuki bagian bawah. Meski demikian, para guru tetap berkomitmen untuk mempertahankan layanan pendidikan di SDN 4 Besuki Tulungagung. Erga.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Masih kami tunggu Anda ya, Sedulur Cakra, untuk berbagi informasi di 0852 9000 1061.

0: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur cakra, semoga pagi Anda penuh semangat ya. Saya Muhammad Erga, masih hadir menemani pagi hari Anda di Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Bersama rekan gatekeeper kita ada Isatin, Alvan Amar, dan Danti Danila. Mari berbagi informasi Anda di WhatsApp 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di Kabupaten Jombang, Anda dapat mendatangi Wiata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya di Jalan Raya Blibeng Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Menit ke-8 lepas dari jam 10 pagi, kita cek informasi ke Iis.
1: Ada Bu Miftahul Jana, tadi itu juga menyampaikan setelah MBY sekarang aktif kembali, harga daging ayam dan juga telur itu naik ya, Irga. Ayam yang kemarin itu sempat di harga 24 sampai 20-an ribu, ini sekarang 30-an ribu per kilogramnya. Beliau belanja di kawasan Prambon Nganjuk. Jadi kalau MBG-nya kembali aktif, harga-harga seperti daging ayam ini juga kembali mahal. Informasi selanjutnya tadi dari Bapak Yanto, perjalanan melalui jalur tol dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya sudah di ruas tol Jombang arah ke Mojokerto lancar, tidak ada hambatan, cuaca juga cukup bersahabat. Dan Suruh Cakra, mohon dibantu apabila Anda menemukan dompet wanita berwarna putih berisi uang tunai, lalu juga ada kartu tanda pengenal atau KTP dan kartu BBJS atas nama Siti Nur Isnainiyah. Nah, untuk dompet itu diperkirakan jatuh di area sekitaran patung sapi Sonoageng Prambon sampai dengan SPBU Gading Prambon. Dompetnya warna putih sama seperti foto yang sudah kami sertakan di media sosial Facebook. Nanti kalau Anda penasaran boleh coba dicek di Facebooknya Cakra Krisna Erga.
0: Lanjut ke Danti.
2: Nah, ini ada Bapak Yitno, kayaknya tadi juga monitor kita sewaktu kita bahas-bahas Piala Dunia ya, Erga. Yeah, yeah. Kalau beliau sebenarnya jagonya itu Jepang.
0: Jepang sudah pulang lama itu.
2: Iya, sudah saya jemput, kata beliau. Oh,
0: iya. Di mana jemputnya?
2: Waduh, jemputnya gimana ini?
0: Di terminal
2: Bapak
0: mana?
2: Yitno, terminal mana ya? Kalau harapan beliau, semoga Inggris bisa bertemu Spanyol. Yeah, jagonya Inggris soalnya ya. Ini geser ke Inggris, kata Bapak Yitno. Benar. Terima kasih ya Bapak, semoga sesuai harapan.
0: Amin.
2: Ada Bapak Suprianto juga juga menyapa dari wilayah Blora, Jawa Tengah. Waalaikumsalam Bapak, selamat pagi. Kabarnya cuacanya cerah, anginnya sepoi-sepoi. Kalau beliau masih setia tanam okra. Nah, kalau untuk area persawahan di sebelah lahannya beliau itu tanam padi, tapi sayang gagal panen.
0: Kenapa?
2: Belum ada, belum ada keterangan ya. Kemudian di bawahnya ada kalimat, kemarin lusa ada yang sudah panen juga. Oh, semangka itu juga rugi. Modal 4 juta, ternyata jualan panen hanya dapat 1,8 juta saja. Hasil jualan panennya. Jadi belum ditambahkan alasan kenapa lahan di sebelah sawahnya Bapak Suprianto kok tanaman padinya gagal panen. Kemudian beliau juga menambahkan ada petani semangka yang juga rugi, Erga. Jadi gak balik modal ya. Justru modalnya 4 juta, hasil
0: Boncos.
2: Jualan iya cuma 1,8 saja. Semangat ya para bapak ibu petani, mungkin juga ada sedikit kebingungan terkait dengan kondisi cuaca yang saat ini juga sudah semakin menguat ya, musim kemaraunya. Siang panas sekali, kemudian malam sampai dengan dini hari juga
0: dingin,
2: curah hujannya sudah mulai rendah, otomatis
0: lembapan udara juga rendah ya.
2: Betul, otomatis kalau untuk pengairan juga harus dibantu secara mandiri ya, tidak bisa mengandalkan hujan lagi di musim yang seperti saat ini. Semangat, kita doakan semoga dapat rezeki dari pintu yang lainnya, karena rezeki itu dari banyak pintu ya, Erga. Kemudian ada Bapak Yitno yang kembali menambahkan, seumpama kalau tidak menang ya kalah namanya. Ya, itu sudah lumrah dalam suatu pertandingan ya. Memang harus lapang dada.
0: Pasti ada kalah, ada menang.
2: Ada kalah, ada yang menang juga. Info lainnya, Erga, ini ada Bapak Muhammad kirim sebuah video, kayaknya Jalan Ayani Nganji Kota yang sedang cantik-cantiknya karena bunga tabi buyanya
0: bermekaran ya.
2: Bermekaran. Ini sejak kemarin lusa ya, kayaknya sudah banyak yang info. Itu loh Mbak, bunga tabi buya di Nganjuk itu mekar semua, indah. ada yang warna
0: pink,
2: ada yang warna kuning. Ini indah di mata kita, tapi jadi PR untuk para petugas kebersihan.
0: Iya benar.
2: Apalagi anginnya kencang, Erga. Ini kan
0: pasti
2: juga
0: rontok ya.
2: Iya, rontok semua. Wah, tapi ini kalau kita mengikuti videonya Bapak Muhammad, ini serasa nggak kayak nganjuk ya?
0: Iya, kayak Jepang
2: kayak
0: ya.
2: Kayak Jepang, tapi pas musim panas-panasnya gitu.
0: Benar.
2: Ini bahkan sampai Tugu Jaya Setambak, itu kanan-kiri juga bermekaran semua bunganya.
0: Yeah.
2: Indah banget, cantik sekali ya. Ini kan akhirnya juga bisa menambah
0: pesona.
2: Pesona nganjuk ya, yang sedang bermekaran, warna-warni, bagus. Ini semoga juga tetap semangat rekan-rekan kebersihan yang setiap paginya dapat PR yang menumpuk ya pastinya.
0: Iya, benar.
2: Terima kasih infonya Bapak Muhammad, hati-hati di jalan, RK.
0: Baik, terima kasih dari Danila. Yang sebelumnya ada Iis Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakra Krishna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Update informasi ke Alvan.
1: Ya, pertandingan Argentina lawan Inggris di dini hari nanti jam 2 nanti waktu Indonesia. Ini juga kata Pak Suprianto mengingatkan gol tangan Tuhan dari Diego Maradona. Itu yang terjadi di tahun edisi Piala Dunia tahun 86 kah?
0: Benar.
1: Saat itu juga sama, gol kontroversial dari Diego Maradona itu juga terjadi di semifinal antara Argentina melawan Inggris juga. Dan gol itu membuat Argentina melaju ke partai final, menang lawan Inggris dengan skor 2-1, kemudian juga melaju ke final sampai mengangkat Piala Dunia di edisi tahun 86. Nah, itu kan zaman dulu belum ada VAR ya.
0: Iya, benar. Pakai
1: tangan, kalau wasitnya enggak tahu itu juga
0: goal.
1: Tetap tercatat jadi gol begitu. Tapi kalau edisi tahun ini sepertinya tidak akan terulang, Pak Suprianto, karena sekarang VAR di mana-mana, jadi mau curang sedikit juga pasti langsung ketahuan begitu. Ini mengingatkan di Piala Dunia di si tahun 86 dulu dimenangkan Argentina 2-1, dan dini hari nanti ini juga akan panas karena untuk Inggris pastinya juga akan ingin membalaskan kekalahan tersebut.
0: Benar.
1: Nanti jam 2 dini hari Seru Cakra, kalau yang mau nonton ini nanti bisa begadang jam 2 untuk mulainya, mungkin sampai jam 4 nanti akan selesai pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina lawan Inggris dini hari nanti. Kemudian informasi lain tadi juga disampaikan oleh Pak Gilang di Puro Asri menuju ke arah Jombang. Ini lewat Cimatiga Mengkreng masih lancar, arah ke Jombang belum menemui hambatan, sejauh ini masih normal saja. Truk muatan dan juga roda empat pribadi banyak mendominasi sepanjang jalur tadi. Lalu Pak Zulkifli di kawasan Kediri Kota menuju ke arah Mojoroto. Ini sampai di jembatan Brawijaya lancar, sebelumnya lewat di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Brawijaya Kota Kediri juga tidak menemui hambatan. Beberapa titik persimpangan yang ramai, lepas dari jembatan ke arah Polres Kota juga masih aman saja. Kemudian dari Pak Yasin untuk di jalur Nganjuk ke arah Madiun, ini sampai di perlintasan kereta api Bagor juga lancar dengan dominasi roda 4 dan juga truk muatan, Erga.
0: Lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Riono dari wilayah Pujon Malang. Nah, infonya di wilayah Pujon di Batu itu tidak ada hujan juga sampai dengan pertengahan bulan Juli 2026, Erga. Ini kata beliau yang sedang tanam andewi, sayuran menyerupai selada. Itu walaupun tidak ada hujan, ucap syukur tanaman beliau di ladang bisa hidup dengan menggunakan air dari sumur bor, informasinya ya. Dan pada waktu sebelum kemarau, Bapak Riono ini juga sudah menginformasikan beliau itu membuat aliran air dari pipa dan juga sumur bor itu sebagai antisipasi tidak adanya air sewaktu musim kemarau. Dan memang benar terpakai dan terbukti ini sangat membantu untuk proses pengairan lahan beliau ya.
0: Benar.
2: Terima kasih Bapak infonya. Untuk cuaca di sana juga terpantau cerah berawan menjelang siang hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Mas Baktiar, ada di wilayah Nganjuk Kota. Menjelang siang suhunya sudah mulai panas 29 derajat Celcius. Kalau untuk perkiraan dari BMKG kabarnya siang itu juga bisa mencapai 34 derajat Celcius, Erga. Maka dari itu dengan adanya perubahan suhu yang signifikan pada pagi, siang, dan malam hari, jaga kesehatan ya. Utamakan menggunakan pakaian tebal, kemudian juga penggunaan masker sewaktu perjalanan, banyak debu, atau mungkin di saat malam hari dingin itu juga bisa menggunakan pakaian yang tebal. Saat keluar rumah, gunakan juga pakaian pelindung untuk menghindari sinar matahari. Teriknya sinar matahari menjelang mendekatinya puncak musim kemarau, Erka.
0: Lanjut ke Iis.
3: Dini hari tadi ada insiden lalu lintas di Galis, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Namun yang menjadi sebuah perhatian adalah adanya seorang pejalan kaki menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Jadi pejalan kaki ini meninggal dunia tertabrak truk trailer ketika hendak memberikan pertolongan kepada sang korban. Jadi sang pejalan kaki ini sebetulnya tidak terlibat dalam insiden itu. Beliau ini berlari untuk menyelamatkan atau membantu evakuasi korban yang terlibat kecelakaan di Galis Bangkalan tersebut. Namun nahas ada truk yang menabraknya. Truk ini ternyata juga ikut menabrak bagian belakang dari truk. Ini informasi disampaikan AKP Febri Hermawan, Kasat Lantas Polres Bangkalan, melalui laporan resmi yang disampaikan Ibda Jauhari, Kanit Laka Lantas Polres Bangkalan, menyebutkan bahwasannya untuk kecelakaan itu melibatkan 3 kendaraan, yakni truk Coal Diesel dengan nomor polisi M8919UN, ada juga truk Dina nomor polisi H9646FA, dan truk Fuso Trailer bernomor polisi L8629UW. Kecelakaan itu ternyata bermula ketika truk Dina yang dikemudikan oleh ITW melaju dari arah barat ke timur. Nah, saat melintas di jalan yang menurun di lokasi itu, truk diduga mengalami remblong hingga menabrak bagian belakang dari truk Coal Diesel yang dikemudikan oleh HY dan melaju searah di depannya. Akibat kejadiannya itu, ada seorang warga berinisial H, warga Desa Akor, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pangesan, Pamekasan, ini hendak menolong namun tertabrak oleh truk yang datang atau menabrak bagian belakang. Jadi kecelakaan ini adalah kecelakaan beruntun. Sementara untuk pengemudi truk Dina, warga Krian Sidoarjo mengalami luka ringan, lalu penumpangnya warga Combang itu juga mengalami luka ringan. Ketiga kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Febri Hermawan menyebut petugas telah mendatangi lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara, dan juga mengamankan barang bukti yang ada, memeriksa kondisi korban di puskesmas terdekat, serta melaporkan peristiwa itu kepada pimpinan ya. Hingga saat ini Satlantas Polres Bangkalan juga masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti dari kecelakaan itu. Dugaan sementara adalah tabrakan beruntun dipicu kegagalan fungsi pengereman yang melintas di ruas jalan yang menurun. Erga.
0: Baik, terima kasih Iis, Danti, dan Alvan Amar di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagikan informasi Anda ya, Sedulur Cakra, di 0852 9001061.

0: Nah, pelatih Prancis Didier Deschamps ya, Sdelu Cakra, mengaku kecewa dengan kualitas kepemimpinan wasit dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 lawan Spanyol. Meski mengakui timnya kalah kualitas dan pantas tersingkir, Deschamps mempertanyakan apakah wasit asal El Salvador, Ivan Barton, memiliki kapasitas yang cukup untuk memimpin pertandingan sebesar semifinal Piala Dunia. Menurut Deschamps, ada sejumlah keputusan wasit yang menimbulkan perdebatan selama pertandingan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keputusan penalti untuk Spanyol. Namun, Deschamps menegaskan bahwa kekalahan Prancis tidak semata-mata disebabkan oleh faktor wasit, melainkan karena timnya memang tampil di bawah performa terbaik. Pelatih Les Blues itu mengakui Spanyol bermain lebih baik, terutama dalam penguasaan bola, transisi permainan, dan kemampuan memutus aliran serangan Prancis. Deschamps juga menyebut anak asuh Luis de la Fuente tampil lebih efektif dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan sejak awal hingga akhir. Meski kecewa dengan hasil akhir dan beberapa keputusan di lapangan, Deschamps tetap memberikan kredit kepada Spanyol yang berhasil mengamankan kemenangan 2-0 dan melaju ke final Piala Dunia 2026. Sementara Prancis harus mengubur impian tampil di final untuk ketiga kalinya secara beruntun. Update informasi ke Danti.
1: Kita juga ingin menyampaikan terkait dengan perakiraan cuaca maritim Jawa Timur pada hari ini Rabu 15 Juli 2026. Erga,
0: yeah.
1: Jadi untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca secara umum cerah berawan. Untuk kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal mencapai 59 km per jam. Ini kenceng banget kayak naik motor ya, 59 km per jam kecepatannya. Wow. Kemudian kalau untuk gelombang, ini tingginya berkisar 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Sementara untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum juga diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 52 km per jam. Tinggi gelombang

0: 2,5 meter sampai dengan 5 hari ke depan. Maka dari itu, untuk wisatawan, nelayan juga diminta waspada apabila melakukan kunjungan wisata di area pesisir pantai, khususnya di perairan selatan Jawa Timur yang memang relatif lebih tinggi gelombangnya dibandingkan dengan wilayah perairan yang lainnya. Kemudian ada tambahan lagi dari Bapak Riono, karena beliau ini kan tanam andewi, jadi kayak selada, tapi daunnya ini lebih keriting daripada selada. Dan infonya beberapa waktu terakhir kan sempat turun harganya, anjlok lumayan jauh harga dari harga 30-an di harga 1.000 rupiah, kemudian kemarin itu sudah mulai naik
1: 2.000 ya?
0: Iya, 2.000 rupiah, meskipun naiknya juga itu ya, merangkak, pelan.
1: Benar.
0: Semoga saja nanti sewaktu panen hasilnya memuaskan, harga jualnya juga sesuai dengan modal yang sudah dikeluarkan ya, Bapak Riono. Karena mengingat kalau di wilayah Blora tadi ada petani yang gagal panen, kemudian ada juga yang ternyata semangka itu harga jualnya murah, itu kan juga amat sangat disayangkan ya Erga. Semoga untuk selanjutnya Bapak Ibu petani ini diberikan rezeki yang lancar.
1: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami ya Sedulur Cakra, Anda bisa cek ulang melalui media sosial Facebook Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com.

0: Cek informasi, Danti.
1: Sorry, sepertinya tadi ada yang tertinggal, Mas Azril ya.
0: Oh iya, iya,
1: iya. Mas Azril ini mengirimkan sebuah video di menit ke-23 lepas flyover Peterongan Jombang. Arah timur cuacanya panas ini infonya ya. Sudah mulai terik menjelang siang hari ini, lalu lintasnya juga ramai, lancar. Ini yang dituju adalah Surabaya. Kira-kira sepanas apa ya di sana? Kalau di sini kan kabarnya paling panas 34 derajat Celcius ya, Erga.
0: Benar.
1: Kira-kira di Surabaya apakah lebih panas? Nanti boleh diinfokan ya kalau sudah sampai di wilayah Surabaya.
0: Sudah 30 derajat loh.
1: Sudah 30. Padahal beberapa waktu yang lalu kayaknya dari wilayah Ngajikota masih 29
0: benar.
1: Ya.
0: Benar. Tadi ini pagi malah naik. 21 derajat
1: 21
0: loh.
1: 21 dinginnya. Oke, ini kalau kita di wilayah sawahan kayaknya kayak di dalam ruangan ber-AC. Kalau malam sampai dengan dini hari. Karena kabarnya Erga di Kecamatan Sawahan Nganjuk tercatat suhu paling rendah 17,6 derajat. Wah, dingin ya kita.
0: Asik.
1: Iya, kita yang 21 derajat itu sudah double-double selimutnya. Pas malam sampai dengan dini hari. Ini apalagi di wilayah Kecamatan Sawahan
0: kok
1: ya.
0: Bener.
1: Iya, ini dinginnya luar biasa. Jaga kesehatan ya, sedulur cakra, khususnya untuk Anda yang tinggal di daerah dataran tinggi yang suhunya terpaut lebih dingin daripada kita yang ada di dataran rendah dan juga area terbuka.
0: Apalagi Pak Riono itu ya, berapa derajat di sana?
1: 16 kalau itu. Tapi kata beliau karena memang di sana kan termasuk dalam kategori
0: dataran
1: topografi
0: tinggi.
1: Dataran tinggi. Makanya tidak hanya setiap musim kemarau tapi
0: setiap hari.
1: Iya, setiap hari memang di sana suhunya lebih dingin dibandingkan dengan wilayah lainnya. Jadi kata beliau sudah terbiasa.
0: Kulitnya jadi halus gitu ya kalau dingin.
1: Iya, dingin ya di wilayah Pujon. Ini kayaknya sudah aktivitas di lahan kalau menjelang siang kira-kira berapa ya suhunya di Pujon ya? Pastinya juga lebih panas di sini Erga daripada di Pujon karena perbandingan suhu sewaktu di pagi hari juga lumayan jauh ya.
0: Benar.
1: Dibandingkan dengan kita yang ada di Nganjuk di area yang termasuk dataran rendah. Kemudian informasi lainnya, Mbak Septi ini juga jalurnya sama kayak Bapak Muhammad. Ini membagikan foto-foto Tabibuya. Gak perlu jauh-jauh ke luar negeri kata beliau. Menikmati indahnya bunga ini ada di Nganjuk Kota. Kanan
0: sudah
1: kiri
0: cukup
1: indah
0: ya?
1: Sudah cukup kata Mbak Septi. Cuaca juga disampaikan sudah mulai panas. Erka.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Alvan.
2: Ya, kita masih coba komunikasi dengan Komandan Regu 2 Damkar Pos Mojokerto, Bapak Ahmad Yani. Ini terkait informasi awal yang kita terima. Ini kabarnya ada kebakaran di lereng Gunung Biru. Ini di pegunungan Ancasmoro di wilayah Mojokerto masuknya. Informasi awal yang kita terima, kebakarnya ada di beberapa titik-titik begitu. Dan kemarin beberapa regu pemadam juga sudah diterjunkan ke lokasi bersama dengan BPBD untuk melakukan pemetaan dan juga upaya pemadaman. Informasi yang kita terima, saat ini api melahap hutan di Gunung Biru, pegunungan Ancasmoro. Dan lokasinya juga cukup sulit dijangkau karena berada di perbukitan, di balik bukit begitu. Jadi untuk upaya pemadaman ini harus masuk ke area bukit, kemudian turun dan ada di lembah ini yang keluar asap cukup tebal dari kiriman beberapa foto dan juga video yang kita terima. Dari rekaman video yang beredar, kebakaran hutan ini terlihat di dua titik yang terpisah cukup jauh. Karena untuk kepulan asap yang terekam kamera ini memang berjauhan, tapi sama-sama besar atau sama-sama cukup tebal asapnya. Untuk saat ini dari Damkar masih terus berkoordinasi dengan BPBD Mojokerto dan juga BPBD Provinsi Jawa Timur untuk melakukan upaya pemadaman nanti. Biasanya untuk upaya pemadaman ini dikasih semacam jarak begitu gak? Jadi misal satu area yang terbakar, nanti pinggir-pinggirnya dibersihkan agar tidak semakin meluas begitu. Karena kalau dipadamkan,
0: disekat.
2: Karena kalau dipadamkan juga akan memakan
0: pasti
2: banyak
0: merembit.
2: Biaya, terpaksa pakai helikopter biasanya. Tapi kalau masih dapat disekat, nanti akan disekat. Kemudian yang area yang terbakar hanya di wilayah yang sekitar itu saja.
0: Luas, Man?
2: Belum tahu, karena dari teman-teman atau tim yang menuju ke lokasi ini belum menyampaikan hasil pemetaan kemarin seperti apa. Untuk informasi awal ini kemarin gak? Kemarin malam untuk titik api diketahui. Dan hari ini baru dilakukan pemantauan dari teman-teman Damkar, BPBD Mojokerto, dan juga dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Kita coba komunikasikan dulu, nanti kalau udah ada laporan dan upaya selanjutnya akan kita sampaikan. Tadi lokasinya di wilayah Gunung Biru, ini di pegunungan Anjas Moro, masuk wilayah Mojokerto.
0: Baik, lanjut ke Iis.
3: Yang melintas di jalur Mojoagung Jombang, mohon waspada. Kabar dari Mas Kopeng tadi, ada pengaspalan jalan ya di Mojoagung. Dan yang bikin agak keselnya, gak ada yang ngatur lalu lintas. Jadi hanya disekat separuh saja. Yang dari arah Surabaya maupun dari arah Jombang gak ada yang bantu. Akhirnya saling serobot ya, karena hanya bisa satu jalur saja yang dilalui, diatur gantian. Tapi gak ada yang ngatur katanya gitu. Jadi hati-hati yang lewat di Mojoagung Jombang, untuk Seru Cakra yang arah ke Surabaya maupun arah ke Jombangnya, Erga.
0: Baik, terima kasih Iis, Alvan, dan Dandi Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, sedulur Cakra, kita sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Halo, selamat siang, Mas Kopeng.
1: Selamat siang, yang panas ini, di Trawulan ini.
0: Berapa derajat, Mas, di sana, Mas?
1: 30.
0: Oh, sama berarti ya. Baik, ya, Mas. Ini perjalanan kemana, Mas?
1: Ini rutenya saya sama Mas Agil kirim ke Surabaya. Ini sambil nunggu Mas Agil di belakang.
0: Ketinggalan gitu.
1: Ya, tadi kirim deh Mojatum ya. Ini sudah nyampe Trawulan ini, Badai Tower ini.
0: Oh iya iya iya. Ada kewaspadaan apa, Mas?
1: Ya, tadi deh Mojatum tadi Mas sekali gunting ada kemasalan jalan kiri jalan. Itu nggak ada petugasnya.
0: Oh iya iya. Apa panjang Mas ini perbaikannya?
1: Nggak panjang kok Mas.
0: Cuma sedikit gitu ya?
1: Iya.
0: Baik, ada. Saling
1: nyerobot Mas.
0: Gimana Mas?
1: Saling nyerobot dahulu tadi. Nggak ada petugasnya soalnya.
0: Iya iya benar. Kan juga nggak ada apa tuh petugas pengatur lalu lintasnya, jadi saling menyerobot gitu ya Mas ya.
1: Ya.
0: Baik baik. Ada tambahan lagi Mas yang mau disampaikan?
1: Cukup itu aja Mas. Ampun Mas.
0: Baik baik, terima kasih. Gih, baik Mas Kopeng telah bergabung dengan kita gih. Selamat melanjutkan perjalanan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedulur Cakra, itu tadi ya Mas Kopeng yang perjalanan menuju Surabaya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Nah, ini ya sedulur Cakra, semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Argentina itu tidak hanya mempertemukan dua raksasa sepak bola, tetapi juga menjadi panggung duel dua kapten tim, Lionel Messi dan Harry Kane. Pertandingan ini disebut sebagai pertarungan tangan Tuhan Messi versus kaki Dewa Kane, karena keduanya menjadi tumpuan utama negaranya dalam perburuan tiket ke final. Messi kembali menunjukkan peran penting bagi Argentina sepanjang turnamen. Di usia yang tidak lagi muda, peraih 8 Ballon d'Or itu masih menjadi motor serangan sekaligus inspirasi bagi rekan-rekannya. Pengalaman dan visi bermain Messi menjadi senjata utama La Albi Celeste dalam menghadapi laga besar. Namun sementara itu, Inggris juga mengandalkan ketajaman Harry Kane di lini depan. Kapten The Three Lions tersebut terus menjadi andalan dalam mencetak gol dan memimpin permainan tim. Kemampuannya memanfaatkan peluang serta pengalaman di level internasional membuat Kane menjadi ancaman serius bagi pertahanan Argentina. Laga ini juga mengingatkan publik pada rivalitas panjang Inggris dan Argentina di Piala Dunia. Mulai dari kontroversi gol tangan Tuhan Diego Maradona pada tahun 1986 hingga berbagai pertemuan panas di turnamen besar lainnya ya sedulur Cakra. Kini generasi baru kedua negara kembali bertemu dalam pertandingan yang menentukan langkah menuju final. Meski sorotan tertuju pada Messi dan Kane, hasil pertandingan tetap akan ditentukan oleh permainan kolektif kedua tim. Namun jika laga berjalan ketat, bukan tidak mungkin salah satu dari kedua kapten tersebut menjadi pembeda yang membawa negaranya melangkah ke partai puncak Piala Dunia 2026.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Baik, Sedulur Cakra, waktu sudah menjelang jam 11 siang. Saatnya saya bergeser ke Gatekeeper dan tetap kami tunggu informasi dari Anda di 0852 9001061. Saya Muhammad Irga, pamit undur diri.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, saya Isatin yang menggantikan Muhammad Erga di ruang siar. Untuk Anda yang masih di perjalanan, monggo untuk diupdate kembali perkembangan jalur yang Anda lalui. Seperti di Mojoagung Jombang, tadi ada pengaspalan arah ke Surabaya. Jadi mohon untuk diwaspadai Anda yang dari Surabaya arah ke Jombang, hati-hati jalurnya yang bisa dilalui hanya satu arah saja atau satu jalur digunakan untuk dua arah ya. Sementara untuk di Locarat bagaimana, apakah sudah selesai untuk pengaspalannya? Kalau kemarin hanya sisi kanan saja, lalu apakah sudah berganti ke sisi kiri, Sri Jakra? Nanti boleh diupdate juga ya. Di ruang gatekeeper ada Erga, ada Danti, dan ada Alvan Amar. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda yang berada di kawasan Bojonegoro, ini bisa dapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU Ngerahu, Bojonegoro.

0: yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Mas Azril.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Apa kabar Mas Azril?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, sehat juga dong sama teman-teman di sini semua.
1: Sehat, harus.
0: Ngomong-ngomong, lagi di jalan atau di mana ini?
1: Ini sekitaran bypass menuju Agung ini, yang dari Rogo Jambi gitu. Jambi Rogo, Rogo Jambi, Jambi Rogo.
0: Jambi Rogo.
1: Arah terminal.
0: Jambi Rogo.
1: Panas banget, Pak.
0: Oke. Siap.
1: Satu. Ini sudah menyentuh di 33 derajat.
0: Oh, lebih panas ya di sana.
1: Iya.
0: Arah kemana ini, Mas?
1: Surabaya.
0: Surabaya. Loh, satu arah sama Mas Kopeng tadi tuh.
1: Iya, ini tak kejar, gak kelihatan teman nih.
0: Oh.
1: Cepat banget orang ini naiknya ini.
0: Dikejar sama apa itu kok? Apa itu? Cepet-cepet ini Mas Kopeng ya.
1: Dikejar sama Mas Azri.
0: Lah ya. Ngejaran ternyata Mas Azril ini ya.
1: Tadi dua tempat enggak? Jadi kita di saya dibongkar di Mojokerto dulu satu tempat. Nah, berangkatnya kan cuma selisih sedikit. Eh, enggak tahunya Mas Kopeng sudah di depan.
0: Oh.
1: Ya udah, tak tunggu pelan-pelan katanya gitu.
0: Terus nanti yang Surabayanya satu satu tempat juga?
1: Enggak, kalau satu tempatnya enggak, cuma hampir satu wilayah gitu.
0: Oh, iya.
1: Beda ekspedisi.
0: Oh, gitu. Oke. Sepanjang perjalanan gimana, Mas? Aman?
1: Tadi, di Mojokerto tadi.
0: Oh, yang pengaspalan itu ya?
1: Iya.
0: Itu yang arah Surabaya, kan, Mas, pengaspalannya?
1: Arah dari Surabaya menuju ke barat.
0: Surabaya arah ke barat, berarti sisi selatan.
1: Oh, untuk anunya, apanya, Mas? Penempelannya?
0: Uh-uh.
1: Oh, untuk penempelannya dari barat ke timur, mohon maaf.
0: Oh, barat ke timur. Siap. Yeah,
1: jadi sisi utara.
0: Sisi utara.
1: Nah, tadi pas di persimpangan traffic light, apa namanya tadi, terminal Mojokerto itu kan pertigaan itu kan, yang ke kanan arah Kembareng itu. Di situ padat banget Pak itu.
0: Karena pengaspalan itu atau karena peningkatan volume?
1: Ya, karena pengaspalan itu, kemacetan itu. Soalnya kan yang dari timur, mungkin kan mereka ngikutin lampu, jadi hijau itu jalan aja gitu kan. Gak taunya yang di depan itu macet gitu. Nah, begitu sudah lewat dari TL-nya, yang dari sisi selatan itu sudah hijau gitu. Nah, kerodit di situ ketemu. Oh. Udah di pertigaan itu.
0: Iya, saling serobot di situ berarti ya.
1: Nah, udah berhenti di situ tadi. Lumayan panjang tadi Mbak di situ.
0: Oh, alah. Iya. Oke, baik. Berarti hanya di titik Mojokerto saja ya?
1: Ya, ini sampai sekitaran terminal Mojokerto masih aman terkendali. Cuma ya ini tadi, wah, panasnya tidak umum.
0: Panas, oke. Iya, jangan lupa yang seger-seger ya.
1: Ini masih membayangkan aja Mbak ini.
0: Oh, membayangkan.
1: Yang di Mojokerto aja 33, yang di Surabaya nanti berapa.
0: Wah,
1: kira-kira
0: apa
1: ini?
0: Apa kabar nanti yang di Surabaya? Oke deh. Dilanjut ya Mas ya.
1: Baik, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Mantap.
1: Salam
0: nun
1: buat yang lain juga. Oke, sehat selalu. Tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Yang di Mojokerto saja sudah 33 derajat Celcius, apalagi yang di Surabaya, pastinya lebih cerah ya, Suri Cakra. Dan untuk Anda yang mungkin berangkat dari Nganjuk perlu diwaspadai untuk di Simpang Mojoagung Jombang, setelahnya Simpang 3 Terminal, itu ada pengaspalan di sisi utara ya, barat arah ke timur. Dan untuk arus lalu lintasnya harus bergantian karena satu jalur digunakan untuk dua kendaraan, sementara jalur lain sedang diaspal.

0: cinta dari Pia Utopia yang baru saja saya putarkan di jam 11 lebih ini ya. Sekarang lebih 18 menit sudah cakra, ada yang melintas untuk di Mojoagung Jombang, hati-hati. Ada pengaspalan tadi untuk arus lalu lintasnya cukup ramai di sana mengingat jalur utama ya. Jadi perlu waspada. Jangan sampai Anda ini karena kurang fokus atau meleng akhirnya berkendara malah siksak atau seliat-seliat kayak begitu ya. Tambahkan informasinya di 0852 9001061.
1: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Ya, cuaca di Kabupaten Nganjuk tadi disampaikan sampai 30 derajat Celcius ya. Tapi Anda ini juga perlu waspada karena nantinya bisa meningkat hingga 34 derajat Celcius per hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG mencatat suhu maksimum berpotensi mencapai 34 derajat Celcius seiring menguatnya angin timur pada periode puncak musim kemarau. Hal itu disampaikan oleh PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris, saat on air menyampaikan kondisi cuaca di Nganjuk ini saat ini relatif tidak banyak berubah dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pada hari diawali di pagi hari, cuaca cerah dengan suhu sekitar 21 hingga 27 derajat Celcius, serta kelembapan udaranya 80 hingga 90%. Nah, saat memasuki siang, cuaca cerah berawan dengan suhu meningkat hingga 31 sampai 33 derajat Celcius, bahkan bisa mencapai 34 derajat Celcius. Selain suhu yang meningkat, kelembapan udara pada siang hari diperkirakan turun hingga 45 sampai 55%, sehingga udara terasa lebih panas dan kering. Sementara itu, kecepatan angin dari arah timur juga mengalami peningkatan menjadi 15 hingga 25 km per jam. Menurut Tiaris, menguatnya angin timur berkaitan dengan aktivitas tekanan rendah yang mulai bermunculan di wilayah Samudra Pasifik bagian barat. Fenomena tersebut merupakan salah satu indikator bahwa wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur, sedang memasuki puncak musim kemarau. Stearis pun juga menjelaskan bahwa pusat suhu laut hangat saat ini banyak terkonsentrasi di kawasan Pasifik, sehingga memicu terbentuknya sejumlah sistem tekanan rendah yang berpotensi berkembang menjadi siklon tropis. Kondisi itu memberikan dampak tidak langsung berupa peningkatan kecepatan angin di wilayah Jawa Timur.
4: Mungkin

0: Gala Bunga Matahari dari Sal Priyadi, Sri Jagera, yang menemani aktivitas kita bersama hari ini. Kebakaran hutan terjadi di kawasan Blok Tempuran Gunung Biru, Pegunungan Anjasmoro, wilayah RKW 07, Tahura Raden Surjo, Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. BBBD Jawa Timur membenarkan kebenaran itu terjadi pada Selasa 14 Juli jam 7:30 malam atau kemarin malam ya, dan pertama kali diketahui oleh warga sekitar. Erman ini menyampaikan kepulan asap dari kawasan Tahura Raden Surjo Pacet Mojokerto masih terlihat sejak malam hingga pagi hari ini. BBBD Jatim menyatakan personel sudah bersiaga dan berkoordinasi dengan BPBD Mojokerto serta Tahura Raden Surjo. Tim gabungan juga melanjutkan pemantauan titik api dari pos pendakian Bukit Cendono. Sementara itu, upaya yang dilakukan masih berupaya pemantauan. Berdasarkan informasi tim di lokasi, titik api belum bisa dijangkau karena kondisi medan yang cukup terjal. Hingga Rabu pagi, tim masih berada di kawasan Bukit Cendono untuk memantau perkembangan titik api dan asap di lokasi kebakaran. Bu Yulia, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Siang ini, Mbak.
0: Oh iya, jam 11 lebih ya, Bu Yu.
1: Siang ini.
0: Iya. Selamat siang. Gimana, sudah nyampe mana perjalanannya?
1: Sampai rumah. Sudah sampai rumah, Mbak. Tadi jemput anak.
0: Oh.
1: Sekolah.
0: SD ya? Atau
1: terus
0: MI?
1: Tadi, ya, SD.
0: Oke, makanya udah pulang ya. Kelas berapa?
1: Ya, kelas 5.
0: Oh, ya. Gimana, lancar Bu hari ini?
1: Ini Mbak, lancar sih, nggak ada ini, cuma cuacanya panas. Dan tadi menemukan ini Mbak, di jalan Diponegoro, ada ini, pemangkasan pohon.
0: Oh,
1: pas perempatan itu loh Mbak, antara Diponegoro sama Jalan Kartini.
0: Sisi mana itu berarti? Sisi barat.
1: Jadi kalau dari arah selatan tuh harus bergantian kalau mobil ya, karena kan nanti ngenain apa lawan arahnya.
0: Tapi
1: kalau motor aman sih
0: ya, nggak terlalu lebar ya, sih ya kan di situ.
1: Iya, soalnya itu kan juga deket sama perempatan ya Mbak, takutnya yang dari arah barat tiba-tiba muncul kan.
0: Iya, jangan
1: dan
0: sampai
1: ada
0: ya
1: nih, Mbak.
0: Oh, truk yang juga, ada alatnya ya, itu ya untuk pangkas-pangkas.
1: Sama pohonnya. Tadi sih aku nemuin pohonnya baru aja dipotong gitu ya. Jadi separuh jalan yang dari arah selatan tuh agak tersendat.
0: Untuk material dari pohon yang dipangkas langsung diangkut nggak?
1: Kalau tadi sih masih baru ini sih Mbak. Kayaknya masih baru mau motong sisi yang lainnya. Jadi belum ada tim yang di bawahnya untuk apa ya, ibaratnya ngerencei gitu ya Mbak ya, itu enggak, belum ada.
0: Oh gitu. Berarti masih dikumpulin di situ atau sementara masih proses pangkas-pangkas dulu ya?
1: Iya, sepertinya gitu.
0: Oke.
1: Iya Mbak.
0: Oke, baik. Selain itu Bu?
1: Suasanya ngambil kota pewarna sekali nih Mbak. Tapi masih mending sih ada angin spoi-spoi.
0: Oh, iya, masih mending. Betul.
1: Yeah.
0: Siap? Ada
1: siap,
0: tambahan?
1: Siap, Mbak. Gitu aja, Mbak.
0: Okay.
1: Sampun. Semoga lancar dan sehat semua.
0: Amin. Salam untuk keluarga ya, Bu, ya.
1: Siap.
0: Monggo, ada Bu Yulia ini tadi, Sri Jagera di Jalan Diponegoro. Perempatan ya ini. Kalau Anda arah ke Jalan Merdeka. Nah, itu. Ini sekarang ada pangkas-pangkas pohon di sisi barat ya, berarti Bu Yul ya. Ini sedikit mengganggu arus lalu lintas. Kalau kendaraan mobil ya berarti harus gantian daripada nanti kena di situ ya. Jalan Diponegoro, Sri Jagera, perempatan. Sisi barat ada rabas-rabas pohon. Anda kalau dari arah selatan, utara, menuntuk lebih hati-hati. Tambahkan infonya, menyambung info dari Bu Yulia tadi, lewat 0852 9000 1061.
2: Zona Cakra. Pensil ternyata masih saja digunakan, meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarangnya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconte. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa, pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztek telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Lur Simpang 4 Jalan Diponegoro bagaimana? Apakah sudah bergeser? Lalu juga untuk materialnya itu langsung diangkut oleh truk pengangkut atau tidak ini? Atau masih dikumpulkan di sana? Nanti bisa diupdate ya, mengingat itu juga jalur dalam kota ya. Jadi perlu lebih cepat mungkin geraknya ya, gerak cepat begitu. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, yes, tadi informasi masuk dari Bu Aprilia untuk jalur Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di depan Pasar Perak masih lancar. Embong miring Perak Jombang tadi juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian kita saat ini juga masih komunikasi dengan Bapak Abdul Kakim, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto. Ini tentang kebakaran di Gunung Biru, wilayah Pegunungan Anjas Moro di Kabupaten Mojokerto. Ini kebakaran kemarin dan hari ini dari informasi awal yang kita terima, teman-teman Damkar, kemudian BPBD Mojokerto dan juga BPBD Provinsi Jawa Timur menuju ke lokasi untuk melakukan pemetaan dan juga upaya pemadaman. Tapi untuk update-nya seperti apa ini masih terus kita komunikasikan, belum ada jawaban dari Pak Abdul Kakim, nanti akan kita sampaikan kembali. Tadi kebakaran ada dua titik di Gunung Biru, Pegunungan Anjas Moro, wilayah Mojokerto, Iis.
0: Lanjut ke Denti.
2: Ini banyak yang menanyakan, Iis, ada Mbak Meli, kemudian ada Ibu Cindy. Tadi dengar dari Radio Cakra Krisna kabarnya di Nganjuk ada bunga tabebuya yang bermekaran kayak di luar negeri. Ini lokasinya ada di mana?
0: Ayani dong.
2: Ayani, Mbak. Mbak siapa tadi ya? Mbak Septi, kemudian ada Ibu Indri, ini juga ikut menanyakan. Jadi kalau bagi yang ingin melihat bunga tabebuya yang sedang bermekaran di wilayah Nganjuk, itu ada di wilayah Jalan Ayani Nganjuk Kota, di dekatnya Tugu Jaya Stamba. Nah, di sana ya. Tadi ada yang memvideokan, ada yang mengirimkan foto juga, indah. Monggo kalau mau hanya sekedar melintas dan juga melihat saja. Informasi lainnya ada Bapak Baktiar, Iis. Ini yang menyampaikan bahwa Simpang 4 Kertosono arah utara banyak truk bermuatan tebu. Harap waspada, hati-hati, cuaca juga cerah untuk siang hari ini. Ada Bapak Norman yang menambahkan informasi dari wilayah Kediri. Ini sudah mau melintas di perbatasan Nganjuk, juga menyampaikan cuaca cerah, lalu lintas ramai, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan Alvan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, Suruh Jagra, jalur Warujeng arah ke Locaret Nganjuk bagaimana untuk pantauan saat ini? Lancar atau mungkin ada hambatan? Mengingat di sana juga ada beberapa titik jalan berlubang ya. Nanti boleh diupdate kembali di 0852 9001061.
5: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya update informasi ke Danti.
1: Ada yang menanyakan, Mas Azril, ini tadi beliau menanyakan, kira-kira di bypass Krian arah Surabaya ini ada apa ya? Antriannya panjang sekali.
0: Oh, baik-baik.
1: Iya, antriannya panjang, banyak kendaraan bermuatan barang ya. Harap waspada, hati-hati, di sana kondisi cuaca juga sedang terik-teriknya, antriannya panjang. Nanti kita tunggu infonya ya, mungkin sudah ada yang sampai antrian paling depan, mungkin bisa diinformasikan kepada kami, kira-kira di ujung depan antrian itu ada kendala apa, Is?
0: Okay.
1: Soalnya dikirimkan dua video oleh Mas Azril, antriannya panjang, kira-kira ada apa ya? Bypass Krian arah Surabaya. Informasi lainnya, Is, ini seiring semakin menguatnya musim kemarau, banyak kejadian kebakaran. Ini dari rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk terus menggencarkan sosialisasi. Jadi datang ke sekolah-sekolah. Kalau zaman kita dulu masih belum pernah ya.
0: Iya.
1: Belum ada ya, Is, ya. Kalau sekarang sudah ini apa mulai masif ya. Ini sering didatangi sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kalau untuk pagi ini ada di MI Negeri 1 Nganjuk. Kemudian sebelumnya juga ada di SD Negeri 1 Gelagahan, kemudian ada juga di wilayah lainnya lagi. Kalau untuk proses sosialisasi, biasanya siswa maupun siswi tetap didampingi oleh wali murid atau bapak dan juga ibu gurunya. Jadi selain diajarkan terkait dengan penanganan dini, pemadaman, ini juga ada edukasi apabila terjadi kebocoran gas LPG. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sekolah ini juga bisa ikut mempraktikkan cara penanganannya, Is, ya. Terima kasih. Selain itu untuk adik-adik SD itu juga ada materi pengenalan reptil yang berbahaya. Karena masih anak-anak, takutnya nanti kalau ada ular atau hewan yang berbahaya lainnya dipegang. Iya, ini makanya dilakukan materi pengenalan reptil yang berbahaya. Terima kasih bapak-bapak damkar ya. Untuk lokasi lainnya ternyata ada di SD Negeri Paron, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Semuanya berlangsung aman. Kita juga sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk, Iis.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Bypass Krian arah ke Surabaya, yakni di Jalan Gubernur Sunandar ya. Kira-kira ada apa? Ini kok sampai macet merah seperti ini, bahkan panjang sampai dengan Rumah Sakit Petrokimia Gresik Driorjo. Nah, itu merahnya sampai di situ ya. Saya bantu cek di Google Maps untuk arah Surabaya, memang sama-sama padatnya ini ya. Jadi Surujakra yang sudah melintas di sana nanti boleh diupdate bagaimana kira-kira ada apa di bypass Krian ini. Semoga tidak ada insiden ya, hanya peningkatan volume kendaraan saja. Tapi kalau peningkatan ini untuk di jalan sebaliknya tidak ya, seperti di jalan lingkar bypass Krian itu tidak macet, hanya saja ada satu jalur yang macet begitu. Macetnya mana lumayan panjang banget lagi ya. Nanti boleh diupdate, termasuk juga Mas Azril, mohon bersabar sambil coba cek nanti di sisi depan kira-kira ada apa. Harga sejumlah komoditas pangan strategis di tingkat pedagang eceran nasional masih bervariasi pada hari Rabu ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia atau BI, cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, yakni Rp58.000. Data PIHPS yang diperbarui pada hari ini Rabu 6:06 menunjukkan harga telur ayam ras berada di level Rp29.000 per kilogram. Selain cabai rawit merah, harga bawang merah ini tercatat Rp44.700. Lalu sedangkan bawang putih itu Rp44.000. Untuk komoditas beras, PIHPS mencatat beras kualitas bawah 1 dipasarkan seharga Rp14.700 per kilogram dan beras kualitas bawah 2 Rp14.500 per kilogramnya. Sementara itu, beras kualitas medium 1 dibanderol Rp16.300 per kilogramnya. Sedangkan medium 2 Rp16.000, adapun beras kualitas super 1 dijual Rp17.600 dan kualitas super 2 mencapai Rp17.100. Harga komoditas pangan apalagi seru cakra mungkin yang hari ini harganya itu sudah beda. Beda dengan kemarin ya, karena kebanyakan sih karena MBG sudah mulai jalan lagi, akhirnya kayak daging, telur itu harganya naik lagi seru cakra. Monggo bisa diupdate di ruang gatekeeper, ada Alvan, ada Erga dan juga ada Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Alvan, silakan.
1: Ya, Mas Azril tadi juga menyampaikan untuk penyebab kepadatan yang terjadi tadi dikirimkan di Bypass Krian yang arah ke Surabaya. Itu ternyata karena ada truk mogok di gerbang tol Krian yang arah ke Gresik, tepat di simpang 3 untuk traffic light pertigaan di exit tol Krian. Jadi untuk truk mogok ini mengarah ke Surabaya, sehingga untuk lajur yang dari Mojokerto ke arah Gresik ini memang terjadi penumpukan karena ada truk mogok tadi. Sementara untuk arah yang berlawanan atau dari Gresik ke arah Jombang ini masih lancar. Lepas dari exit tol Krian ke arah Gresik ini masih aman, kembali lancar. Yang ramai tadi yang dari Mojokerto sampai di gerbang tol Krian yang arah ke Gresik ini cukup padat untuk siang hari ini. Jadi lebih hati-hati. Informasi Mas Azril tadi sepertinya belum dilakukan proses perbaikan karena mungkin mogoknya baru saja. Tapi sudah ada tanda kalau truk tersebut berhenti di situ tidak bisa jalan. Jadi yang melintas di wilayah Bypass Krian arah ke Surabaya, tepatnya di exit tol Krian, ini bisa lebih hati-hati karena kepadatan cukup panjang di siang hari ini. Harus bergantian untuk yang mengarah ke arah Gresik. Ini dua ruas tapi yang bisa dilalui hanya di satu ruas saja untuk jalur Krian ke arah Gresik. Kemudian informasi lain juga disampaikan oleh Mbak Siska di Jatikalen ke arah Rejoso Nganjuk, ini sampai di kawasan industri Kecamatan Gondang, hati-hati, sudah mau masuk jam-jam istirahat siang, jadi memang cukup padat. Tadi melintas di Pasar Gondang untuk aktivitas jual beli juga cukup sepi siang ini, cuaca panas panjang jalur. Pak Nugroho di Kediri Kota, ini di wilayah Jong Biru Kota Kediri, lancar arah ke Semampir, simpang 4 Semampir juga tidak ada hambatan, hanya penumpukan saat lampu merah saja, Iis.
0: Lanjut Erga.
2: 3 SD negeri di Tulungagung yang tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran 2026-2027 menjadi perhatian Dinas Pendidikan Tulungagung. Sebagai langkah antisipasi, Disdik menyiapkan opsi regrouping atau penggabungan sekolah apabila sebuah SD negeri tidak memperoleh peserta didik baru selama 3 tahun berturut-turut. Sekretaris Disdik Tulungagung, Deni Susanti, menyebut 3 sekolah yang tahun ini tidak mendapatkan siswa baru, yakni SDN 1 Tenggong Kecamatan Rejo Tangan, SDN 4 Besuki Kecamatan Besuki, dan SDN 5 Bungur Kecamatan Karangrejo. Meski demikian, ketiga sekolah tersebut belum otomatis akan digabung karena Disdik masih melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan jumlah siswa dan kondisi wilayah. Menurut Deni, wacana regrouping muncul akibat terus menurunnya jumlah anak usia sekolah dasar yang dipengaruhi tren penurunan angka kelahiran.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya Isatin masih menemani aktivitas Anda untuk di siang kali ini ya. Bagikan informasi di 0852 9001061.

0: orang-orang yang bersabar dalam kesempitan, termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Surujakra, jam 12 lebih 7 menit. Nah, ini cuaca semakin cerah ya. Untuk di Nganjuk sendiri, suhu saat ini, sebentar saya sambil cek di handphone saya, yakni 32 derajat Celcius ya, di jam 12 lebih 7 menit. Bagaimana untuk suasana di sekitaran Anda? Yang di sawahan Nganjuk suhunya berapa? Boleh di update 0852-9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariyah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Gediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Gedung Jambu Anda ke barat kurang lebih 100 meter, utara jalan.

0: Kita update informasi ke gatekeeper, Danti.
1: Sudah mulai panas, Iis. Mm-hmm. Di sini suhunya 32 derajat Celcius.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini selang 2 derajat dari perakiraan rekan-rekan BMKG ya. Ini kan suhu maksimum di Kabupaten Nganjuk diperkirakan bisa mencapai 34 derajat Celcius. Mm-hmm. Kebayang panasnya ya. Ini jaga kesehatan, kemudian juga waspada bagi sedulur cakra yang beraktivitas di luar ruangan ya Is ya. Mm-hmm. Sampai dengan siang hari ini. Kata orang-orang zaman dahulu, jam 12 itu matahari tepat di atas kepala.
0: Iya.
1: Kemudian ada Bapak Yitno yang juga mengirimkan informasi. Jombang Kota, cuacanya panas Mbak Is. Mm-hmm. Ini ternyata tidak hanya orang Nganjuk ya yang nyebutnya untuk meyakinkan ditambah huruf U,
0: U-nya.
1: Kuanas.
0: Iya, diperbanyak U-nya ya.
1: Dan kalau untuk anginnya sudah lumayan, tidak seperti hari-hari sebelumnya, kata beliau. Terima kasih, semoga aman selalu, jaga kesehatan Bapak Yitno yang ada di wilayah Jombang Kota. Kemudian Iis, kayaknya yang sedang jadi perbincangan terkait dengan harga komoditas pangan, mm-hmm, daging ayam ya sekarang.
0: Yeah.
1: Kalau kita amati, tadi kita cari informasinya di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur, Is. Ini kisaran 30.000 ke atas ya harganya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada yang sampai mencapai, oh sorry, tidak hanya 30.000, ada yang Rp42.000 di wilayah Pamekasan. Kemudian kalau untuk harga yang 20.000 ini masih ada di wilayah Ponorogo. Pasar Legi harganya Rp29.000. Kemudian ada juga di wilayah Situbondo di Pasar Ardirejo. Itu harganya Rp24.000. Kemudian kalau untuk wilayah lainnya ini harganya masih kisaran 30.000 ya. Kalau untuk kota Surabaya, ini kira-kira yang paling mahal berapa? Kalau di data, ternyata harga paling tinggi Rp35.000, Is.
0: Mm-hmm.
1: Ada di Pasar Soponyono dan juga Pasar Pucang Anom. Kemudian kalau untuk kota Kediri, harga paling tinggi Rp33.000 di Pasar Bandar dan juga Pasar Setono Betek. Kalau untuk wilayah lainnya, untuk wilayah Nganjuk, mana Nganjuk? Ini saya cari-cari. Oh ini, wilayah Nganjuk kisaran Rp31.000 sampai dengan Rp32.000, Is.
0: Mm-hmm.
1: Per kilogram ada di Pasar Berbeg, Pasar Wage, dan Pasar Warujayeng, Is.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Jagra Krishna, update informasi ke Denti.
1: Kalau tadi kita membahas harga daging ayam, Iis, ini coba kita cek di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur ya.
0: Okay.
1: Untuk semua pasar yang ada di Kabupaten Nganjuk, ini akan kami sampaikan harga rata-ratanya. Untuk beras premium harganya Rp15.000 lebih, kemudian beras medium Rp12.000 lebih, kemudian kalau untuk harga gula pasir Rp17.000 lebih. Kemudian kalau untuk harga minyak goreng yang biasanya dicari minyak kita ya, Rp15.700. Kemudian daging sapi ini harganya Rp128.000 lebih. Untuk daging ayam ini harganya Rp31.000 lebih. Dan yang lebih mahal daging ayam kampung per kilogramnya Rp58.000 lebih, Is. Kemudian kalau untuk harga telur yang kabarnya belakangan ini murah ya, kalau telur ayam di Nganjuk, telur ayam ras harganya Rp23.500, kalau untuk telur ayam kampung harganya Rp43.000 lebih. Kemudian kalau untuk harga cabai yang biasanya banyak dicari infonya, cabai merah keriting Rp31.000 lebih, cabai merah besar Rp30.000, cabai rawit merah Rp35.000 lebih. Kemudian bawang merah, Is, di Nganjuk yang kabarnya sentra bawang merah ya, Rp28.000 harganya, berarti cukup murah ya, Is ya.
0: Murah ini ya.
1: Kalau untuk yang harga bawang putih Rp33.000 lebih. Kemudian di Nganjuk ini kan juga banyak yang jadi pengusaha tahu dan tempe ya. Untuk harga kedelai yang impor harganya Rp11.000 lebih. Kalau yang harga kedelai lokal harganya Rp16.000 lebih. Kemudian kalau untuk harga apa ya, jagung mungkin yang mau dicari, jagung pipilan kering
0: ya, yang sudah kering ya,
1: pakan ternak ya, harganya Rp8.000, Is, per tanggal 15 Juli 2026, Is.
0: Lanjut Alvan.
2: Ya, Is, tadi informasi masuk disampaikan Bu Utami, jalur Jombang menuju ke arah Kediri Kota ini lewat Kunjang masih lancar, arah ke Bogor Pelemahan Kediri juga tidak ada hambatan. Truk muatan tebu dan juga truk barang ini banyak yang melintas, jadi lebih hati-hati saja. Cuaca disampaikan juga cukup panas di sana. Kemudian wilayah Pasar Baron tadi masuk informasi juga dari Pak Handoko, juga menginformasikan sama di area Pasar Baron cukup ramai. Kalau melintas di Pasar Baron bisa lebih hati-hati, terutama di titik simpang 4-nya, karena untuk kendaraan dari arah Surabaya dan juga Madiun ini dominasi dengan kendaraan dimensi besar, jadi harap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk siang ini. Kemudian informasi lain masih terkait traffic, tadi juga masuk dari Pak Wawan untuk di kawasan Pare, ini Tugu Garuda Pare menuju ke arah Pagu juga lancar, tadi berangkatnya dari Pare Kota, ini yang ramai seputaran pusat perbelanjaan di area Pare, lepas dari Tugu Garuda ke arah Pagu atau yang ke arah selatan ini masih lancar, hanya di beberapa titik persimpangan banyak yang menyeberang, tapi sudah ada relawan yang membantu mengatur. Tidak ada perbaikan, tidak ada proyek juga, jadi masih cukup aman, hanya perlu tingkatkan kewaspadaan, Iis.
0: Ya, terima kasih Alvan dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Perempuan berinisial EMR, 26 tahun, warga Loceret, Kabupaten Nganjuk, diduga menjadi korban penipuan bermodus jaminan kelolosan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Korban dengan didampingi kuasa hukumnya, Impi Yusnandar, melaporkan dugaan penipuan itu kepada Polres Nganjuk pada Selasa 14 Juli 2026. Kuasa hukum korban, Impi Yusnandar, mengatakan dugaan penipuan yang menimpa kliennya terjadi pada bulan Mei 2025 lalu. Menurutnya, saat itu korban didatangi seorang oknum yang menawarkan jaminan kelolosan ujian pendidikan profesi guru atau PPG dan meminta uang sejumlah 20 juta rupiah. Namun setelah uang yang diminta terlapor diberikan, ujian PPG yang dijanjikan tidak pernah terselenggara hingga saat ini. Modus yang digunakan cukup meyakinkan. Korban ini dijanjikan akan mengikuti ujian di universitas swasta tertentu. Namun, sertifikat yang keluar nantinya tertulis dari universitas negeri. Pelaku juga mengklaim bahwa pelaksanaan rekrutmen akan diselenggarakan di Gedung Geraha Pena Surabaya. Nyatanya, semua itu fiktif. Impi Yusnandar menduga dugaan penipuan ini melibatkan jaringan terstruktur yang telah lama beroperasi di wilayah Nganjuk dengan pola kerja yang rapi. Menurut Impi, sindikat ini disinyalir melibatkan tim pencari korban, pengepul uang sekaligus penyebar data palsu, hingga oknum yang berada di instansi pemerintah sebagai pemberi instruksi. Pihak korban dan penasihat hukum berharap agar aparat dapat segera bertindak cepat dalam merespon laporan masyarakat ini. Sementara itu, Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan bahwa laporan itu telah diterima oleh pihak Polres Nganjuk. Menurut AKP Fajar, laporan yang dilayangkan kuasa hukum korban akan segera ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Nganjuk.

0: Ya, untuk jalur utama Surabaya-Madiun mulai dari Mengkreng sampai dengan Wilangan, apakah ada hambatan, Surujakra? Nanti Anda boleh sampaikan juga ya ke gatekeeper kami. Kalau tadi di jalur dalam kota memang ada rabas-rabas pohon, apakah kira-kira juga menyasar di sekitaran jalur utama? Nah, ini perlu diwaspadai ya, beberapa titik lokasi yang sekarang sedang ada perbaikan maupun ada rabas-rabas pohon. Alvan, silakan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Prasetyo, ini di jalur Surabaya menuju ke arah Madiun lewat arteri sampai di Sukomoro masih lancar. Untuk siang hari ini roda 2 dan juga truk muatan banyak yang melintas, jadi lebih hati-hati saja. Kemudian dari Mbak Vandani di kawasan Peterongan Jombang menuju ke arah Mengkreng, ini sudah sampai di jembatan kereta api Bandar, juga masih lancar. Kedua arah dominasi truk muatan dan juga bus antar kota yang ke arah Surabaya, jadi lebih hati-hati untuk yang melintas di siang ini. Lalu informasi lain dari Pak Yulianto di kawasan Papar menuju ke arah Prambon, ini baru sampai di simpang 4 traffic light Kelutan, lancar keempat arah dengan dominasi roda 2 dan juga roda 4. Kemudian dari Mas Erwin untuk di kawasan Kecamatan Jatikalen menuju ke arah Ngajukota sampai di jembatan Angkatan Rejoso juga masih aman, cuaca cukup panas, harap lebih hati-hati. Iis.
0: Lanjut ke Danti.
2: Sudah masuk informasi perakiraan cuaca maritim untuk besok hari Kamis 16 Juli 2026, Iis. Untuk wilayah Laut Jawa bagian timur, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan 63 km per jam. Tinggi gelombang berkisar 0,8 sampai dengan 1,6 meter. Kalau untuk wilayah Selat Madura, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimal 48 km per jam. Tinggi gelombang berkisar 0,5 sampai dengan 1,2 meter. Sementara kalau untuk wilayah perairan selatan Jawa Timur, cuaca secara umum cerah berawan. Kemudian kalau untuk kondisi angin dominan dari arah timur, kecepatan maksimal 48 km per jam. Untuk tinggi gelombang masih berkisar 0,8 sampai 2,3 meter. Iis.
0: Ya, lanjut ke Erga.
3: Dinas Pendidikan Tulungagung mencatat 88,96% lembaga pendidikan SD negeri dan swasta tidak terpenuhi pagu dalam SPMB 2026. Persaingan dengan lembaga SD lainnya menjadi faktor penyebabnya. Juru bicara SPMB Tulungagung, Rifka Yuyun, mengatakan dari 634 lembaga SD di Tulungagung, 88,96% atau 564 lembaga SD negeri dan swasta yang dinyatakan tidak memenuhi pagu saat SPMB tahun ini. Menurut Rifka, tidak terpenuhi pagu ini disebabkan beberapa faktor seperti jumlah-jumlah lulusan di sekitar sekolah yang turun tahun ini dan

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, Surujagra Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah rumah kediaman anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta pada hari Selasa 14 Juli 2026. Upaya paksa itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap atas temuan BPK terhadap jumlah pengaduan di pemerintah Kabupaten Muara Enim. Budi menyampaikan penyidik menemukan dan menyita barang bukti diduga terkait dengan perkara tersebut. Budi ini adalah juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Budi menjelaskan penggeledahan itu dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara terkait dugaan suap dalam audit BPK di Pemkab Muara Enim. Belum ada pernyataan dari Bobby terkait dengan penggeledahan itu. Sebelum ini, KPK sudah lebih dulu menggeledah kantor BPK Sumatera Selatan. Beberapa barang bukti yang disita meliputi dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan-perubahan dari teman wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian, khususnya untuk pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan KPK, serta petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK Pusat untuk mengubah hasil temuan tersebut.

0: Hati yang gak usah kiti dari Rosa yang baru saja saya putarkan ya. Seru Cakra mendengarkan di mana? Di perjalanan, di rumah, atau mungkin di tempat kerja ya. Sambil mutar Radio Cakra Krisna, nanti boleh diupdate kembali 0852 9001061. Ya, Zuri Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang laut di sejumlah perairan di Jawa Timur. Gelombang laut di sejumlah perairan Jawa Timur mengalami peningkatan akibat menguatnya angin timuran pada puncak musim kemarau. Prakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya, Fajar Setiawan SSI, saat on air menyampaikan bahwasannya pada Selasa 14 Juli kemarin, angin timur yang bertiup cukup kencang menyebabkan tinggi gelombang di beberapa wilayah perairan Jawa Timur berada pada kategori sedang. Menurut Fajar, gelombang di laut Jawa umumnya berada pada kisaran 1,5 hingga 2 meter. Kondisi itu perlu menjadi perhatian bagi nelayan dan pengguna kapal berukuran kecil, terutama pada jalur pelayaran perintis dan penyeberangan. BMKG mencatat wilayah yang perlu mendapatkan perhatian antara lain perairan Gresik Bawean, serta kawasan sekitar Masa Lembu, Kangean, dan Sumenep di Laut Jawa bagian timur. Meski aktivitas pelayaran masih berlangsung normal, kondisi gelombang dinilai dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi penumpang yang tidak terbiasa berada di laut. Sementara itu, gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan lebih tinggi, yakni berkisar antara 2 hingga 2,5 meter. Kondisi itu diperkirakan berlangsung hingga 5 hari ke depan, mulai dari wilayah Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, hingga Banyuwangi. Update informasi ke Denti.
1: Mas Azril ini juga mengirimkan sebuah informasi, hanya sekedar info kata beliau ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dari video yang dibagikan oleh Mas Azril, ini ada kabar dari wilayah Jombang. Berbeda dengan sekolah lainnya is, memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, kabarnya SD Negeri Mojongapi 3 di Kecamatan Jombang hanya mendapat satu siswa.
0: Tuh, ya.
1: Kayak yang di Ngawi ya, kalau nggak salah tadi.
0: Sebenarnya nggak kayak di Ngawi saja sih, ya, Tulungagung, Pare juga ada dan yang nggak dapat lebih dari 5.
1: Iya, ini di SD Negeri Mojongapi 3 hanya dapat satu siswa saja.
0: Okay.
1: Sehingga proses belajarnya seperti les private.
0: Yeah.
1: Dan untuk keterangan lanjutan, diduga hal ini terjadi karena hilangnya kepercayaan warga akibat minimnya jumlah guru di SD tersebut.
0: Baik.
1: Beberapa waktu yang lalu, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang juga membiarkan 6 kelas di sekolah ini hanya diajar oleh 2 guru saja. Akibatnya, saat belajar, siswa kelas 1 dengan lainnya itu harus digabung agar bisa terlayani belajarnya. Baru di tahun 2026 ini, Dinas Pendidikan menambah 3 orang guru. Sehingga sekarang masih kurang 1 guru lagi, Is. Kan kelasnya ada 6, gurunya masih ada 5. Nah, jika kekurangan guru ini terus dibiarkan oleh dinas, hal ini tentu akan membahayakan bagi keberlangsungan sekolah-sekolah negeri yang ada di Jombang. Itu info yang dibagikan oleh Mas Azril. Terima kasih Mas Azril atas informasinya. Ada Bapak Kotip perjalanan dari Kota Kediri, ini ke wilayah Sambi. Kondisi lalu lintasnya lancar. Cuaca juga panas sekali sampai dengan siang hari ini, Is. Ada sebuah video yang beliau sertakan juga ya. Ini lebih banyak kendaraan roda 4, kendaraan yang ada tutupnya. Karena panas, kendaraan roda 2 Jadi jarang-jarang melintas juga di jalur tersebut. Ini ada juga Bapak Hajir ikut berkomentar. Ini bayangkan saja kalau sekolah rakyat ada, lalu bagaimana untuk sekolah-sekolah negeri dan swasta lainnya? Nah, ini boleh dilempar ke sedulur cakranya lainnya ya Is ya. Kira-kira pendapatnya bagaimana? Nanti boleh kita diskusikan bersama Is.
0: Baik, ya sekolah negeri sedulur cakra ya. Jadi masih banyak ternyata yang tidak dapat murid begitu. Di Nganjuk mungkin juga pastinya ada, walaupun tidak tersorot ya. Di Tulungagung ada, di Pare juga ada. Dan apalagi sekarang juga sudah masa pembangunan sekolah rakyat. Kalau sekolah rakyat di Kediri sudah mulai berjalan ya. Kalau di Nganjuk masih beberapa persen saja belum berjalan. Kalau sekolah-sekolah negeri setiap tahun tidak mendapatkan murid, berarti besar kemungkinan sekolah tersebut nantinya tidak digunakan lagi ya. Dengan hadirnya sekolah rakyat juga, bagaimana nanti nasibnya? 0852 9001061 untuk Anda berbagi informasi.

106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi yang sempat disampaikan di Jombang ternyata hanya mendapat siswa yang sedikit begitu ya. Salah satunya nih di SD Negeri Mojongampi 3 di Dusun Weru, Desa Mojongampi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang hanya menerima satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala SDN Mojongampi 3, Sumaroh Isadah, mengatakan minimnya peserta didik baru membuat jumlah siswa di sekolah tersebut menyusut menjadi 39 orang. Pada tahun ini, sebanyak 19 siswa kelas 6 lulus, sedangkan siswa baru yang masuk hanya 1 orang. Zumaro mengatakan, minimnya jumlah siswa baru tidak lepas dari krisis tenaga pendidik yang dialami sekolah pada tahun ajaran sebelumnya.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur Cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, terima kasih untuk Anda yang terus pantau siaran 106,1 Radio Cakra Krishna. Semoga lancar apapun yang Anda laksanakan hari ini. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang, wassalamualaikum.

0: Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Quran Surah Yunus ayat 44.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh cakra. Masih setia bersama 106,1 Radio Cakra Krishna. Halo, gimana kabarnya hari ini seluruh cakra? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan selalu dalam menjalankan apapun aktivitasnya ya. Dan di siang hari ini, Ima akan menemani seluruh cakra semua dalam berbagai informasi dan pastinya cerita menarik nih ya, yang bisa kalian share di 0852 9001 061. Dan kali ini di ruang gatekeeper ada Danti Danila, Iis Atin, dan juga Intan yang akan menerima informasi dari Anda. Dan buat seluruh cakra yang saat ini mungkin ya sedang dalam perjalanan ataupun akan melakukan perjalanan, bisa banget untuk menginformasikan jalur Anda seperti apa ataupun cuaca Anda di hari ini di wilayah Anda itu seperti apa, bisa banget untuk menginformasikan kepada kami. Pastinya di 0852 9001 061.

0: Seduru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gaster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung, sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus nggak sadar, nggak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, nggak terasa pusing, nggak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7, tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak. Udah enggak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat herbal Naria. Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Dan buat Sedulur Cakra yang mungkin berada di wilayah Bojonegoro, kalian bisa langsung ke Wiyata Herbal Naria Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat sebelah utara SDN 1 Pacul. Sasarannya di Timur Jalan.

0: Baik, kali ini kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silahkan.
1: Kita terima informasi, Ima. Kabarnya di wilayah Lamongan ada kasus pencurian ya. Oh. Dan ternyata pelakunya adalah orang kepercayaan. Seperti itu. Jadi kepercayaan yang diberikan selama bertahun-tahun ini justru dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan. Seorang pria, inisialnya MKR, 32 tahun warga Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Ima, ditangkap polisi setelah diduga mencuri uang dan perhiasan milik majikannya. Dengan total kerugian mencapai sekitar 100 juta rupiah.
0: Lumayan ya.
1: Iya, banyak sekali. Dan kasus ini berhasil diungkap oleh Unit Reskrim Polsek Paciran Polres Lamongan setelah menerima laporan dari korban yang berinisial MS, 48 tahun, seorang pengusaha asal Kecamatan Paciran Lamongan. Dan selama ini pelaku diketahui bekerja sebagai office boy atau OB sekaligus membantu pekerjaan rumah tangga korban. Dari keterangan kepolisian menyatakan bahwa pelaku ini merupakan orang yang telah dipercaya korban selama kurang lebih 2 tahun. Karena sering berpergian untuk menjalankan usaha biro perjalanan, korban ini bahkan memberikan akses kepada pelaku untuk menjaga rumah saat rumahnya ditinggal ke luar kota maupun luar negeri. Dan perkara ini mulai terungkap ketika istri korban hendak mengambil sejumlah perhiasan emas dari dalam brankas untuk keperluan biaya pernikahan keluarga pada bulan Maret kemarin. Sewaktu dilakukan pengecekan, Ima, nah ternyata sebagian perhiasan sudah tidak ada di tempatnya. Setelah ditelusuri lebih lanjut, korban ini baru sadar telah kehilangan tidak hanya perhiasan emas, tetapi juga uang tunai yang disimpan di dalam brankas dan lemari rumah. Bahkan korban ini mengaku pernah kehilangan uang dalam jumlah besar sejak tahun 2025.
0: Satu tahun ya, lumayan ya.
1: Sudah satu tahun yang lalu. Namun saat itu belum mengetahui siapa pelakunya. Kalau dari hasil penyelidikan terungkap pelaku ini memanfaatkan akses dan kepercayaan yang dimiliki korban. Selain memegang kunci rumah, pelaku juga mengetahui kode pembuka brankas. Dan informasi diperoleh setelah pelaku ini tahu nomor PIN yang digunakan korban ternyata sama dengan PIN brankas, seperti itu. Nah, dengan mengetahui akses itu, Ima, pelaku ini diduga melakukan pencurian secara bertahap dalam kurun waktu cukup lama tanpa menimbulkan kecurigaan.
0: Satu tahun itu tadi,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, sejak tahun 2025. Jadi yang hilang itu ada uang tunai, cincin, gelang, liontin emas, hingga barang berharga lainnya. Jadi pelaku ini modusnya mengambil sedikit demi sedikit dari tempat penyimpanan korban. Setelah mendapat laporan dari Unit Reskrim Polsek Paciran, langsung melakukan serangkaian penyelidikan, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, sampai pengumpulan alat bukti. Dan dari hasil penyidikan, petugas mengarah kepada MKR sebagai terduga pelaku. Kemudian pada hari Selasa, 14 Juli 2026 sekitar jam 7 pagi, polisi berhasil menangkap pelaku saat berada di sebuah mes di Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 7 lembar surat kepemilikan emas atau logam mulia serta 1 cincin emas dengan berat sekitar 1,6 gram. Akibat perbuatannya, MKR kini harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukumnya. Dan pelaku dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terkait tindak pidana pencurian. Dari pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan barang berharga serta membatasi akses terhadap informasi penting termasuk kode keamanan berangkas. Masyarakat juga diminta segera melapor kepada pihak kepolisian apabila mengalami atau mengetahui adanya tindak pidana agar dapat segera ditindaklanjuti, Ima.
0: Terima kasih Danti di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Saudara Cakra, satu peristiwa pemalingan tersebut yang tadi sudah diinfokan oleh Gatekeeper kami ini membuat kita tuh harus lebih aware lagi ya terhadap barang yang kita punya. Dan pastinya harus lebih waspada terhadap orang-orang di sekitar kita meskipun kita itu udah sangat mempercayainya. Karena tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan melakukan tindak kejahatan.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dan ikuti media sosial Radio Cakra Krisna atau langsung ke website di cakrakrisna.com. Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan, silakan.
1: Pak Samsul menginformasikan untuk aktivitas perjalanan di siang kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono, arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga siang kali ini cukup ramai ya. Terlihat kendaraan roda 2 yang mendominasi, cuacanya cukup terik dan panas ini ya, Ima, yang disampaikan oleh beliau. Lalu kemudian kita juga dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Dikabarkan lalu lintasnya ini juga cukup ramai ya untuk kedua arah. Nah ini beliau mengamati mau mampir dulu, SDG-nya kayaknya seger Mbak Ima.
0: Oh
1: iya, tapi karena terburu-buru, tergesa-gesa akhirnya
0: jadi
1: skip dulu.
0: Oh
1: iya, soalnya sudah keburu waktu ya. Jadi biar sampai tempat tujuan dulu, kemudian keperluannya beres, baru nantilah mampir beli es degannya. Katanya gitu. Cuaca cukup terik ya untuk di jalur Mojo Kediri. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur utama Baron arah ke Sukomoro Nganjuk. Lalu lintasnya saat ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca juga cukup bersahabat ya, cukup terik dan panas. Lalu kita juga dapat informasi adanya kebakaran di Gunung Biru ya. Ini maksudnya di kawasan Pegunungan Anjas Moro untuk di wilayah Mojokerto. Informasi data lengkapnya ini masih kami gali terlebih dahulu ke teman-teman damkar Mojokerto ya. Ini kira-kira untuk penanganannya seperti apa, mengingat yang terbakar itu kan area pegunungan. Biasanya kan kalau memasuki musim kemarau ini semua tanaman gersang ya, Ima ya. Nah semoga saja ini penanganannya cepat terselesaikan.
0: Iya, biar gak banyak yang kebakar ya.
1: Iya betul, jadinya kan nanti tambah gersang lagi kalau kebakaran ya. Ini kami gali terlebih dahulu kira-kira untuk penanganannya seperti apa, Ima.
0: Terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen kini turun tangan menyikapi fenomena sejumlah sekolah yang kekurangan murid baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kondisi ini terjadi di berbagai daerah mulai dari Solo, Semarang hingga Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan bahkan, ada sekolah yang hanya mendapatkan satu siswa baru, sementara beberapa sekolah lainnya tidak menerima murid sama sekali. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti ini menyatakan pemerintah akan melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab utama minimnya jumlah peserta didik di sekolah tersebut. Evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah agar solusi yang diambil sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Kemendikdasmen menilai fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh menurunnya jumlah anak usia sekolah, tetapi juga perubahan preferensi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan. Selain itu, distribusi penduduk yang berubah dan ketimpangan antara jumlah kursi yang tersedia dengan calon peserta didik juga menjadi faktor yang turut mempengaruhi. Sebagai langkah penanganan, pemerintah membuka kemungkinan regrouping atau penggabungan sekolah, khususnya bagi sekolah yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan jumlah siswa. Namun, kebijakan tersebut akan dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta akses pendidikan bagi peserta didik. Kemendikdasmen menegaskan kualitas layanan pendidikan tetap menjadi prioritas. Pemerintah bersama pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik agar seluruh anak Indonesia tetap memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Seluruh Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061. Kita update ke ruang gatekeeper untuk Dandi, silahkan.
1: Kita terima tambahan informasi dari Bapak Burhan. Cuacanya panas, Mbak Ima.
0: Oh iya.
1: Panas sekali.
0: Panas loh ya.
1: Panas cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kemudian ada juga informasi lainnya, Mas Indra menyampaikan hal yang sama dari wilayah Madiun. Ini siang hari ini sudah enggak ngopi, agendanya nge-es.
0: Oh, nge-es.
1: Iya,
0: es apa ini?
1: Ini es teh kayaknya kalau dari foto yang beliau kirimkan ya. Karena cuacanya luar biasa panas dan herannya lalu lintas kok tetap ramai. Meskipun panas-panas ya. Kemudian satu lagi informasi ditambahkan oleh Bapak Handoko yang melintas di depannya Rumah Sakit Daerah Kertosono, Jalan Raya, Jalan Nasional, terkini juga ramai kendaraan pribadi dan juga kendaraan bermuatan barang. Cuaca sama, panas dan juga terik, Ima.
0: Lanjut ke II, silakan.
2: Ya, ini di Simpang Jetis, Kota Kediri masih aman, tidak ada hambatan siang hari ini. Tapi waspada kalau pas pagi hari, karena pasti ramai imbas Jalan Urip Sumoharjo yang ditutup begitu ya. Ini tadi disampaikan oleh Bapak Rahman saat perjalanan mengarah ke alun-alun. Lalu tadi juga ada Pak Firman, ini melintas di Jalan Ayani, Kota Kediri, arah ke Brawijaya atau ke Stadion Brawijaya. Ini tadi diinfokan oleh beliau, cuacanya agak redup ya, arus lalu lintas juga lumayan ramai lancar. Hati-hati ada kendaraan roda 2 yang bawa gerobak, lalu juga membawa muatan bambu ya, bambu panjang-panjang. Ada beberapa ini bahkan cukup banyak, padahal gak ada yang ngawal gitu ya. Mohon untuk hati-hati karena orangnya mungkin sendirian pekerjanya. Info selanjutnya dari Pak Anwari, Papar Kediri sampai dengan Simpang 4 Pelemahan diinfokan lancar saja. Ini tadi di cuacanya di sana juga cerah. Pak Yitno, menurut saya sekolah yang kurang murid baru karena banyak sekolah swasta atau SD negeri yang kelas barunya lebih dari 3 kelas dan tiap kelasnya sekitar 40 siswa. Kalau sekarang itu sekolah yang nggak dapat murid atau muridnya sedikit itu karena memang pilihannya kan sekarang juga banyak ya Pak Yitno ya. Betul juga apa yang disampaikan oleh Pak Yitno. Karena di desa saya juga ada, di Tanjung Kalang Ronggot ya, ada satu sekolah negeri itu yang nggak punya murid. Akhirnya muridnya digabungkan dengan sekolah negeri lain. Dan akhirnya sekarang sekolahnya itu mangkrak nggak dipakai.
0: Oh gitu.
2: Iya, karena sudah digabungkan. Dulu seingat saya hanya 6 muridnya itu. Akhirnya digabungkan dengan sekolah negeri yang masih satu desa juga. Jadi ada pengurangan sekolah negeri di kawasan Tanjung Kalang.
0: Iya, kayak Imam. Punya saya itu juga gitu, Iis. Karena
2: digabungkan setelah itu.
0: Bukan digabungkan, ini dia malah lebih banyak. Dia SD, bukan SD, madrasah.
2: Madrasah.
0: Madrasah tidak iya. Tapi punya 6-7 kelas. Satu angkatan.
2: Satu angkatan.
0: Iya,
2: ya.
0: Jadi banyak banget yang di sana. Nah,
2: melebihi berarti ya.
0: Iya, melebihi. Iya.
2: Ada yang melebihi, ada juga sekolah yang gak dapat murid. Nah itu sekarang yang jadi masalah ya. Pak Yitno juga yang di Jombang tadi sempat mengupdate. Ima,
0: terima kasih Iis, dan sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suruh cakra cuaca di Kabupaten Nganjuk pada hari ini diperkirakan masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. BMKG Nganjuk memperkirakan suhu udara pada siang hari ini dapat mencapai 34 derajat Celcius. Sehingga masyarakat diimbau untuk menjaga kecukupan cairan tubuh saat beraktivitas di luar ruangan. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk yakni Setiaris menjelaskan bahwa pada pagi hari, suhu udara berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan yang masih cukup tinggi. Namun memasuki siang hingga sore hari, suhu udara meningkat menjadi 31 hingga 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pun menurun hingga kondisi terasa lebih panas dan kering. Selain itu, angin timur diperkirakan bertiup lebih kencang dengan kecepatan sekitar 15 hingga 25 km per jam. Kondisi ini merupakan salah satu ciri menguatnya musim kemarau yang saat ini sedang berlangsung di wilayah Jawa Timur. BMKG mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang terlalu lama. Menggunakan pelindung diri seperti topi ataupun payung saat beraktivitas di luar ruangan. Serta tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan akibat cuaca panas dan kondisi lingkungan yang semakin kering selama puncak musim kemarau.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper tadi sejauh ini ya, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya ini masih aman, termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri pun tidak ada hambatan, dan cuaca di sekitaran Nganjuk dan wilayah lainnya ini cukup panas ya. Dan untuk Sedulur Cakra, bagaimana nih wilayah Anda? Kalian bisa kabarkan kami di 0852 9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii, silahkan.
1: Ya, ada Ibu Ilma ini tadi menyampaikan di Jalan Kawi arah ke Jalan Penanggungan Kota Kediri, hati-hati banyak truk muatan material. Mm-hmm. Ini kayaknya yang buat bangun jalan tol ya, yang ramai di sana. Jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraan. Banyak juga para pekerja yang riwa-riwi di sana. Mm-hmm. Selain itu ditambah dengan arus lalu lintas yang cukup ramai arah ke Jalan Penanggungan Kota Kediri. Cuacanya cerah di siang kali ini, bahkan cenderung panas. Kemudian tadi dari Pak Ramadhani, mm-hmm, ini sudah melintas di sekitaran Kunjang, depannya Pasar Kunjang arah ke Jombang. Ramai juga di kedua arah, cuacanya juga sama, masih cerah ya untuk di siang kali ini. Kemudian Bu Ivana, dari mulai Wilangan sampai dengan Bogor Nganjuk, tidak ada hambatan di perlintasan kereta api awar-awar dan juga perlintasan kereta api double track Bogor itu juga masih terlihat aman. Mm-hmm. Tadi untuk info lalu lintas juga nggak terlalu ramai, Ima.
0: Lanjut ke Danti, silahkan.
2: Ada kewaspadaan yang disampaikan oleh Bapak Stefanus. Ini beliau, mm-hmm, mengirimkan sebuah informasi bahwa di Simpang 4 Kediri Mall, mm-hmm, listriknya padam, Ima, mm-hmm, siang hari, mm-hmm, ini, sehingga jalannya semrawut ya. Beliau mohon bantuan Radio Cakra Krishna agar disampaikan kepada Satlantas Polres Kediri Kota, mm-hmm, agar bisa dibantu untuk pengaturan lalu lintasnya. Mohon hati-hati untuk semua pengguna jalan ya. Ini tepatnya ada di Simpang 4 Kediri Mall. Listriknya padam untuk siang hari ini. Informasinya sudah kami sampaikan kepada pihak kepolisian juga agar dibantu untuk proses pengaturan lalu lintas ya, Ima. Mm-hmm. Untuk update-nya nanti akan kami sampaikan kembali. Bapak Yitno masih menanggapi terkait dengan sekolah yang tidak dapat atau kekurangan murid. Mm-mm. Menurut beliau, sekolah yang kekurangan murid baru disebabkan karena banyak sekolah swasta atau negeri yang kelas barunya itu lebih dari 3 kelas. Mm-mm. Dan setiap kelasnya ada 40 siswa. Mm-mm. Jadi misalkan tingkat kelas 1, nah itu ada 3 ruang. Dan masing-masing kelas, masing-masing ruang itu ada 40 siswa, informasinya. Terima kasih Bapak Yitno atas tanggapannya. Sementara itu sebelumnya tadi juga sempat masuk info Bapak Junaidi, Ima, mm-mm, kalau murid TK di Begadung Nganjuk itu justru pihak sekolah sampai nolak-nolak karena kebanyakan peminat. Karena ruang kelas itu kapasitasnya hanya 60 murid saja. Jadi yang masuk, jadi yang daftar itu melebihi kapasitas yang ada. Jadi sampai nolak-nolak ya. Mm-mm. Kalau untuk wilayah lainnya boleh ditambahkan, nanti kami sampaikan kembali, Ima.
0: Terima kasih Danti, dan sebelumnya ada Iis di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, bagi Anda yang kali ini akan berencana berwisata ke pantai selatan.

Banten ataupun Jawa Timur atau melaut dalam beberapa hari ke depan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak Surabaya ini memperkirakan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur akan berpotensi mencapai antara 2,5 meter dalam 5 hari ke depan. Kondisi ini dipengaruhi oleh menguatnya angin timur yang umum terjadi pada puncak musim kemarau. Perkirawan BMKG ini mengingatkan gelombang dengan kategori sedang hingga tinggi tersebut berpotensi terjadi di perairan selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Kondisi laut yang lebih dinamis ini perlu menjadi perhatian bagi nelayan, operator kapal, maupun wisatawan yang beraktivitas di kawasan pantai. BMKG juga mengimbau para nelayan untuk memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melaut, serta selalu mengutamakan keselamatan. Sementara itu, wisatawan diminta tidak berenang terlalu ke tengah dan mematuhi arahan petugas di kawasan pantai, mengingat gelombang tinggi dapat datang sewaktu-waktu dan membahayakan keselamatan. Masyarakat dapat terus memantau informasi cuaca dan gelombang laut terbaru melalui BMKG dengan meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan informasi resmi. Diharapkan aktivitas di wilayah pesisir maupun perairan dapat berlangsung dengan aman selama periode gelombang tinggi ini.

0: Bagi seluruh cakra yang mungkin baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, kalian bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna. Bisa di Instagram ataupun di Facebook, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii, silahkan.
1: Ya, ini kami terima informasi ada warga Kelurahan Satrian Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar atas nama Yayu Pujitria itu dikabarkan meninggal dunia di luar negeri, yakni di Hong Kong. Untuk meninggalnya itu dikabarkan di hari Selasa 14 Juli jam 11.34 malam. Yayu ini diketahui meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2026 di rumah sakit Hong Kong akibat sirosis dan pneumonia. Nah, setelah seluruh proses administrasinya selesai, jenazah diberangkatkan dari Bandara Juanda pada hari Selasa 14 Juli 2026 jam 8 malam menggunakan ambulans yang difasilitasi oleh P3MI PT Insan Karya Mandiri Utama hingga tiba di rumah duka. Jenazah kemudian diserahkan kepada keluarga yang diwakili anak kandung almarhumah. Kalau kata Kepala Bidang Penempatan dan Pelunasan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Yopi Karisma Sanusi, pihaknya terus melakukan pendampingan sejak menerima informasi dari Konsultan Jenderal Republik Indonesia Hong Kong hingga proses pemulangan jenazah. Yopi menambahkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar bersama PP3MI Jawa Timur akan terus memberikan pendampingan kepada keluarga PMI, termasuk dalam proses penyelesaian hak-hak almarhumah sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Proses pemulangan jenazah berlangsung lancar, pihak keluarga telah menerima kepergian dari almarhumah dengan ikhlas dan selanjutnya jenazah akan dimakamkan. Jadi, jenazah ini bekerja di Hong Kong ya, warga Blitar kerja di Hong Kong, akhirnya dikabarkan sakit, dirawat di rumah sakit, kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia dikabarkan ke konsultan dan akhirnya yang konsultan di Hong Kong tersebut itu berkabar ke Indonesia lalu diatur untuk kepulangannya. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Penempatan dan Perunasan Kesempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Blitar, Yopi Karisma Sanusi. Ima,
0: terima kasih Ii. Selanjut ke Danti.
2: Menindaklanjuti laporan dari Bapak Stefanus tadi, Ima, yang menginformasikan bahwa di Simpang 4 Kediri Mall listriknya padam sehingga arus lalu lintasnya semrawut ya. Tadi beliau mohon bantuan agar disampaikan kepada rekan-rekan kepolisian. Selain kita sudah sampaikan kepada rekan-rekan Salantas Polres Kediri Kota, kita juga komunikasi dengan rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Kediri. Ini kabarnya dari Dinas Perhubungan Kota Kediri sudah dilaporkan kepada bidang terkait sehingga semoga segera tertangani ya Ima ya, karena jalur tersebut juga jalur yang ramai sehari-harinya, banyak pengguna jalan dan ditambah cuaca panas pada siang hari ini.
0: Iya, betul sekali.
2: Iya, semoga tetap aman, segera tertangani. Kita juga sampaikan terima kasih kepada pemberi informasi Bapak Stefanus Ima.
0: Terima kasih dan tidak nilai, dan sebelumnya ada Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Untuk seluruh cakra yang mungkin atau akan melakukan perjalanan di Simpang Ramayana, ini dimohon untuk berhati-hati di jalan ya, karena tadi dikabarkan bahwa listrik di sana padam. Dan kami juga sudah sempat untuk melaporkannya kepada bidang yang terkait. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin melintas di sana lagi, bisa infokan ataupun kabarkan kepada kami update-nya seperti apa, apakah sudah nyala ataupun masih mati untuk listriknya. Silakan kalian kirim informasinya di 0852 9001061.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uru Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

Seluruh Cakra, tidak terasa waktu pun juga sudah merapat di jam 2 siang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani Ima di siang hari ini dan tetap stay tune bersama 106,1 Radio Cakra Krishna. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi di kesempatan. Selamat siang dan selamat beraktivitas, Seluruh Cakra.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sudu Cakra Herbalnaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbalnaria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bogor, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Naria Bogor, tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya depan pos polisi Timbangan Guyangan di utara jalan.

Selamat siang seluruh cakra semuanya, masih setia bersama 106,1 Radio Cakra Krishna. Gimana seluruh cakra di jam 2 siang ini, kabar Anda di hari ini? Apakah cuaca di sana panas atau malah berawan? Bisa banget untuk kalian langsung menginformasikan kepada kami di 0852 9001061.

0: dulu cakra, kebakaran hebat menghanguskan kandang ayam pedaging 2 tingkat di Dusun Joho, Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pada Selasa pagi, kandang ayam milik seorang peternak terbakar saat aktivitas di peternakan sedang berlangsung, sehingga banyak ayam tidak sempat diselamatkan. Menurut keterangan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, peristiwa ini pertama kali diketahui pemilik kandang setelah mendengar suara gemuruh disertai ledakan kecil dari arah kandang. Saat dilakukan pengecekan, api sudah terlihat membesar di area blower atau alat sirkulasi udara kandang. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik pada instalasi blower tersebut. Laporan kebakaran diterima petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 6.17 waktu Indonesia Barat. Tim Damkar Pos Ngadiluih langsung menuju ke lokasi dan melakukan pemadaman. Namun, karena bangunan kandang sebagian besar menggunakan material yang mudah terbakar, kobaran api dengan cepat merambat ke seluruh bangunan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun demikian, kerugian yang dialami pemilik kandang diperkirakan mencapai sekitar 400 juta rupiah akibat rusaknya bangunan kandang beserta ayam pedaging yang berada di dalamnya saat kebakaran terjadi. Petugas mengimbau masyarakat, khususnya para peternak, untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan peralatan elektronik yang digunakan di area usaha. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya konsleting yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di musim kemarau saat kondisi lingkungan lebih kering dan mudah terbakar. Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa yang saat ini juga sudah melintas di jalur kandangan arah ke Pujon Malang. Lalu lintas untuk di jalur utama di siang kali ini masih aman ya, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cukup terik dan panas. Kang Zin juga menyapa, hai Ima, gitu ya, untuk di siang kali ini. Kemudian untuk di siang kali ini Kang Zin aktivitasnya seperti biasa ngukur aspal. Nah ini kira-kira kemana Kang Zin ya, bisa diupdate, bisa ditambahkan untuk siang kali ini. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Huda sudah melintas di jalur Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Keras Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup cerah. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Bayu, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Mantup Lamongan, lalu lintas jalur utama arteri juga masih aman, cukup lancar, cuaca cukup terik dan panas Ima.
0: Lanjut ke Erika, silakan.
2: Kami terima informasi ternyata ada kebakaran hutan melanda Gunung Biru yang ada di Pegunungan Anjasmoro, masuk wilayah Mojokerto. UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo ini ada mengerahkan 4 regu pemadam kebakaran ke lokasi kejadian seperti itu. Dan ini tadi ternyata untuk lokasi kebakaran hutan itu di Resort Konservasi Wilayah atau RKW 06, tepatnya di Desa Gumeng dan juga Begagan 5, Kecamatan Gondang, Wilayah Mojokerto. Dan saat ini api membakar hutan di Gunung Biru, Pegunungan Anjasmoro. Dan lokasi kebakaran tersebut ternyata sulit dijangkau oleh rekan-rekan pemadam kebakaran seperti itu. Jadi setelah dilakukan pemantauan ya Ima, titik api itu berada di salah satu bukit yang ada di Gunung Biru. Dan itu sulit dijangkau dengan kondisi medan yang berjurang ya, kalau di pegunungan itu berjurang, kemudian curam serta juga terjal. Dari pantauan kejauhan gitu ya, dari kejauhan kebakaran hutan itu ada terlihat dua titik. Dan dua titik ini terpisahnya itu cukup jauh gitu ya. Nah, kebakaran ini kemungkinan juga cukup besar jika dilihat dari kepulan asapnya yang membumbung tinggi. Tahura Air Suryo ini mengerahkan 4 regu untuk menangani kebakaran hutan tersebut. Selain itu, dari pihaknya juga berkoordinasi dengan BPBD Mojokerto dan Jawa Timur serta dengan kepolisian. Jadi sudah disiapkan 4 regu untuk mencari titik api tersebut, juga dilakukan pemantauan ya dari puncak Bukit Cendono oleh 1 regu Tahura. Gitu. Jadi hari ini ada kebakaran hutan yang melanda Gunung Biru di Pegunungan Anjas Moro, wilayah Mojokerto. Ada 2 gitu, 2 titik dan lokasinya itu cukup jauh semuanya. Semoga saja ini bisa segera tertangani, kemudian juga tidak merembet ya ke bagian-bagian lain. Kan juga nanti ini menghabiskan pohon-pohon ya, menghabiskan tanaman-tanaman yang ada di hutan tersebut. Bahkan kan ada yang juga dilindungi gitu, yang termasuk juga langka, dan juga nanti bisa merugikan ekosistem alam gitu ya. Jadi semoga saja bisa segera tertangani untuk kebakaran hutan yang melanda Gunung Biru, tepatnya di Pegunungan Anjas Moro, wilayah Mojokerto. Ima,
0: terima kasih Erika, dan sebelumnya ada Intan di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, Seru Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa ya. Saat ini juga perjalanan aktivitas siangnya dari Kertosono yang rencana akan mengarah ke Jombang. Ini lalu lintas untuk jalur utama ataupun jalur arteri juga cenderung aman ya. Tidak ada kewaspadaan yang berarti kendaraan sepeda motor, kemudian ada kendaraan roda 4 yang mendominasi yang melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman, cukup terik dan panas. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Juliana. Saat ini aktivitas berada di rumah saja bersama dengan keluarga tercinta ya. Lokasi berada di wilayah Mojorembur Rejoso. Lalu lintas jalur pedesaan juga masih aman saja. Cuaca untuk di wilayah Rejoso siang kali ini cukup terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, kali ini sudah ada yang bergabung nih ya. Halo Kang Zen, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum,
0: Ima. Waalaikumsalam. Gimana Kang Zen kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, saya sehat selalu deh.
0: Alhamdulillah. Di mana sekarang Kang Zen? Berada di mana?
4: Di Pangkalan. Tahu Pangkalanku enggak ya? Oh, belum tahu ya Pangkalan. Pangkalanku itu. Pangkalanku itu baratnya alun-alun. Aku mangkal di situ.
0: Alun-alun Nganjuk.
4: Yoi.
0: Oh, gitu. Terus ini lagi istirahat atau lagi ngapain ini Kang Zen?
4: Alah Kang Zen, kerjaannya kan gitu, ngukur jalan. Oh. Habis itu ya nyender di mana, istirahat di mana gitu. Kalau jam segini ya biasanya nyari-nyari mangsa.
0: Mangsa ya namanya ya.
4: Cari makan kakak.
0: Oh. Tapi udah makan belum Kang Zen?
4: Tadi udah.
0: Oh, udah.
4: Tadi
0: sama
4: pagi.
0: Apa? Oh, udah siangnya.
4: Lah iya, makanya nyari mangsa ini.
0: Oh, mau cari makan. Makan apa nih rencananya? Mau makan apa?
4: Kan tadi makan jam 10:30 ya. Makan siomay.
0: Siomay.
4: Selatannya Pemda itu kan ada siomay yang lumayan enak di situ. Nah, udah sampai sekarang ya. Paling ya, ntar lagi deh cari mangsa.
0: Oke. Terus untuk arusnya di sana gimana Kang Zen, di sekitar alun-alun?
4: Kalau di sekitar alun-alun ini arusnya seperti biasa. Nganjuk itu kan slow living ya.
0: Oh, iya.
4: Ya nge-slow gitu.
0: Nge-slow banget ya.
4: Nge-slow bingits gitu.
0: Oh, bingits.
4: Oh, terus cuacanya cerah kakak. Terus alhamdulillah angin nggak begitu bergejolak gitu ya, sedang aja.
0: Jadi masih aman-aman saja ya.
4: Oh, dari kaca gerobak itu kok masih belum bergejolak. Dari tadi pagi juga nggak begitu. Dari kemarin nggak begitu anginnya nggak begitu kencang gitu.
0: Biasa aja ya.
4: Kak, itu mengenai sekolah itu loh kak. Ya ada beberapa orang tua itu lebih senang itu ke sekolah swasta. Mereka itu, ya mohon maaf, seperti aku tuh anak-anakku di sekolah swasta gitu kan. Karena mohon maaf sekali kan, kita sudah, kalau sekolah di swasta itu satu paket kak, jadi kan ngajinya, sholatnya dan lain-lain sebagainya sudah dipegang sama sekolah. Jadi di rumah kita tinggal ngingetin, ngulang-ulang, nggak seperti mohon maaf yang non swasta gitu ya, sekolah negeri ya kan belum lengkap gitu, kita masih ngingetin anak itu kan. Nah, kayak cara sholat gimana, berwudu gimana, itu sekolah-sekolah swasta sudah diajarin, tinggal kita ngingetin aja, waktunya sholat, lo waktunya sholat gitu aja, udah udah jalan gitu loh.
0: Makanya banyak sekolah negeri itu sekarang yang minim peminat gitu ya Kang Zen ya.
4: Minim, iya benar. Minim peminat. Ada loh sekolah sekolah swasta di Nganjuk ya, di Nganjuk Kota itu sudah buka 4 kelas. Itu pun masih nolak. Bayangin 4 kelas itu masih nolak. Saya lihat beberapa sekolah itu yang swasta itu ya 4 kelas sudah nolak. Bahkan udah ada yang buka untuk tahun 2007-2008.
0: Oh, jadi dia kayak apa ya istilahnya itu?
4: Inden.
0: Iya, inden gitu ya.
4: Sudah inden itu, mereka sudah inden 2007-2008 sudah ada. Bahkan ada yang sudah tutup untuk 2007-2008 itu sudah ada yang tutup.
0: Saking banyak peminatnya ya, kalau di swasta
4: iya,
0: itu.
4: Iya, sekolah swasta itu kan, makanya kalau untuk sekolah-sekolah tertentu itu orang tua tuh mesti anak ini di daftar no
0: selak tutup bener.
4: Bener, walaupun baru TKB TKA itu kadang-kadang sudah ada yang daftarin, diindenin ke sekolah-sekolah itu gitu kakak ya. Karena kan mereka non sewu ya, kita enak gitu loh, udah paket lengkap, intinya gitu aja. Soal mutunya ya insya Allah ya nggak kalah. Bahkan anak-anak swasta itu yang mendominasi Olimpiade itu ya anak-anak swasta. Saya lihat sendiri anak-anak swasta yang mendominasi lah kalau pasti saya ya.
0: Mungkin dari kurikulumnya juga gitu ya Kang Zen ya. Berbeda
4: ya,
0: sama.
4: Terus iya,
0: negeri.
4: Betul. Itulah kadang-kadang yang daripada sekolah ini mending sekolah di swasta aja, sudah paket lengkap, intinya itu aja orang tua itu. Lagian kayak kalau saya dulu kan sibuk ya, saya kerja, istri kerja, mending anak itu pulang jam 3 gitu, jadi kita sudah nggak repot gitu, tinggal ngambil jam 3 gitu. Kan sekalian nitipin anak,
0: titipan anak. Iya, sekalian sama gitu. Pulangnya kitanya juga gitu ya Kang Zen ya, kita pulang, betul, anak juga pulang gitu ya.
4: Betul itu. Paket lengkap, pokoknya paket lengkap.
0: Makanya itu tadi banyak peminatnya kalau swasta ya daripada yang negeri gitu ya.
4: Betul. Ya makanya ada empat kelas pun masih menolak pendaftar tuh ada.
0: Bahkan sampai inden ya.
4: Iya, sudah mulai inden. Baru tutup kemarin sudah mulai inden lagi.
0: Iya. Berarti indennya untuk 2029 ini nanti ya, berarti.
4: Ada yang 27-28 sudah tutup, iya kan? Ya 28-29 itu yang ada sih yang sudah tutup. Tapi biasanya mereka juga nanti juga ada kelas anak-anak yang mengundurkan diri karena orang tuanya pindah atau apa gitu, baru buka bangku cadangan.
0: Begitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Kang Zen?
4: Enggak, cukup cerita-cerita omong kosongnya itu aja, omong klobotnya itu aja.
0: Oke, terima kasih banyak ya Kang Zen untuk waktunya.
4: Oke, thank you. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Itu tadi dari Kang Zen ya, yang bercerita terkait dengan sekolah swasta dan juga sekolah negeri yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk Sedulur Cakra, bagaimana pendapat kalian tentang sekolah negeri yang sekarang mungkin minim peminatnya ya? Kebanyakan para orang tua itu lebih suka menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Seluruh Cakra, kali ini kita beralih ke informasi terkait dengan Piala Dunia dulu ya. Persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik menjelang berakhirnya turnamen. Meski timnas Prancis harus mengubur mimpi melaju ke final setelah kalah dari Spanyol di babak semifinal, penyerang andalan Les Blues, Kylian Mbappe masih bertahan di puncak daftar pencetak gol terbanyak sementara. Hingga saat ini, Mbappe telah mengoleksi 8 gol sepanjang turnamen. Namun posisinya belum sepenuhnya aman, karena beberapa pemain yang masih bertahan di Piala Dunia berpeluang untuk mengejar bahkan melampaui catatannya. Salah satu pesaing terdekat adalah kapten Argentina yakni Lionel Messi yang terus menunjukkan ketajamannya di usia 39 tahun. Selain Messi, pemain Inggris seperti Harry Kane dan juga Jude Bellingham juga masih akan memiliki peluang menambah koleksi gol mereka apabila mampu membawa The Three Lions melangkah lebih jauh. Perebutan sepatu emas dipastikan akan berlangsung sengit hingga pertandingan final digelar. Sementara itu, Prancis masih akan menjalani laga perebutan tempat ketiga. Mbappe pun berkesempatan menambah jumlah golnya dan memperkokoh posisinya di puncak daftar top skor sebelum Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Menarik untuk dinantikan ya seluruh cakra, apakah Kylian Mbappe ini mampu untuk mempertahankan gelar pencetak gol terbanyak atau justru akan disalip oleh para pesaingnya pada laga-laga penentuan akhir pekan ini.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi yang siap untuk menerima informasi dari Anda lewat 0852-9001061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Intan, silahkan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sutomo yang saat ini juga aktivitas perjalanan dari Surabaya arah ke Madiun lewat jalur bawah. Dikabarkan untuk lalu lintas di wilayah Mojokerto Kota sejauh ini juga masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga untuk di siang kali ini cukup terik dan panas. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sukoco. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Candi Rejo Loceret arah ke Kediri Kota. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan ya, berarti cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Anam. Ini melintas di jalur Pujon Malang arah ke Batu. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima ini yang disampaikan oleh Bapak Kamsur ya, ini juga sudah melintas di jalur utama Kediri Nganjuk, tepatnya di wilayah Patian Loceret. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup terik dan panas. Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Mbak Lina, perjalanan dari Kunjung arah ke Badas Pare, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, tadi melintas di wilayah Balong Jeruk Kediri ya, ini disampaikan juga masih aman saja, cuaca cukup terik dan panas, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh Cakra Kementerian Koperasi menargetkan pembangunan 35.000 unit koperasi desa dan kelurahan Merah Putih atau KDMP dapat rampung dan mulai beroperasi pada Agustus 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Menteri Koperasi Agni Ferry Juliantono ini menjelaskan bahwa hingga saat ini belasan ribu unit KDMP telah selesai dibangun, sementara puluhan ribu lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Pemerintah optimis target 35.000 unit dapat tercapai sesuai dengan jadwal, mengingat progres pembangunan terus menunjukkan peningkatan di berbagai daerah.

pada akhir tahun 2026. Dengan percepatan pembangunan dan kesiapan pengelola, pemerintah berharap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, serta dapat membuka peluang usaha yang lebih luas bagi masyarakat di berbagai daerah.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Buat Saudara Cakra, kami masih menunggu update informasi terbaru dari Anda mengenai jalur lalu lintas ataupun cuaca di daerah Anda hari ini. Kirimkan pesan Anda di 0852 9001061. Seluruh Cakra, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini memastikan Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah siap mendukung optimalisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Dukungan tersebut diberikan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dan perbaikan 400 ribu rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Tito menjelaskan peran pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam proses pendataan, verifikasi calon penerima bantuan hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, data penerima harus benar-benar valid agar bantuan dapat diberikan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi usulan penerima bantuan. Apabila suatu daerah tidak mampu untuk memenuhi target atau data yang diajukan tidak memenuhi persyaratan, maka alokasi bantuan berpotensi dialihkan ke daerah lain yang lebih siap dalam pelaksanaannya. Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, program BSPS diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta membantu menekan angka kemiskinan. Karena itu, Kemendagri mendorong sinergi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik, dan instansi terkait agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah optimis target perbaikan ratusan ribu rumah tidak layak huni pada tahun ini dapat tercapai. Sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menempati rumah yang aman, sehat, dan juga layak huni.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Sedulur Cakra, dan kalian juga masih tetap stay tune di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imalana, dan ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Erika Dwi, yang siap untuk menerima informasi dari Anda lewat 0852-9001061. Update ke ruang gatekeeper, Erika silahkan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto, melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana cukup lancar, tidak ada hambatan. Kemudian untuk cuaca juga cerah sekali. Kemudian saya juga terima informasi adanya kebakaran rumah di wilayah Blitar, tepatnya Dusun Bendorejo, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Setelah saya konfirmasi ke Bapak Teddy Prasojo, Kasih Penanggulangan Pemadaman Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, ternyata betul ada kebakaran rumah. Untuk kejadiannya ini tadi hari Selasa kemarin ya, sekitar jam 5 sore. Untuk kerugiannya seperti apa, kemudian juga apakah ada korban jiwa serta penyebab dari kebakaran tersebut ini apa, masih terus saya komunikasikan dengan Bapak Teddy terkait dengan data lengkapnya. Nanti apabila sudah disampaikan akan kami informasikan kembali. Lalu ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Mas Azril ya, di Jalan Tambaoso Wilangun, dua arah padat banget, cuacanya pun juga panas ya. Ini tadi kabarnya harus sabar-sabar ini Mas Azril, cuacanya panas, antri lama. Takutnya yang terbakar ini tidak hanya apa namanya, yang panas ya, yang panas tidak hanya cuacanya, hatinya pun ikut panas karena gak selesai-selesai antri ya. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Imam, melintas di Getol Bandar ya, Jombang, kondisinya juga tidak ada hambatan, cenderung lengang saja siang hari ini, cuaca juga cerah. Ima,
0: terima kasih Erika Dwidi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi Herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
2: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Waktu sudah menunjukkan di jam 3 sore, waktunya saya Malana bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih banyak untuk Sedulur Cakra yang tetap stay tune bersama dengan 106,1 Radio Cakra Krishna. Tetap semangat menjalankan aktivitas, jaga kesehatan. Saya Malana, selamat siang dan selamat beraktivitas Sedulur Cakra.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang menjelang sore seluruh cakra untuk di jam 3 kali ini ya, bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa untuk di hari Rabu kali ini ya, siang menjelang sore, apakah kondisi jalanan untuk di jalur utama ataupun jalur dalam kota ini masih aman dan lancar saja? Atau mungkin Anda saat ini menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan, mungkin adanya perbaikan jalan atau mungkin pengalihan arus lalu lintas? Tentunya Anda bisa kabarkan ya untuk update terkininya seperti apa. Tentunya saya di ruang gatekeeper ditemani tugas ada Danti, Erika, dan Ima yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852-9000-1061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Naria CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Trowulan. Lokasinya berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebihnya 200 meter. Lokasi berada di timur jalan.

0: Semoga perjalanan Anda di siang menjelang sore kali ini berjalan dengan aman dan lancar seluruh cakra, karena mengingat beberapa titik ya, ada perbaikan jembatan salah satunya untuk di wilayah Kediri ya, masih berlangsungnya ada kegiatan perbaikan jembatan Kaliombo 1. Memang beberapa titik untuk jalur alternatif sehingga lalu lintas di sana juga cukup ramai dan padat untuk di jam-jam tertentu. Anda yang saat ini mungkin salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan, ini juga bisa menambahkan untuk titik lokasinya di mana. Kabarkan melalui 0852-9000-1061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Perempuan berinisial EMR, 26 tahun warga Loceret Nganjuk, diduga menjadi korban penipuan bermodus jaminan kelolosan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Korban dengan didampingi kuasa hukumnya, Impius Nandar, melaporkan dugaan penipuan ini kepada Polres Nganjuk. Kuasa hukum korban Impius Nandar menyampaikan bahwa dugaan penipuan yang menimpa kliennya ini terjadi pada Mei 2025 lalu. Saat itu korban didatangi seorang oknum yang menawarkan jaminan kelolosan ujian pendidikan profesi guru atau PPG dan meminta uang sejumlah 20 juta. Namun setelah uang yang diminta terlapor diberikan, ujian PPG yang dijanjikan tidak pernah terselenggara hingga saat ini. Impi menduga dugaan penipuan ini melibatkan jaringan terstruktur yang telah lama beroperasi di wilayah Nganjuk dengan pola kerja yang rapi. Menurutnya, sindikat ini disinyalir melibatkan tim pencari korban, pengepul uang sekaligus penyebar data palsu, hingga oknum yang berada di instansi pemerintah sebagai pemberi instruksi. Sementara itu, Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan bahwa laporan tersebut telah diterima oleh pihak Polres Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Asosiasi Kabupaten PSSI Trenggalek terus melakukan terobosan untuk mencari talenta-talenta muda berbakat. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Salah satunya adalah menggelar Piala Kemerdekaan ke-81 yang bertajuk Liga Remaja Tingkat SLTP dan SLTA 12-25 Juli di Stadion Minaksopal Trenggalek. Ada 20 tim yang ikut ambil bagian, 12 tim dari SLTP dan 8 tim dari SLTA, dan dibagi dalam dua fase, yakni babak penyisihan 12-17 Juli, sedangkan babak semifinal dan final 24 sampai dengan 25 Juli. Ketua SKAP PSSI Trenggalek Puku Purnomo mengatakan, Liga Remaja itu merupakan program kerja dari ASKAP yang telah dipaparkan saat pertemuan di Smart Center dan hari ini bisa terlaksana. Puku menjelaskan saat target jangka pendek ASKAP adalah munculnya talenta-talenta muda berbakat yang nantinya bisa dijadikan tulang punggung Trenggalek di beberapa event. Apakah itu Piala Soretin, Prapekan Olahraga Provinsi atau Porprov dan event lainnya? Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
0: Pemerintah Kota Madiun segera menggulirkan gerakan pemilihan sampah dari rumah. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krishna FM, Madiun.
5: Sebagai bentuk dukungan, Pemkot akan menyalurkan dana stimulan sebesar 10 juta untuk setiap RT di seluruh wilayah Kota Madiun. Penyaluran dana tersebut ditargetkan paling lambat akhir Juli 2026. PLT PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun mengatakan, penyerahan dana secara simbolis akan dilakukan bersamaan dengan perencanaan gerakan pemilahan sampah dari rumah pada 30 Juli 2026. Bagus menjelaskan, realisasi penyaluran dana baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian regulasi, termasuk perubahan rekening tujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, seluruh proses administrasi telah rampung dan tinggal memasuki tahap pencarian ke masing-masing RT. Saya Vira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
6: Bupati Bojonegoro Jawa Timur, Setio Wahono, meminta mahasiswa Universitas Bojonegoro yang mengikuti kuliah kerja nyata tematik kolaboratif dapat memperkuat masyarakat terutama di wilayah kawasan hutan setempat. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
7: Hal itu sesuai kegiatan KKNTK Unigoro tahun 2026 yang mengusung tema pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan selatan Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setiawahono meminta kepada para mahasiswa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, hutan, mata air, tanah, dan iklim. Hasilnya nanti dapat dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar menjadi kajian dan akhirnya dijadikan masukan untuk merumuskan kebijakan. Pihaknya juga meminta setiap kelompok KKN Unigoro berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dan lembaga lainnya karena pendanaan program KKN untuk 21 kelompok tersebut sekitar 204 juta rupiah. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Bayi laki-laki di Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, diberi nama Muhammad MBG Subianto. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
8: Di balik nama tersebut, ada sosok ibu yang bangkit dari masa sulit karena sempat kehilangan pekerjaan. Kini, ia telah mendapatkan pekerjaan dari Makan Bergizi Gratis atau MBG. Salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu. Ayah bayi itu, Ambon Yasin, mengatakan nama buah hati yang lahir pada Jumat 10 Juli 2026 itu merupakan bentuk rasa syukur atas perubahan yang mereka rasakan. Sang ibu, Yuharni, diterima bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG sebagai Koordinator Ompreng sejak 25 Agustus 2025. Menurutnya, pekerjaan di dapur MBG itu menjadi titik balik yang membantu keluarganya kembali memperoleh penghasilan. Anissa dari Krishna FM Wonosobo.
6: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan kewajiban pembayaran pinjaman kepada Bank Kaltim Tara tetap menjadi perhatian utama, meski penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat belum sepenuhnya terrealisasi. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
9: Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan tanpa mengabaikan pelaksanaan pembangunan. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan hingga awal Juli 2026, pemerintah Kabupaten Kukar telah membayarkan lebih dari 260 miliar rupiah dari total pinjaman sebesar 820 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan secara bertahap setiap kali dana transfer dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah. Menurut Sunggono, pola tersebut menjadi langkah yang dipilih pemerintah daerah agar pembayaran pinjaman tetap berjalan sesuai rencana. Saya Amoy melaporkan dari Krishna Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 dilaksanakan tanpa praktik perpeloncoan maupun perundungan. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
10: MPLS yang berlangsung mulai tanggal 13 Juli hingga 17 Juli 2026 tersebut difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, penguatan karakter, serta mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Pugu Harnoto menjelaskan, pelaksanaan MPLS tahun 2026 ini mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, MPLS kini dilaksanakan selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Di Kabupaten Nganjuk terdapat 54 SMP negeri dan 38 SMP swasta, serta 573 SD negeri dan 36 SD swasta yang saat ini melaksanakan MPLS. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
11: Sektor pariwisata Kabupaten Pacitan terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
12: Hingga pertengahan Juni, pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata telah mencapai 6,24 miliar rupiah atau 56,8% dari target tahunan sebesar 10,98 miliar rupiah. Hampir sepertiga pendapatan tersebut masih disumbang oleh Pantai Klayar yang mempertahankan statusnya sebagai destinasi wisata paling produktif di Pacitan. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disparbudpora Pacitan, Erwanto, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sepanjang semester pertama 2026. Berdasarkan data Disparbudpora, jumlah kunjungan wisatawan sejak awal tahun hingga 16 Juni 2026 mencapai lebih dari 411.000 orang. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
11: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 3 sore lebih 24 menit ya, cuaca cukup terik dan panas untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Tentunya untuk di sore kali ini, Anda juga masih bisa bagikan ya informasinya ke kami. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9001061. Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Halo, selamat sore Jamal.
1: Ya, selamat sore Intan dan juga seluruh Cakra. Saat ini saya sedang berada di lokasi ditemukannya jenazah ya, yang ada di sebuah rumah di Desa Kaloran, Kecamatan Merokut, Kabupaten Nganjuk. Dan baru saja kami mengikuti proses evakuasi jenazah. Dan berdasarkan informasi yang kami himpun sementara, untuk jenazah ini orang yang meninggal ini memang dalam waktu 3 hari terakhir ini tidak begitu terlihat, begitu artinya jarang bersosialisasi, bahkan tidak terlihat sama sekali selama 3 hari sebelum ditemukan hari ini. Dan cerita awalnya, tadi salah satu warga menemukan adanya gundukan tanah di halaman belakang rumah korban. Nah, setelah dilihat ternyata terdapat jenazah di situ, dan sehingga ini menjadi dilaporkan ke pihak berwajib. Dan baru saja kami ikuti proses evakuasi jenazah ya tadi oleh tim Inavis Polres Nganjuk, terlihat juga dari beberapa relawan. Dan untuk lokasi penemuan jenazah ini saat ini juga masih cukup ramai, dan teman-teman dari kepolisian baik dari Polsek Pronggot maupun dari Polres Nganjuk juga masih terus melakukan pengembangan untuk menemukan fakta-fakta terkait dengan ditemukan jenazah tersebut, Intan.
0: Oke, baik. Untuk korban jenazah saat ini sudah dievakuasi, dan jenis kelaminnya apa ini, Jamal?
1: Ya, untuk korban saat ini, jenazah korban sudah dievakuasi. Untuk jenis kelamin kami masih menunggu statement ataupun keterangan resmi dari pihak berwajib, Intan ya. Karena hingga saat ini pihak berwajib baik dari kepolisian maupun dari pihak-pihak lainnya belum memberikan keterangan resmi, maka kami masih akan terus menunggu daripada keterangan resmi dari pihak berwajib. Nanti kalau ada informasi tambahan akan kami update kembali. Demikian laporan kami, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mahbub Jamal. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali. Barusan saja kita berhasil tersambung ya dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Ini terkait dengan pembunuhan di wilayah Kaloran, Ngronggot, Nganjuk.
2: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna ya. Kita tadi berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna yaitu Mahbub Jamal yang berada di lokasi Kaloran Ngeronggot Nganjuk ya. Tadi informasinya ada dugaan pembunuhan dan untuk identitasnya juga masih belum dikantongi oleh Mahbub Jamal. Untuk Seduh Cakra yang mungkin berada di sana tadi menyaksikan untuk proses evakuasinya, ini juga bisa berkabar ya. Kirimkan foto beserta video melalui 0852-9000-1061. Sementara itu informasi kami sampaikan Seluruh Cakra beberapa yang masuk di ruang gatekeeper, kondisi jalanan juga jalur utama ataupun jalur dalam kota masih aman saja. Namun terjadi crowded ya tadi untuk di wilayah jalur utama Surabaya, informasinya cukup padat-padatnya. Namun memang seperti itu ya, kalau Surabaya tidak pernah sepi Seluruh Cakra. Tadi Mas Azril menyampaikan untuk di wilayah Osowilangun Surabaya ya, itu masuknya Benowo cukup padat, ramai kedua arah kendaraan pribadi dan truk muatan barang tentunya yang melintas. Cuaca di sore kali ini cukup terik dan panas ya, cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira Anda saat ini aktivitas apa, juga bisa mengabarkan ya untuk perkembangannya seperti apa. 0852-9000-1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Mas Diki, ini tadi juga menanyakan di desa Kaloran kok ada rame-rame, ada apa ya Mbak ini informasinya?
0: Iya.
1: Ternyata kan memang ini ditemukan seorang jenazah,
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Untuk laki-laki atau perempuan ini juga belum kami ketahui karena dari petugas kepolisian ya pihak berwenang belum menyampaikan keterangan resmi ya terkait dengan apa namanya dari jenis kelamin jenazah yang ditemukan. Jadi diduga korban pembunuhan ya, karena korban ditemukan ini di gundukan tanah.
0: Iya
1: gitu
0: betul
1: ya.
0: Karena kan 3 hari sebelumnya itu kan tidak terlihat ya,
1: tidak
0: makanya
1: terlihat.
0: Kan masyarakat warga setempat tentunya kayak curiga ya,
1: curiga
0: Erika,
1: kemudian juga ini
0: kayak curiga ya Erika,
1: kemudian juga ini tadi ditemukan gundukan tanah ini apa, ternyata setelah dicek ada korban itu ya meninggal dunia. Jadi untuk kronologi terkait dengan penyebab ya, jadi terkait dengan informasi lebih lanjut masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Dan masyarakat diimbau tidak berspekulasi yang tidak-tidak gitu ya, menunggu informasi resmi dari pihak berwenang gitu ya, terkait dengan penyebab kejadian yang saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Intan.
0: Oke baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kita sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Hazril. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Hazril? Sehat ya untuk hari ini, sore ini?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana, panas nggak ini kira-kira?
4: Panas.
0: Panas sekali ya.
4: Dan ini alhamdulillah sudah lolos setelah 1 jam berjibaku.
0: Di mana? Di Osowilangun. Maksudnya Benowo ya Mas ya itu ya?
4: Iya.
0: Oke, padat-padatnya Mas ya? Nggak bisa nyelip-nyelip ya?
4: 1 kilo itu kurang lebih ini tadi dari 2:30 saya Mbak baru lolos ini.
0: Waduh, dari 3:30, 3:30 ini baru lolos.
4: Iya, 1 jam.
0: Waduh, 1 jam lumayan loh itu, 1 jam menunggu. Gimana, capek?
4: Kering Mbak.
0: Oh kering. Lah gimana ini ST-nya apa nggak tampil kok kering ini?
4: Gimana, ST-nya sudah habis dan ini terjebak, sudah nggak bisa bergerak.
0: Oh iya, bener sih ya. Kok nggak ada penjual keliling gitu sampean sampean panggil.
4: Nah, biasanya nggak sepadat itu loh. Ini tadi kok tumben.
0: padat ya?
4: Padat pakai banget.
0: Tapi padatnya ini tadi imbas cuma itu ya, penumpukan volume kendaraan ya, nggak ada insiden.
4: Penumpukan volume kendaraan itu kan ada yang lurus untuk arah ke Perak,
0: okay,
4: dan juga pertimbangan arah ke Margomulyo Permai itu kan, yang menuju Manukan itu.
0: Okay.
4: Nah di persimpangan itu padat banget. Dari tiga arahnya itu
0: Padat-padatnya. Jadi ini memang pure karena penumpukan volume kendaraan. Tidak ada insiden gitu ya Mas Hazil ya?
4: Alhamdulillah tidak ada. Di sekitaran situ kan kawasan industri.
0: Kawasan industri, maaf.
4: Kawasan pergudangan.
0: Oh pergudangan. Itu pasti banyak truk-truk besar ya kan?
4: Nah,
0: truk-truk peti kemas, iya.
4: Banyak banget.
0: Banyak berjejer-jejer lagi dia, panjang-panjang, besar lagi. Waduh, itu memakan badan jalan ya.
4: Itu. Padahal nggak Senin ya. Kalau Senin kan upacara mungkin wajar ya.
0: Iya benar.
4: Ini kan Rabu ya.
0: Atau upacaranya digeser. Upacaranya digeser Mas Azri hari Rabu karena Senin kan sudah itu ya, sudah
4: 30.
0: Biasa.
4: 33 derajat loh, Intan.
0: 33 derajat lumayan sih itu di sana. 33. 1 jam
4: kan lumayan sudah kering ya, tinggal goreng gitu.
0: Iya, selisih 2 derajat saja sih. Mas Azlus ini 31.
4: Iya, iya. Ini alhamdulillah sudah sekitaran Manukan arah ke Benowo.
0: Oke. Okay. Ini tadi rutenya Surabaya jadi.
4: Sudah pulang ini.
0: Oh, sudah
4: tadi
0: pulang.
4: Sama Mas Topeng.
0: Oh.
4: Mas Kopengnya lolos macet, sayanya terjebak.
0: Oh gitu, ada berapa titik emang hari ini? Lebih dari satu?
4: Kalau saya tadi 2 titik,
0: cuma
4: yang satu di Mojoagung.
0: Oh, searah
4: jadi,
0: gitu ya?
4: Habis itu terus sama-sama Mas Kopeng. Mas Kopeng di pergudangan Margomulyo situ, saya ke

0: Tapi jam 2.
1: Oh, jam 2.
0: Beliaunya lolos ini.
1: Oh, iya. Pas ini sudah hampir sampai Jombang ya? Atau mungkin sudah sampai kali
0: tadi,
1: ya?
0: Tadi setengah 3 tadi info katanya sudah arah Benowo gitu katanya tadi.
1: Oke.
0: Jadi di depan agak jauh ini. Nah, ini sekarang dominasinya roda 2 ini sekarang sudah arah ke Benowo ini.
1: Oke, tapi lumayan lah kalau kendaraan roda 2 nggak begitu padat. Ya, pasti tapi agak kalau ngeri-ngeri sedep ya kalau sepeda motor itu.
0: Nah, itu mau saya sampaikan. Kalau untuk padatnya sih enggak.
1: Oke.
0: Cuma, mohon maaf ngawurnya.
1: Nah, ngerinya itu loh kalau dalam berkendara. Takutnya kan apa ya, kita yang pengguna jalan yang tertib, pelan-pelan, terkena. Kan mengganggu juga.
0: Nah. Biasanya kan kayak yang ditakutkan untuk roda 4, mohon maaf. Biasanya kita sudah berhati-hati, tapi kan yang roda 2-nya itu ngeyel,
1: kadang-kadang
0: kan seperti itu.
1: Enggak mau itu, enggak mau ngalah istilahnya, egois dalam berkendara biasanya. Emosionalnya belum itu terkontrol, Mas, biasanya. Kayaknya anak-anak baru biasanya sih gitu.
0: Lagi suka apa ya? Lagi seneng-senengnya naik motor.
1: Iya benar, mungkin biasanya anak di bawah umur kan kayak gitu, belum bisa apa ya, belum bisa menguasai medan kan istilahnya. Kepengennya kan.
0: Tapi saya garis bawahi ya, Mbak, ya mohon maaf, nggak semua.
1: Iya benar, nggak semua, sebagian saja. Iya, nanti kita dikomplain
0: ini
1: nanti. Kita cari aman aja, nggak semuanya, pokoknya.
0: Nggak semuanya, betul.
1: Pokok tetap hati-hati, begitu kalau dalam berkendara, kuncinya, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Ini nanti langsung balik ke gudang, Mas, atau langsung pulang?
0: Kalau misalkan nanti, ini kayaknya langsung pulang deh, ini jam 4 kurang seperempat ini. Gudangnya nanti sudah tutup kayaknya.
1: Oh gitu ya, oke, baik, siap. Gak ada kuas badan
0: belum
1: ya, Mas, ya?
0: Belum tahu juga di Benowonnya nanti. Kalau Mas Jo ini masih aman sih, Mbak. Tadi untuk arah gergesnya mungkin masih berlanjut sampai sekarang mungkin ya, yang arah ke Perak itu.
1: Oh itu, padat-padatnya itu ya. Tapi kalau perbaikan jalan gak ada ya?
0: Aman, gak ada.
1: Gak ada, oke, aman. Jadi cuman itu ya, penumpukan volume kendaraan aja ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Nanti insya Allah kedepannya ini kan Benowo terus lewat mana nanti ini?
1: Lewat jalur alternatif saja yang jenengan biasanya lewati.
0: Lewat yang tempo hari saya videokan itu, Mbak Intan, biasanya itu.
1: Yang mana itu? Buahnya ini video ini sampean masih lupa kok.
0: Ini, yang mana itu? Hutan kayu putih itu.
1: Oh, yang itu. Lewat itu aman ya?
0: Kayaknya lewat situ kan untuk truk besar-besar kan jarang. Soalnya kan naik turun jalannya.
1: Iya, betul sih. Yang penting hati-hati aja sih, Mas Azril.
0: Nah, itu.
1: Baik sih ya. Pada tambahan lagi yang mau disampaikan, monggo.
0: Cukup, Mbak. Nanti mungkin di-update kembali untuk arah ke Jombangnya. Biar
1: Oke, baik. Siap, tak tunggu infonya ya. Hati-hati di jalan ya, Mas Hasil ya.
0: Oke. Ya, terima kasih, Mbak Intan. Selamat bertugas, tetap semangat. Sama teman-teman juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Azril ya, menyampaikan ini perjalanannya beliau dari Surabaya arah ke Jombang, arah pulang ya. Tadi sempat terjebak kepadatan itu di wilayah Sawilangun Benowo, itu masuknya Benowo Surabaya. Padat-padatnya, jam-jam crowded ya, imbas penumpukan volume kendaraan untuk sore kali ini. Cuaca juga masih aman ya, cukup terik dan panas.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya juga masih terus komunikasi dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal terkait dengan update penemuan jenazah di wilayah Kaloran Ngronggot Nganjuk yang untuk siang sore hari ini ya. Okay. Ini sudah dilakukan proses evakuasi. Selain ini juga Jamal ya, untuk di lokasi akan on air kembali untuk menyampaikan update penemuan jenazah di wilayah Kaloran Ngronggot. Update-nya seperti apa hingga hampir jam 4 sore, namun mohon waktu. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Agung Resi yang saat ini juga sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Ini menyapa selamat sore, namun belum disampaikan wilayah Sengkut Brebek Nganjuk bagaimana Agung untuk kondisinya, sudah cukup redup atau masih cerah saja, mungkin bisa ditambahkan juga. Okay. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bu Ana, perjalanan ke Lestari lalu lintas ramai banyak kendaraan muatan tebu ya, berjajar-jajar, jadi hati-hati yang melintas di wilayah Patian Rowo Nganjuk, banyak kendaraan truk muatan tebu, cuacanya pun juga cerah sore hari ini. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Aris, ini tadi melintas di depan stasiun Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuaca pun juga cerah Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya bergeser ke Ima, silakan.
2: Dari Mas Rizky yang tadi tuh bertanya Intan, katanya barusan ada pemadam kebakaran itu melintas dari Pasar Pace ke timur. Apakah ada kebakaran atau apa? Lalu saya gali informasinya, ternyata dari pihak damkar Bapak Yudi Satriana Hardi selaku Kabid Pemadam Penyelamatan dan Sarana Prasarana itu mengatakan bahwa tadi hanya ada kebakaran daun jati kering di lahan jati, tepatnya di sebelah Balai Desa Pacewetan, begitu Intan. Dan di sana hanya dilaksanakan pembasahan saja, begitu ya, untuk informasi tadi yang Mas Rizky tanyakan, sempat ada pemadam kebakaran yang melintas dari Pasar Pace ke arah timur. Lalu untuk update informasi terkait dengan arus lalu lintas, ini ada Bu Wahyu yang sekarang berada di wilayah Kertosono menuju ke Jombang, mengabarkan untuk arus lalu lintas di sana sangat ramai namun tetap lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Untuk cuaca di sana dikabarkan cerah terik. Lalu ada Pak Agung yang berada di wilayah Keras Kediri, ini melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung ya. Beliau mengabarkan untuk arus lalu lintas di sana sangat lancar dan sepi ya, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan truk bermuatan barang. Cuaca dikabarkan di sana juga cerah, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Rika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu kemarin pagi ya, kita juga dapat informasi adanya kebakaran yang menghanguskan kandang ayam pedaging 2 tingkat milik HO di dusun atau desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik pada blower kandang tersebut mengakibatkan kerugian sampai ratusan juta rupiah. Kebakaran ini pertama kali diketahui pemilik kandang saat berada di rumah yang lokasinya berdekatan dengan area peternakan. Saat itu, pemilik mendengar suara gemuruh disertai ledakan kecil dari arah kandang ayam. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono juga menyampaikan, saat dilakukan pengecekan, api terlihat menyala di area blower kandang dan dengan cepat membesar. Laporan kebakaran diterima pos damkar Ngadilui itu sekitar jam 6 pagi lebih 17 menit. Tim pemadam langsung berangkat menuju lokasi 2 menit kemudian dan tiba di lokasi sekitar jam 6 lebih 26 menit. Saat petugas datang, api telah membakar sebagian besar bangunan kandang yang memiliki konstruksi 2 tingkat dengan lantai berbahan bambu. Saat kebakaran terjadi, kandang dalam kondisi terisi ayam pedaging yang sedang dipelihara untuk diproduksi. Besarnya kobaran api membuat banyak ayam mati akibat terbakar maupun terpapar oleh asap. Sementara itu, kondisi tersebut menyebabkan kerugian yang dialami pemilik cukup besar. Petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga pembasahan dan penyekatan untuk mencegah api merembet ke bangunan lain. Upaya pemadaman berlangsung sekitar 1 jam setengah, dimulai jam 6 lebih 26 menit hingga jam 7 lebih 45 menit. Api akhirnya berhasil dipadamkan dan dipastikan tidak menyebar ke kandang lain maupun rumah warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dan untuk kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka. Dan namun untuk kerugian material akibat rusaknya kandang dan matinya ternak ayam diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Sementara untuk aset yang berhasil diselamatkan ditaksir mencapai 10 juta rupiah.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus ya berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perjalanan Anda seperti apa, apakah jalur utama ataupun jalur dalam kota ini masih aman dan lancar saja. Kira-kira update cuaca ya untuk di sore kali ini seperti apa, daerah Anda apakah cukup terik dan panas, karena kalau jam 4 itu vibes-nya di sini masih terik ya seperti jam 2 siang. Kalau di daerah Anda apakah juga sama, Anda bisa kabarkan ya lokasinya di mana. Lalu terkait dengan itu ya informasi dugaan pembunuhan, ini kita juga masih gali terus untuk informasinya. Kita juga masih komunikasi dengan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal yang berada di lokasi, yaitu Kaloran Gronggot Nganjuk. Anda yang mengetahui informasi tersebut, ini juga bisa menambahkan ya kira-kira seperti apa. Dan pada saat proses evakuasi, Anda yang menyaksikan ini juga boleh ya dikirimkan videonya 0852 9000 1061.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 4 lebih 6 menit ya. Kira-kira apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan atau mungkin masih dalam perjalanan? Anda bisa kabarkan update-nya seperti apa melalui 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna. Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung kembali dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat sore Jamal.
1: Ya, selamat sore Intan dan juga seluruh Cakra. Saat ini saya masih berada di lokasi penemuan jenazah ya, yang ada di Desa Kaloran, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Dan baru saja kami menghimpun beberapa informasi baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak tetangga korban. Dan bisa diketahui bahwasanya memang jenazah yang ditemukan merupakan pemilik rumah di mana di lokasi ditemukannya jenazah begitu ya. Jadi untuk identitasnya korban ini berinisial G, berusia antara 50 tahunan lebih. Dan beberapa fakta terungkap berdasarkan keterangan dari tetangga korban bahwasanya di hari Senin lalu ini memang korban ini sempat mengalami ini ya terlibat cekcok dengan anak angkatnya Intan dan juga Suruh Cakra. Dan cekcok itu diduga terjadi karena tidak direstuinya hubungan anak angkatnya dengan sang pacar begitu ya, sehingga terjadi cekcok dan tetangga sempat mendengar ada teriakan minta tolong pada waktu itu, tepatnya Senin sekitar jam 2 siang ada teriakan minta tolong. Namun setelah itu tetangga ini namanya Ibu Ita ini datang ke lokasi ke rumah korban, tepatnya menanyakan kepada anak angkat korban ini bagaimana kondisi ayahnya. Namun dikatakan bahwasanya korban ini memang sakit begitu ya, artinya sakit berkepanjangan dengan kondisi yang tidak sehat lagi, sehingga tetangga korban menduga itu adalah satu reaksi dari penyakitnya begitu. Namun hal ini masih menimbulkan kecurigaan di mana pada hari Selasa pagi pacar anak korban ini datang ke rumah korban sambil membawa pacul Intan dan juga Suruh Cakra. Jadi di situ pacar anak korban ini membawa sambil membawa cangkul datang ke rumah korban. Dari di situ indikasi atau kecurigaan warga semakin menguat bahwasanya korban ini mengalami atau diduga dibunuh oleh anak angkatnya itu. Namun hingga saat ini pihak kepolisian, tadi dijelaskan oleh Bapak AKP Toto selaku Kapolsek Ngerogot, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan dan saat ini juga dari tim Reskrim Polres Nganjuk ini juga masih berada di lokasi tentunya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun yang pasti untuk jenazah korban tadi ditemukan di bawah gundukan tanah begitu Intan ya. Jadi gundukan tanah di atasnya dikasih daun begitu di halaman rumah halaman belakang rumah korban begitu, dan tadi awalnya itu dibongkar oleh warga sekitar. Jadi warga sekitar yang curiga ini membuka gundukan tanah tersebut ternyata terdapat jasad di situ, lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan untuk lebih update-nya nanti akan kami informasikan kembali apabila ada perkembangan lebih lanjutnya Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Mahbub Jamal untuk informasinya. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal ya. Ini masih terkait dengan dugaan pembunuhan di Kaloran Ngerogot, Nganjuk.
2: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 4 lebih 21 menit. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Terkait dengan kebakaran di wilayah Blitar ya, ini tadi ternyata sudah dibenarkan juga oleh Bapak Teddy Prasojo. Beliau merupakan Kasih Penanggulangan Pemadam Penyelamatan dan Investigasi Kebakaran Satpol PP Kabupaten Blitar. Untuk kebakaran rumah tersebut terjadi di Dusun Bendorejo, RT 3 RW 1 Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Nah, untuk pelapor yakni perangkat desa Bendosewu ya. Jadi langsung dilaporkan oleh perangkat desa yang mendapatkan aduan dari pemilik rumah yang bernama Aris Wi Prayitno, usia 31 tahun warga setempat. Untuk rumah yang terbakar ini berukuran 3x6 meter, tepat di Dusun Bendorejo, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Jadi dari data lengkap yang saya dapatkan dari Bapak Teddy, kronologi berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juli sekitar jam 17.58 atau hampir masuk di jam 6 petang, Bapak Dwi Cahyo, yakni saksi ya, saudara Dwi Cahyono, seorang saksi pulang dari bekerja itu melintas atau melewati jalan desa, kemudian melihat ada kepulan asap di sebuah atap rumah yang berukuran 3x6 meter tersebut. Nah, melihat hal itu, kemudian saksi berhenti dan mendekati rumah tersebut. Dan setelah sampai di depan rumah, saksi melihat atap rumah bagian depan yang terbuat dari bambu dan kayu ini sudah terbakar. Melihat hal tersebut, kemudian saksi meminta tolong, dan warga yang berada sekitar sana pun akhirnya juga keluar rumah ya, dan berbondong-bondong berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya. Karena ini tidak kunjung padam ya, apinya sudah dipadamkan dengan alat seadanya tidak kunjung padam, akhirnya melaporkan ke perangkat desa, lalu diteruskan ke rekan-rekan damkar Kabupaten Blitar. Ini tadi informasi yang kami terima setelah selesai dilakukan proses pemadaman dan juga pembasahan, akhirnya dilakukan penghitungan kerugian. Ini diperkirakan kurang lebih 5 juta rupiah. Untuk kejadian tersebut tidak menimbulkan adanya korban jiwa maupun luka ya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada sambungan kabel yang ada di atap rumah. Jadi sumber api dilihat pertama kali oleh saksi kan memang dari atap rumah. Ternyata yang korsleting itu memang sambungan kabel yang ada di atap rumah tersebut. Nah, kondisi rumah ini dari dinding tembok dengan atap dari bambu dan kayu dan beratap genting ya. Nah, di saat kejadian kebakaran rumah dalam keadaan kosong, pemilik rumah pergi membeli makan. Jadi tidak ada orang ya di dalam rumah tersebut, tidak ada korban jiwa maupun juga luka. Intan.
0: Oke, baik. Dari Erika saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari Agung ini ya, menginformasikan kalau di Brebek ini cuacanya cerah, Intan.
0: Oke.
2: Dan untuk lalu lintasnya aman,
0: aman
2: gitu
0: ya, wilayah Brebek.
2: Iya, aman. Jadi buat sedulur cakra yang ingin melintas di wilayah Brebek, tenang aja, di sana aman, terkendali gitu ya. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Rohmat yang berada di wilayah Krian Mojokerto ini mengabarkan untuk arus lalu lintas di sana lancar, perjalanan pun juga cerah untuk cuacanya. Lalu dari arah Pare Kediri menuju ke Madiun Kota ini ada Ibu Jani yang mengabarkan di wilayah Nganjuk untuk arusnya juga lancar, cuaca hingga saat ini juga cerah. Ada Mas Fata mengabarkan dari wilayah Bangil, Pasuruan untuk arus lalu lintasnya di sana ramai lancar, berdominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi. Cuacanya juga sangat cerah. Dari arah Mojokerto menuju ke Kediri, ada Bapak Andi yang mengabarkan di wilayah Mojoagung untuk arusnya juga di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk cuaca di sana juga sangat cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ima. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, perempuan berinisial EMR yang berumur 26 tahun, yaitu warga Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, diduga menjadi korban penipuan bermodus jaminan kelolosan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kita menyebutnya PPPK. Korban didampingi kuasa hukumnya, yaitu atas nama Impi Yusnandar, melaporkan dugaan penipuan ini kepada Polres Nganjuk pada Selasa 14 Juli 2026. Kuasa hukum korban yaitu mengatakan dugaan penipuan yang menimpanya klien tersebut pada Mei 2025 lalu. Menurutnya, saat itu korban didatangi seorang oknum yang menawarkan jaminan kelolosan ujian pendidikan profesi guru dan meminta uang sejumlah 20 juta rupiah. Namun, setelah uang yang diminta terlapor diberikan, ujian PPG yang dijanjikan tidak pernah terselenggara hingga saat ini. Pihaknya menduga dugaan penipuan ini melibatkan jaringan terstruktur yang telah lama beroperasi di wilayah Nganjuk dengan pola kerja yang rapi. Menurutnya, sindikat ini disinyalir melibatkan tim pencari korban atau sales, kemudian pengumpul uang sekaligus penyebar data palsu. Hingga oknum yang berada di instansi pemerintah sebagai pemberi instruksi. Pihak korban dan penasihat hukum berharap agar aparat dapat segera bertindak cepat dalam respon laporan masyarakat ini. Sementara itu, Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menyampaikan bahwa laporan tersebut telah diterima oleh pihak Polres Nganjuk. Menurutnya, laporan yang dikirimkan kuasa hukum korban akan segera ditindaklanjuti oleh Satreskrim Polres Nganjuk. Jam 4 sore lebih 28 menit ya, informasi yang masuk di ruang Gatekeeper. Update cuacanya juga sore kali ini masih terik dan panas ya, masih belum vibe sore, masih terik sekali untuk di beberapa tempat. Kira-kira Anda saat ini mungkin sedang beraktivitas di luar ruangan, juga bisa menambahkan aktivitas apa yang Anda lakukan karena cuacanya sangat bersahabat ya, tidak terkendala oleh cuaca. 0852 9001061.

0: Kementerian Agama terus memperkuat transformasi Kantor Urusan Agama atau KUA sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat melalui program KUA Pemberdayaan Ekonomi Umat yang dijalankan melalui kolaborasi bersama Basnas dan Lembaga Amil Zakat. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghofur, mengatakan program KUAPEU digulirkan untuk menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan zakat produktif. Dengan begitu, KUA bukan hanya melayani administrasi keagamaan semata. Menurut Waryono, KUA dipilih sebagai basis pelaksanaan program karena menjadi institusi yang paling dekat dengan masyarakat dan mendampingi keluarga sejak proses pernikahan. Posisi tersebut dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pendampingan yang berkelanjutan. Ia menjelaskan persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor yang kerap memengaruhi ketahanan keluarga. Karena itu, program KUAPEU dirancang sebagai layanan lanjutan setelah pencatatan nikah. Karena itu, penerima manfaat program KUAPEU diprioritaskan bagi keluarga yang telah memiliki buku nikah. Langkah ini sekaligus memperkuat fungsi KUA sebagai pusat layanan keluarga. Pihaknya pun juga menegaskan tujuan utama program bukan sekedar menyalurkan bantuan, melainkan membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui zakat produktif. A0852-9000-1061 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus ya berbagi informasi ke kami. Saya sapa dulu yang sudah bergabung Mas Iwan. Halo, selamat sore, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Intan, salam sehat.
0: Oke, gimana kabarnya Mas? Sore kali ini sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah, berkat doa-doa semua pendengar Cakra Krishna. Itu Mbak, posisi di Manyar Gresik ini.
0: Oke, baik. Infonya gimana
1: cuaca
0: ini?
1: Cuaca sangat cerah. Cuaca sangat cerah.
0: Oke, panas sekali ya. Jalanan gimana?
1: Dominan panas.
0: Oh, dominan panas.
1: Di Pelabuhan JP sangat panas sekali di tengah laut.
0: Oh, lagi di tengah laut. Ini mau kemana?
1: Pelabuhan itu kan di tengah laut, Mbak. Oh. Dari jalan raya itu kan menjorok ke dalam laut.
0: Iya.
1: 11 kilo
0: Betul. Ini mau kemana Mas Jendian?
1: Ini Mbak, saya mau cerita. Ini tadi ada kejadian yang sangat menonjol.
0: Oke, gimana di, ini tadi?
1: Menurut saya, oke, mungkin berguna atau untuk pengalaman dan untuk berjaga-jaga untuk pendengar Cakra Krishna semua. Gini.
0: Oke, gimana?
1: Sekitar 15 menit yang lalu itu ada pesan WhatsApp masuk di handphone saya, nggih. Itu ada notifikasi salah satu nomor seakan-akan itu memberikan nomor apa ya? Nomor apa? Nomor notifikasi apa nomor apa itu yang untuk nomor verifikasi.
0: Oh, verifikasi, ya, verifikasi. Kayak kode OTP gitu ya. Oke.
1: Betul, kode OTP masuk. Banyak 5 kali bodohnya saya itu langsung saya hapus.
0: Oke.
1: Nah, setelah itu, seakan-akan dari pinjol itu dari pinjol, seakan-akan dari pinjol gitu. Dia kan ber-PP-nya, foto profilnya itu pinjol, terus dia memberikan notifikasi sampai 5 kali. Padahal saya tidak pernah mengeklik dan tidak punya aplikasi itu gitu.
0: Oke.
1: Terus, selang 2 menit atau enggak 3 menit ada telepon masuk di WhatsApp.
0: Oke.
1: Dan ber-PP Bank BCA.
0: Oh, Bank BCA.
1: Terus di bawahnya ada tulisan Halo BCA gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi teleponnya WhatsApp ya. Nah, dia bilang gini, "Selamat sore Bapak, betul dengan Bapak nama saya ya, semua disebutkan semua. Dengan nomor rekening sekian dan persis dan nomor rekening saya benar
0: okay.
1: BCA itu. Ya, betul ada apa? Selamat sore ya kayak gitu. Ini Bapak, ini ada transaksi yang janggal. Kami lihat ada transaksi yang janggal berjumlah 5 kali.
0: Okay.
1: Ada transaksi per satu transaksi itu 1 juta.

0: Ah betul, ha, pintar sekali Pak Jenengan.
1: Nomor
0: Geng,
1: tiga, yang nomor tiga, tidak ada namanya bank menghubungi nasabah dulu itu tidak ada.
0: Nah,
1: pasti
0: betul.
1: Nasabahnya yang
0: tetap kita yang menghubungi yang pusat.
1: Nah, terus saya ganti saya yang bulat-bulat dia.
0: Okay. Anda dari mana? Tapi dari situ gitu, Jenengan sudah paham ya kalau itu sejenis
1: saya
0: scam.
1: Saya nyadar, Geng. Setelah dia
0: kan menggiring jenengan harus buka email, ya betul.
1: Email, betul. Nanti pasti kan diarahkan untuk dia bisa membaca email kak saya kan gitu.
0: Iya betul. Oke. Okay.
1: Nah makanya itu langsung saya arahkan Anda dari mana? Katanya dia dari Bank BCA dengan alamat ini, bla bla bla dari Jakarta gini. Oh iya betul karena Anda dari Bank BCA. Mohon maaf nomor ID Anda berapa? Gitu.
0: Okay.
1: Dan dia seakan-akan bisa menyebutkan nomor-nomor ID dia.
0: Semuanya ya.
1: Betul gitu. Okay. Habis itu saya tanya, mohon maaf ya, Bank BCA itu enggak pernah telepon melalui WhatsApp.
0: Iya, betul itu.
1: Oh iya, Pak, jenengan Anda itu saya hubungi lewat telepon seluler enggak diangkat. Kenapa? Enggak ada masuk ya gitu.
0: Oke.
1: Okay, betul lagi saya hubungi Pak, dia langsung dimatiin, langsung hubungi lewat nomor seluler. Nomor apa?
0: GSM itu ya.
1: Nomor telepon.
0: Baik.
1: Bukan nomor Telkom, 021.
0: Telkom.
1: Nomor Telkom.
0: Oh iya.
1: Iya, 021. Dari Jakarta. Saya angkat. Anda dari mana? Saya dari Bank BCA tadi, Pak. Oke, ya.
0: Oke.
1: Kalau terus? Kok tahu kalau saya punya masalah kok tahu ya, Pak, terdeteksi di cyber kami. Oke, terima kasih. Enggak ada namanya bank menghubungi nasabah dulu tuh enggak ada.
0: Iya, enggak ada.
1: Mohon maaf, cari yang lain saja. Saya langsung dimatikan dia.
0: Oh gitu ya. Allah. Gitu.
1: Okay.
0: Jadi untung gini, Pak, jenengan pada saat gimana? Digiring untuk membuka email itu langsung jenengan sadar. Kalau nggak sadar takutnya malah nanti jenengan digiring ke yang lain-lain itu. Karena itu kan modelnya
1: ya,
0: scam, Pak.
1: Digiring ke masuk ke email saya pasti dia mau nanti bisa membaca email saya gitu.
0: Scam by telepon itu kan.
1: Betul, geng. Jadi gini untuk pendengar Cakra Krisna semua, geng. Kalau terjadi seperti itu nggih mohon dikaji lagi. Ya kalau bisa ya dikaji lagi Anda benar-benar dari BCA memerlukan BCA apa enggak. Kalau biasanya kan memang bank menghubungi kita kan ada sesuatu yang kita kesana dulu kan pasti gitu.
0: Iya,
1: gitu. Dia ke kantor BCA mungkin menyelesaikan apa, ada transaksi apa kesana nanti diklarifikasi dihubungi oleh bank itu kemungkinan terjadi. Tapi kalau nggak ada sama sekali itu kayaknya kok nggak pernah dengar saya seperti itu.
0: Iya betul ini. Takutnya itu terjadi sama orang-orang yang awam itu loh Pak. Itu yang membahayakan.
1: Bukannya orang awam, biasanya kepas posisi bingung, posisi cemas, posisi
0: iya,
1: itu kan
0: betul.
1: Bisa. Kalau bahasa, gimana mah bahasanya orang anu kan critical area otak itu kebuka nanti langsung masuk ke bawah otak bawah sadar dan dia bisa digiring gini-gini.
0: Betul. Biasanya kalau posisi lagi bingung, nggak stabil, nggak bisa mencerna, nah itu langsung kayak terhipnotis langsung itu.
1: Seperti
0: untung Pak, jenengan kok ya langsung.
1: Lansia.
0: Nah, gih, kok untung jenengan langsung sadar connect ngonten.
1: Yang email itu, yang
0: email itu,
1: email
0: ya?
1: Itu saya langsung
0: agak janggal gitu ya.
1: Saya
0: langsung janggal.
1: Pasti janggal itu, pasti janggal.
0: Oh iya betul.
1: Karena kan bank nggak ada hubungannya dengan email yang pertama, yang kedua bank nggak mungkin menghubungi nasabah dulu, yang ketiga nggak mungkin menghubungi melalui WhatsApp.
0: Iya, gitu. Kan tidak semua bank itu apa ya Pak ya mengurusi nasabahnya satu-satu ya kan?
1: Nah,
0: logikanya kan seperti itu.
1: Puluhan juta lah
0: nggih,
1: banyak puluhan juta nggak mungkin lah.
0: Lagi betul ya.
1: Malah saya terima kasih nanti. Pak nanti ada debit yang masuk ke Anda 5 kali. Oh terima kasih ya gitu kan.
0: Terus sananya gimana?
1: Ya langsung dimatikan nanti orangnya. Baru mungkin dia nyadar gitu. Mungkin dia nyadar.
0: Nah, iya. Memang.
1: Pak anu orang lansia-lansia atau ibu-ibu yang mungkin pas posisi capek apa posisi bingung mungkin kan gampang terbawa arusnya dia digiring dia ke situ ya.
0: Iya betul.
1: Mohon dikaji dulu.
0: Karena memang ucapannya tuh semeyakinkan itu loh ya Mas ya.
1: Semua sampai tak coba tanya nomor ID dia bisa nyebutkan seakan-akan benar gitu nggih.
0: Iya betul.
1: Walaupun itu enggak perlu buat saya kan. Itu enggak perlu cuma saya cuma
0: ngetes gitu ya.
1: ID.

0: Dari mana rumah gitu. Gitu aja, Pak. Terima kasih.
1: Ya, siap, terima kasih ya untuk pengalamannya ini, Mas ya. Sangat bermanfaat sekali ini. Nggih, sami-sami.
0: Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di era digital ya, seperti sekarang ini memang kita harus semakin cermat dan waspada ini terhadap berbagai modus penipuan atau scam ya kita nyebutnya. Jangan mudah panik kuncinya ketika menerima telepon atau pesan singkat maupun tautan yang mengatasnamakan bank, instansi, pemerintah atau mungkin pihak tertentu. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Iwan, tadi beliau tuh hampir saja menjadi korban scam melalui telepon yang mengatasnamakan pihak BCA. Pelaku menginformasikan seolah-olah itu ada 5 transaksi yang mencurigakan di rekeningnya beliau dengan tujuan ini membuat korban panik dan mengikuti arahan pelaku. Karena itu Sedulur Cakra ini jangan langsung ya percaya apabila ada pihak yang menghubungi dan meminta data pribadi atau jenengan digiring gitu ya, harus cepat sadar. Biasanya kan mengarahkan untuk melakukan transfer maupun mengeklik tautan tertentu. Nah, jika menerima informasi yang mencurigakan, ini sebaiknya hentikan percakapan dan lakukan konfirmasi langsung saja ini melalui layanan resmi bank atau datang ke kantor cabang terdekat. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak, panas ini Mas.
0: Waduh, panas, tapi hatinya nggak panas kan Mas Kopeng?
1: Hatinya udah di KIST Jumbo Mbak. Nah.
0: Hatinya sudah dikasih ST Jumbo, jadinya sudah dingin, adem, alhamdulillah gitu ya.
1: Iya betul.
0: Gimana ini gimana? Laguku kenapa tadi? Laguku kenapa Mas Kopeng?
1: Kenangan itu Mbak.
0: Waduh, itu toh ada cerita toh di situ.
1: Ya dulu tapi Mbak, aku nangis ya Mbak.
0: Mendengarkan itu atau pada saat di momen itu?
1: Ya di momen itu,
0: oh, di momen itu juga. Oh iya betul-betul. Jadi lagunya ini mengingatkan jenengan lagi. Waduh maaf ya Mas Kopeng ya. Sedih dong jadinya ini.
1: Apa-apa Mbak, tambah seneng aku.
0: Oh tambah seneng. Tapi kalau berkaca dari momen itu Mas, di sekarang itu gimana jenengan? Kalau mengingat dari momen-momen itu, apakah masih gelisah, sedih atau mungkin menerima atau menerimanya sudah ikhlas, ya itulah pengalaman saya begitu.
1: Iya. Ini sedih di rumah Mbak.
0: Oke.
1: Nangis saya leleng dia ya.
0: Loh, kalau sekarang diinget-inget pun juga gitu, masih menangis Mas Kopeng?
1: Iya, Mbak.
0: Oke, jadi belum selesai dong ini. Masih belum ikhlas jenengan.
1: Ya, enak ikhlas atau enggak, Mbak.
0: Itu ya 50% ikhlas, 50% masih berusaha ngonten nggih.
1: Iya.
0: Ini kejadiannya lama toh Mas Kopeng?
1: Lama, Mbak.
0: Udah lama, tapi masih membekas ya?
1: Iya, membekas. Membekas sekali.
0: Waduh, ini maaf ya Mas Kopeng ya, lagunya jadi mengingatkan jenengan ini.
1: Mengelamun aku ya, Mbak.
0: Waduh. Tapi aman toh ini perjalanan, nggak membuat fokusnya terganggu kan?
1: Nggak aman wes, aman
0: Pak. Nggak apa-apa Mas Kopeng, yang lalu-lalu nggak apa-apa dibuat pembelajaran kita untuk kedepannya. Jadi biar bisa mengoreksi diri gitu loh Mas Kopeng.
1: Oke betul.
0: Ini sampai mana Mas Kopeng jenengan?
1: Ini sampai Curah Malang.
0: Oke, Curah Malang. Gimana Mas, maksudnya mana itu?
1: Arambito Mbak, Arambito.
0: Oh, arah Sumebito. Oke.
1: Nah, ini kan jalan tembusan.
0: Lewat jalur alternatif loh Mas jenengan.
1: Nggih, Mojokerto tadi.
0: Oh, itu. Itu tuh Mas, ada macet kah? Tadi Mas Azli katanya kena macet. Jenengan gimana? Aman?
1: Kalau saya tadi aman, Mas Azril kena macet tadi di Margomulyo sana.
0: Iya betul, katanya 1 jam Mas Kopeng.
1: Iya, itu truk mogok.
0: Oh, karena ada truk mogok.
1: Iya.
0: Oh alah, iyalah tapi tadi kok katanya Mas Azril karena imbas volume kendaraan Mas, enggak ya ternyata?
1: Sama imbas volume juga, sama ada truk mogok.
0: Oh, Makanya dua kewaspadaan ya, itu. Jadinya padat macet ya. Ini tadi jadi kan kirim berapa titik, Mas? Dua titik atau satu titik ini tadi?
1: Satu titik saja. Kalau Mas Azir dua titik tadi, Mojokerto sama Surabaya.
0: Kalau Mas Kopeng mana? Surabaya saja tadi.
1: Surabaya Margomulyo Pergudangan.
0: Oke, Margomulyo Pergudangan. Wah, itu biasanya tuh padat, Mas Kopeng. Ya, daerah situ.
1: Wahan, banyak yang jualan rokok itu, Mbak.
0: Apa?
1: Di sana, Mbak. Tanpa bea cukai.
0: Oh, kayak gitu.
1: Ilegal.
0: Ilegal. Dijualnya di pinggir-pinggir gitu tuh, Mas.
1: Di pinggir-pinggir ya.
0: Gersang ya, Mas Kopeng, di sana, daerah sana?
1: Iya, Pak.
0: Banget ya. Tapi debu gimana, Mas Kopeng? Aman nggak itu? Nggak. Banget ya.
1: Nggak, Pak.
0: Oke. Cuaca masih cuara ya, Mas ya, sore kali ini?
1: Sore kali ini cuaca cuara, Mak. Bersinar.
0: Bersinar.
1: Mataharinya
0: silau ini ya, sampai gembrebes ya. Gitu.
1: Ya.
0: Silaunya gembrebes sampean, waduh lah ini. Tapi jalanan gimana, Mas, jalur arteri sejauh ini?
1: Arteri lancar ini, Pak. Banyak yang peminan roda dua pulang kerja ini.
0: Oh iya, ini jam-jam pulang kerja ya, Mas Kopeng ya?
1: Ya.
0: Oke, baik, ini langsung pulang ke rumah atau mampir ke gudang?
1: Langsung pulang ke rumah, Pak. Ambil ampas buat pakan kambing.
0: Oke, ambil apa, Mas? Ampas.
1: Ampas tahu.
0: Oh, ampas tahu itu. Oh, ya. Oke.
1: Buat pengemukan.
0: Gimana?
1: Buat pengemukan.
0: Oh,
1: pengemukan.
0: Itu dicampur apa, Mas?
1: Campur rendeng biasanya, Mbak.
0: Rendeng itu apa, Mas Kopeng?
1: Rendeng itu seperti rendeng gele, juga bisa rendeng kangkung yang sudah gilingan.
0: Sudah digiling gitu ya?
1: Ya.
0: Tapi jenengan sudah membuktikan itu, Mas. Berhasil kah?
1: Iya, Mbak. Berhasil itu, Mbak.
0: Oh, iya. Pokoknya
1: iya. Telaten.
0: Pokoknya telaten ya. Istiqomah ya, Mas Kopeng ya.
1: Iya.
0: Kuncinya emang harus telaten dan sabar.
1: Cari rumput susah ya, Mbak. Cari rumput susah.
0: Iya dong. Ini kan sekarang sudah memasuki musim kemarau. Ijo-ijoannya agak menipis ini, Mas Kopeng.
1: Nah, iya.
0: Iya, betul. Oke, baik, siap. Ada tambahan lagi, Mas Kopeng, mau disampaikan, monggo.
1: Ampun, Pak, itu aja.
0: Oke. Okay. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng ya, sore kali ini tadi menyampaikan untuk kondisi lalu lintas jalur utama, jalur arteri ya. Ini tadi masuknya Sumobito Jombang juga masih aman, cukup lancar, didominasi dengan kendaraan sepeda motor ya. Cuaca juga cukup terik dan panas untuk di sore kali ini. Tentunya Anda masih bisa terus ya berbagi informasi ke kami, kira-kira perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Dan sudah memasuki jam 5 sore, ini saya waktunya bergeser dulu ke ruang gate keeper. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, seru Jakarta lepas dari jam 5 sore. Kali ini bersama dengan saya, Erika Dwi, dan juga gatekeeper Intan serta Imalana. Sampaikan kepada kami ya, seru Jakarta, bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda saat ini. Untuk update informasi yang sudah kami terima sedari pagi, Anda bisa cek Facebook kami, Cakra Krisna, maupun juga website cakrakrisna.com. Kirim foto videonya apabila Anda berbagi informasi dengan kami ya, agar kami juga bisa unggah ke akun media sosial kami. 0852 9001061. Sedulur Jakarta, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Dianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu 9,3, kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah, itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berlokasi

Si di wilayah Manyaan Kediri. Juga bisa mendapatkan herbal naria di Biata Herbal Naria Manyaan Kediri. Lokasinya ini berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Saya ke penelpon ya, Seru Cakra, sudah ada Pak Adam. Selamat sore Pak Adam.
1: Halo Mbak Erika, selamat sore.
0: Okay. Pak Adam, posisi di mana sekarang?
1: Ini jalan muter-muter ini dari Gading, ke Son Horeg. Jauh ya dari Cakra.
0: Ada Son Horeg di Gading Prambon?
1: Oh iya. Terus saya ngambil kiri daripada Longgu Kelamaan. Ini masuk desa Sumber, Sido Mulyo, apa? Muter-muter.
0: Oh, muter-muter saja. Cari camilan gitu atau kena atau cari apa gitu, enggak ada yang dituju berarti, Pak ya.
1: Dari kerja.
0: Oh, pulang
1: dari
0: kerja.
1: Pare.
0: Dari Pare. Rumahnya
1: pulang ke
0: Nganjuk.
1: Pulang ke Rejo.
0: Rejoso. Oh, jenengan Rejoso, Pak Adam.
1: Ya.
0: Tapi ini masih muter-muter lewat ini ya, Prambon, Pak Adam, jalur ya, dalam berarti ya.
1: Gak tahu, kita sempat nanya. Sempat tanya, lewat kiri ini bisa ikutin jalan ini terus, tapi aku juga males lihat map. Biasanya diinfoin, Jakarta Krista, Desa Noro kok gak diinfoin tadi kayaknya.
0: Waduh, oh iya, tadi siang sudah ada infonya sih Pak Adam ya. Ternyata sampai sekarang ini masih terus berlangsung ya?
1: Iya, masih. Ini aja tadi aku nunggu sampai lama di belakangnya. Waduh. Terus langsung ambil kelamaan.
0: Oh iya, ini dari videonya full penonton ini Mas Ian ya. Yang jualan juga masih banyak ini. Akhirnya, ini tadi berarti kendaraan muatan-muatan ini lewatnya mana Pak Adam? Sama seperti jenengan.
1: Di depanku ya. Padahal belum Agustus ya. Ini khusus
0: nyadran,
1: mana
0: Pak. Nyadran. Bersih desa.
1: Lebih parah ini. Jalan-jalan pasti ditutup.
0: Ini jadi acaranya itu berturut-turut Padam. Bersih desa, Suronan, terus apa namanya, nanti Agustus-Agustusan acara terus itu nanti. Iya, jadi
1: kalau sekarang kan efek dari handphone kan mata ya, mata kan banyak ya, permata kan laris, terus optik-optik laris gara-gara orang-orang pakai minus plus, gara-gara matanya minus plus soal handphone. Nah sekarang jangan horor, malah THT nanti sih laris ya.
0: Kupingnya ya bermasalah ya. Laris dokter THT-nya ya, Pak Adam. Iya. Jadi sampai sore ini masih ramai ya di sekitar lokasi ya, Son Horeg.
1: Iya, masih banget, Pak. Ini jalannya juga kan.
0: Nah ini tadi nyangat. Apa enggak diarahkan polisi atau mungkin petugas Babinsa gitu? Sudah ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada. Loh. Enggak diarah itu kita.
0: Maksudnya diarahin ke jalur alternatifnya mana gitu loh, Pak Adam. Ini enggak ada.
1: Hilangin. Ini sudah tembus yang arah Baduk gitu loh, Pak, jalan.
0: Oh iya. Oh, jalan lewat Baduk, Pak Adam.
1: Nah, ini jalannya arah mau ke Baduk ini. Oh. Saya tahu jalan ini.
0: Oke, baik. Hati-hati Pak Adam ya.
1: Oke, ya Pak Erika.
0: Jadi tunggu update-nya Pak Adam. Terima kasih informasinya. Selamat sore. Baru saja ada Pak Adam ya, perjalanan nih tadi dari Kediri menuju ke Rejoso Nganjuk melintas di wilayah Gondang Seru Cakra, wilayah Prambon. Prambon Nganjuk yang ada acara Son Horeg tadi ya. Ternyata hingga sore hari ini masih terus berlangsung untuk acaranya. Sehingga untuk Anda hindari terlebih dahulu wilayah tersebut.
2: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Baik, saya ke gatekeeper Intan.
1: Ini sepertinya acara kegiatan masyarakat nggak ada habis-habisnya ya, Rika ya?
0: Terus ini terus sampai Agustus, ini, sampai September. Agustus,
1: waduh, masih panjang ya untuk kegiatan masyarakat. Apalagi kan ini Juli sudah pertengahan, nanti awal Agustus pasti waduh banyak jalanan yang dibuntu dan diblok karena ada kirap ya, karena ada 17 Agustus kan itu nanti pasti cukup ramai nantinya untuk kegiatan masyarakat juga.
0: Iya.
1: Ini Pak Adam tadi kan itu ya ada kegiatan masyarakat ini sepertinya jalur Prambon ya tadi Erika ya.
0: Iya, wilayah Prambon.
1: Iya betul. Ini tadi tuh saya sempat lewat sana Erika. Siang itu sudah hampir apa ya, hampir dimulai. Ternyata puncaknya itu sore ini tadi ya. Cukup padat ini kalau video yang dikirimkan Pak Adam itu, lalu lintasnya juga bisa bergerak namun juga perlahan. Kemudian pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Titi ini menanggapi terkait dengan tadi Mas Kopeng tadi loh Erika. Terkait masalah apa tadi, asmara atau apa ya, yang lagunya Armada Harusnya Aku itu loh.
0: Kenapa ini?
1: Kalau katanya Bu Titi itu buat Mas Kopeng ya, coba kasih makan kucing liar Mas, insya Allah nanti sembuh hatinya.
0: Oh gitu ya, tipsnya ya.
1: Tipsnya gitu, jadi harus kasih makan kucing liar atau kucing kampung lah ya istilahnya itu, biar insya Allah nanti hatinya sembuh Mas Kopeng gitu. Itu saran dari itu, Bu Titi.
0: Itu sudah dulu kok Bu Titi aman, sekarang sudah alhamdulillah menemukan bahagianya.
1: Iya
0: gitu,
1: betul
0: ya.
1: Ini langsung disambut Mas Kopeng emotikon ketawa ini loh. Apa ketawa apa nangis ini Mas Kopeng ya?
0: Emotikon ketawa, ketawa sambil nangis biasanya kalau Gen Z ya.
1: Betul, ketawa sambil menangis gitu. Gitu loh Mas Kopeng, katanya Bu Titi itu kasih makan kucing kampung, nanti insya Allah sembuh hatinya begitu. Nah ini sekedar saran dari Bu Titi Widyastuti ya. Tadi ternyata juga pantau 106,1 sambil mendengarkan Mas Kopeng tadi loh pada saat on air. Kemudian dikirimkan ada satu dokumentasi juga. Lokasi ini berada di Jalan Raya itu ya, Kediri Nganjuk, tepatnya di wilayah Loceret. Duh, ini rumah saya Bu Titi, kok gak mampir. Ini Loceret arah ke Kediri masih aman Mbak, cukup lancar. Terlihat kendaraan sepeda motor, kendaraan roda 4 yang melintas. Cuaca juga masih aman untuk di wilayah Loceret dan sekitarnya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Huda. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga masih terik ya untuk di sore kali ini. Mas Azril ternyata juga masih pantau 106,1 ya. Tadi menit ke 55 lepas dari jam 4 itu juga hope sudah kayaknya mendengarkan Mas Kopeng on air
0: iya,
1: tadi ya.
0: Pantau terus ya.
1: Pantau terus. Mas Kopeng jadinya dipantau loh ya sama Mas Azril langsung ini hope sudah yang lalu biarlah berlalu. Yang sekarang ya harus dijalani yang sekarang begitu kan konsepnya.
0: Bener.
1: Kemudian beralih informasi perjalanan kembali, kita terima yang disampaikan oleh Bapak Agus. Ini juga beliau aktivitas perjalanannya sudah sampai di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Sukomoro. Lalu lintasnya ini juga masih amat sangat normal ya, cukup lancar saja kedua arah. Cuaca juga masih cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Firdaus, perjalanan sudah sampai di jalur Papar, ini arah ke Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Kali ini dari Pak Waluyo, perjalanan dari Pare menuju ke Jombang ini via Badas, dan di perempatan Pasar Badas ini untuk arusnya lumayan ramai namun tetap lancar, untuk cuaca di sana juga lumayan cerah. Jadi hati-hati di sana ya karena banyak jalan bergelombang pada wilayah Badas. Lalu perjalanan dari Kediri menuju ke Malang via Kandangan, ada di pertigaan Kandangan, di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga panas. Dari Pak Sugi ini informasinya.
0: Okay.
2: Dari Mas Irfan, perjalanan menuju ke Kediri Kota dari arah Kertosono sampai di perempatan Papar terpantau ramai lancar, cuaca pun juga cerah. Dari Pak Fairus, perjalanan dari Kediri menuju ke Surabaya via tol, di sini untuk cuaca juga lumayan cerah, jadi Untuk arusnya juga lumayan lancar. Dari Pak Toyi, perjalanan dari Ngurah Kediri menuju ke Jombang, katanya mau ziarah ke Gus Dur ini ya. Untuk cuaca juga cerah, arusnya juga sangat lancar. Erika.
0: Baik, terima kasih Hima dan juga Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Seru cakrek nih nanti untuk azan sholat maghrib wilayah Nganjuk dan sekitarnya di menit ke-32 ya, lepas dari jam 5 sore. Artinya ini nanti kurang 7 menitan lagi ya menuju azan sholat maghrib. Sehingga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati kalau memang tujuannya masih jauh, kebetulan juga melintas di wilayah Nganjuk, bisa istirahat dulu sebentar, cari masjid mushola terdekat, atau mungkin juga Anda bisa cari rest area terdekat dari wilayah yang sedang Anda lalui saat ini. 0852 9001 61, Anda bisa berbagi kabar dengan kami kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. Biasanya jelang maghrib kondisi arus lalu lintas itu cenderung padat karena banyak yang nyore, banyak yang pulang kerja, banyak yang berangkat juga. Jadi waspada, hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Saya ke penelpon ya, seru cakra, sudah ada Pak Erwin. Selamat sore Pak Erwin. Halo. Halo Pak Erwin. Sepertinya masih ada kendala jaringan ini. Seru cakra belum berhasil tersambung dengan Pak Erwin. Mungkin bisa disambungkan kembali oleh rekan-rekan yang ada di Gatekeeper.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Baik, gatekeeper Intan.
1: Iya, ini tadi tuh Pak Erwin ingin bergabung ya by telepon. Ini tadi mengabarkan sudah sampai di Mengkreng begitu. Berkenan untuk on air, sepertinya terkendala oleh sinyal ya. Ini masih telepon dengan Ima. Ini nanti sepertinya abis ini nanti akan bergabung ya by telepon begitu. Beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso. Sudah sampai di jalur Papar yang mengarah ke Jongbiru. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat, Erika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya sapa dulu Pak Erwin ya. Selamat sore Pak Erwin.
4: Selamat sore Mbak Erika. Selamat sore Cakra Krishna.
0: Bagaimana Bapak kabarnya? Posisi di mana sekarang?
4: Kabar baik. Posisi sudah di Bandar Dowo ini.
0: Bandar Dowo mana ini, Pak?
4: Mengkreng.
0: Mengkreng. Mengkreng bagaimana, Pak, kondisinya jelang maghrib ini?
4: Mengkreng lancar sekali, lancar jaya.
0: Tidak ada kepadatan ya, jadi...
4: Tidak ada sama sekali dari Jombang menuju Kertosono maupun dari Kertosono menuju Jombang, lancar semuanya dua arah.
0: Iya, jenengan dari arah mana, Pak?
4: Saya dari Kediri, saya tadi dari Tulungagung. Ada sedikit terkendala di Jalan Panglima Sudirman itu kan ada perbaikan gorong-gorong di Kediri.
0: Oh, PB Sudirman itu ya?
4: Iya, PB Sudirman betul.
0: Berarti ini masih bisa dilalui ya Pak, PB Sudirman?
4: Pasti bisa cuman ya sedikit tersendat gitulah karena ada kegiatan.
0: Nggih. Karena ada ini ya, apa namanya?
4: Perbaikan gorong-gorong,
0: pedestrian ini katanya ya. Oke.
4: Dan saat ini saya sudah mulai memasuki pintu tol Bandar Kedungmulyo.
0: Arah kemana Pak Njenengan?
4: Saya mau menuju Bandara Juanda Terminal 2 ke Erika. Jemput dari luar negeri.
0: Siap. Semoga lancar Pak perjalanannya, nggih.
4: Nggih Mbak Erika, terima kasih sekali. Selamat sore semua pendengar Radio Cakra FM.
0: Ya baru saja ada Pak Erwin Seru Cakra, ini tadi melintas di Mengkreng, sekarang sudah naik di pintu tol Bandar Kedungmulyo Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya ya, Seru Jakra. Sambil istirahat mungkin bisa dikabarkan dengan kami kira-kira kondisi di wilayah Anda untuk saat ini seperti apa. Baik kondisi arus lalu lintas maupun juga cuacanya ya, 0852-9000-1061. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima ini yang disampaikan oleh Bu Latifah sudah melintas di jalur utama Kediri. Ini yang mengarah ke Tulungagung ya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu Pak Riono ini juga mengabarkan untuk itu ya, harga info harga grosir sayur mayur ini di UPT STA Mantung Pujon. Ini kalau saya amati yang mengalami kenaikan itu di Andewi ya, Erika.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sayur Andewi itu update-nya hari ini itu mengalami kenaikan. Kalau tidak salah kemarin itu sayur Andewi di harga, oh malah penurunan ya. Mohon maaf, soalnya beberapa hari lalu itu 2.000, mm-hmm. kemudian itu naik 3.000 hari ini. Saya pikir naiknya 3.000 itu ya untuk per kilogramnya. Ternyata itu pernah mencapai angka 15.000 Erika, Andewi itu.
0: Oh. Itu yang seperti apa ya?
1: Andewi itu kayak seledri itu loh Erika.
0: Oh, yang kayak seledri itu ya.
1: Iya betul, 11-12 ya. Jadi begitu. Ternyata kalau hari ini sudah mulai penurunan ya, karena sempat menyentuh angka 15.000 per kilogramnya.
0: Termasuk mahal lah ya.
1: Mahal
0: ini.
1: Itu Erika ya kan. Untuk saat ini sudah turun ya ternyata di angka 3.000 per kilogramnya. Lalu kalau saya amati juga harga cabai rawit ya. Bentar, ini cabai rawit di angka berapa ya? Kurang lebihnya 28.000 per kilogramnya, masih aman, stabil lah ya.
0: Terjangkau
1: ini.
0: Ya.
1: Kemudian ini untuk timun lokal Erika. Mahal ini. Ya biasanya timun kan 2.000, 3.000 ya kan per kilonya. Ini 14.000.
0: Wah lumayan ya.
1: Betul sekali, kenaikannya cukup banyak sekali ya. Ini untuk timun lokal. Kemudian kalau untuk sawi masih aman, itu di angka 3.000. Jamur tiram ya, ini Rp15.000. Kemudian ini buncis juga sama Erika. Ini mengalami kenaikan, biasanya kan buncis itu 5.000, 6.000 ya kan. Kalau saat ini di angka 13.000 per kilogramnya. Waduh, ini cukup tinggi juga ya.
0: Lumayan
1: untuk
0: ya
1: kenaikannya. Iya, jadi memang ada beberapa sayur mayur yang ada mengalami penurunan, ada juga yang mengalami kenaikan ya. Jadi berbeda-beda begitu. Terima kasih Pak Riono ya untuk update-nya info harga sayur mayur yang ada di wilayah Pujon. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan Pak Novianto sudah melintas di jalur utama Caruban Madiun arah ke Magetan, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan cukup bersahabat Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Ketibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Sri Ujagra. Anda melintas di mana untuk malam hari ini? Apakah ada kewaspadaan di jalur yang Anda lalui? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Sri Ujagra. Termasuk juga mungkin Anda melintas di wilayah Prambon. Tadi ada satu desa yang menggelar bersih desa ya di wilayah Prambon, sehingga untuk arus lalu lintas di sana sedikit terhambat. Hati-hati Sri Ujagra, bisa melintas di jalur utama saja. Kalau takut melintas di jalur alternatif, nanti ada pengalihan yang tidak kita duga seperti itu. Sampaikan kepada kami ya, apabila Anda menjumpai pengalihan tersebut. 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga, lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Sri Ujagra, apabila lokasi Anda mungkin di wilayah Bojonegoro, ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, seru Cakra. Ini tadi siang ya, ditemukan jenazah laki-laki di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Kronggot, Kabupaten Nganjuk. Jenazah tersebut ditemukan terkubur dalam gundukan tanah yang ada di halaman belakang sebuah rumah. Warga sekitar menyampaikan bahwa jasad yang ditemukan tersebut diduga merupakan seorang laki-laki berinisial G, usia 53 tahun, yang merupakan penghuni rumah yang menjadi lokasi penemuan jasad tersebut. Penemuan tersebut berawal dari tetangga korban yang mendapatkan informasi bahwa korban ini telah hilang sejak 3 hari yang lalu. Lalu ini tadi dari tetangga korban mencoba mencari keberadaan korban dan memeriksa sejumlah lokasi yang diduga korban ini berada di lokasi tersebut. Setelah dicek, warga curiga dengan adanya gundukan tanah yang berada di halaman belakang rumah. Anggota Polsek Ronggot bersama tim Inavis Polres Nganjuk pun membongkar gundukan tanah tersebut dan ditemukan jenazah di dalamnya. Jenazah yang ditemukan laki-laki berusia sekitar 53 tahun. Dan ini tadi disampaikan bahwa korban ini juga telah dievakuasi ke rumah sakit untuk dilakukan proses identifikasi lebih lanjut. Untuk informasi yang beredar di masyarakat menyebut bahwa korban diduga dihabisi nyawanya oleh anak angkatnya sendiri. Hingga saat ini Seru Cakra, pihak kepolisian masih terus melakukan olah TKP untuk mengungkap kebenaran peristiwa tersebut. Untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke gatekeeper Intan.
1: Mas Azril ya, ini juga menanggapi terkait dengan kenaikan harga timun Erika. Ini ya, kemarin untuk di wilayah Jombang itu salah satu pasar tradisional yang ada di sana itu menyentuh angka 20.000 per kilogramnya. Ini cukup tinggi juga ya untuk harga timun di pasar tradisional yang ada di Jombang. Ini juga menanggapi sempat menyentuh di angka 20.000 untuk per kilogramnya. Jadi lumayan ya, ini tadi kalau untuk di wilayah Pujon itu kurang lebihnya berapa tadi ya? 14.000 ya. Jadi ada selisih Rp6.000 begitu. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Firdaus menginformasikan sudah sampai di jalur utama Mojokerto arah Surabaya. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Mustaqim mengabarkan lalu lintas simpang 4 Loceret arah ke Joho Pace sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup cerah. Kemudian Mas Putra mengabarkan simpang 3 Ngeronggo arah ke Tulungagung, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman, cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, tidak hujan, Erika.
0: Baik, terima kasih. Saya geser ke Ima.
2: Perjalanan dari Jombang menuju ke Sidoarjo lewat flyover Peterongan, di sana cuacanya cukup dingin sekali, informasi dari Pak Mamat. Namun untuk arusnya aman lancar ya. Lalu dari Pak Suyuti, katanya mohon info di daerah Pare gimana untuk arusnya, apakah lancar, cuacanya bagaimana, mau diinfokan mungkin untuk Sedulur Cakra yang berada di Pare ya. Lalu dari Pak Salim, ini perjalanan menuju Solo dari Nganjuk sampai di perempatan Bank Jatim, untuk arusnya di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga cerah di sana. Lalu perjalanan dari Kediri menuju ke Madiun sampai di pertigaan Mengkreng, ini dari Pak Kolit, untuk arusnya di sana juga lancar, cuaca pun juga bersahabat. Perjalanan dari Jombang menuju ke Papar Kediri, mohon hati-hati saat melintas di wilayah pertigaan Polsek Purwasri ya, karena di wilayah tersebut sangat ramai untuk pengendara. Jadi buat para pengendara yang melintas di sana, tetap hati-hati di jalan dan kurangi kecepatan. Ini informasi dari Pak Sigit Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Ma dan juga Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna, seru Jakra untuk Anda malam hari ini. Mungkin sedang beristirahat di rumah bersama keluarga, juga selama beristirahat yang saat ini mendengarkan sambil aktivitas, jangan lupa untuk tetap semangat untuk aktivitas di hari ini. Untuk hari ini kami juga terima informasi ya, seru Jakra, disampaikan oleh pendengar Radio Jakra Krishna. Ini tadi terkait dengan adanya kondisi arus lalu lintas di jalur Tambak Oso Wilangun Surabaya. Siang ini cukup padat di kedua arahnya. Ini sudah mulai malam hari, bagaimana kondisi di sana, apakah masih cukup padat? Lalu di Bebas Krian arah Surabaya, ini pun juga padat siang tadi. Untuk malam hari ini update-nya seperti apa bisa Anda tambahkan ya, seru Jakra. Jadi terus berkabar Anda melintas di mana, kemudian kondisinya pun juga seperti apa.
1: Ayo Kuliner Radio Jakra Krishna.
2: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Lagi kulineran mungkin malam hari ini seru Jakra, kuliner apa ya kalau malam-malam seperti ini? Bisa disampaikan ya agar jadi referensi untuk seduh Jakra lainnya.

0: sedang mendengarkan siaran kami di mana Seru Cakra. Bisa ditambahkan ya kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. Saya juga terima informasi Seru Cakra yang tadi disampaikan bahwa ada seorang pemancing itu terseret ombak di kawasan wisata Pantai Pulau Merah, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi pada hari ini. Tim SAR gabungan akhirnya melakukan pencarian terhadap korban. Dalam operasi pencarian itu, petugas mengerahkan drone termal untuk membantu menyisir area dari udara. Dari tim rescue, kantor SAR Banyuwangi diberangkatkan dari markas itu pada jam 10:30 siang. Kemudian sampai di lokasi sekitar jam 00:30, kemudian langsung memulai operasi pencarian. Untuk memaksimalkan penyisiran di kawasan perairan yang memiliki ombak dan arus yang dinamis, tim mengerahkan 7 personil rescue beserta sejumlah peralatan pendukung. Saat proses pencarian berlangsung, kondisi cuaca di sekitar pantai Pulau Merah ini juga terpantau cerah dengan jarak pandang yang cukup baik. Meski demikian, tim tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat karakteristik ombak di pesisir Selat Banyuwangi yang dikenal kuat dan dapat berubah secara tiba-tiba. Dan hingga kini, Seru Cakra, tim SAR gabungan masih belum menemukan keberadaan korban. Terkait dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Timur malam ini hingga esok hari, sudah berhasil tersambung dengan Bapak Thohir Harun. Beliau merupakan perakirawan cuaca dari BMKG Juanda Sidoarjo. Selamat malam, Bapak.
1: Ya, selamat malam, Mbak.
0: Nah, ini untuk malam hari ini bagaimana kabarnya, Bapak Thohir? Sehat nggih?
1: Ya, sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun sedikit agak dingin ya.
0: Berdinding kan, Pak, katanya ini.
1: Iya, berdinding.
0: Ini cuaca wilayah Jawa Timur malam ini hingga esok pagi bagaimana, Bapak? Mungkin bisa disampaikan.
1: Ya, untuk perakiraan di wilayah Nganjuk untuk hari ini hingga esok, pada malam hari ini diperkirakan cuaca cerah, ya, cerah dan hingga dini hari, dan untuk esok hari juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dengan untuk malam hari ini suhu udara di kisaran 23 dengan hingga 25 derajat Celcius dengan kecepatan angin 9,8 knot dari arah timur dengan gelombang udara 78 hingga 87%. Dan untuk esok harinya di wilayah Nganjuk terutama perakiraan cuaca yakni cerah hingga cerah berawan dengan suhu di kisaran dengan suhu di kisaran 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kemampuan udara 47 hingga 94% dengan arah angin dari arah tenggara dengan kecepatan angin maksimum hingga 15,6 km per jam. Demikian.
0: Oke, namun situasi untuk saat ini itu masih sesuai dengan prediksi BMKG ya, Bapak Thohir?
1: Ya, sesuai dengan prediksi BMKG di mana saat ini kita telah memasuki musim kemarau.
0: Puncaknya nanti bulan Agustus atau?
1: Ya, untuk puncaknya sendiri ada berada di bulan Agustus, Mbak.
0: Namun ya, bulan Juli ini sudah ini ya, potensi hujan sudah tidak ada ya, Bapak
1: ya,
0: Thohir?
1: Ya, sudah berkurang dan
0: sudah berkurang.
1: Mungkin relatif tidak ada ya.
0: Betul. Ini terakhir, Bapak Thohir, mungkin ada himbauan untuk warga Jawa Timur, monggo.
1: Ya, dihimbau bagi masyarakat, pada saat ini kita telah memasuki musim kemarau dan ada juga musim kemarau ini selain juga ada yang kekeringan dan kutub lebih padi adanya kalau di malam hari adanya berdinding ya, jadi udara akan ada agak terasa terhit sedikit dingin. Dan untuk masyarakat diimbau juga akan selalu menggunakan pakaian yang agak tebal agar suhu tubuh terjaga tidak terhindar dari penyakit. Dan untuk pagi dan siang harinya, agar masyarakat untuk menghemat air, dan juga kalau ada kebakaran lahan ataupun sampah, adanya pengawasan dari kita sehingga tidak terjadi kebakaran yang meluas. Demikian.
0: Baik, terima kasih Bapak Torik untuk informasi serta himbauannya, dan juga waktunya sudah disempatkan luar biasa malam hari ini. Terima kasih Bapak, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bijak dalam penggunaan air bersih ya, seru Cakra, karena sudah memasuki musim kemarau. Bahkan untuk bulan Agustus nanti kita di puncak musim kemarau ya. Jadi lebih bijak dalam penggunaan air bersih. Ingat yang kekurangan air, karena hingga 2026 ini ternyata masih ada beberapa wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan seperti itu. Jadi kita yang cukup air ya, penggunaannya harus benar-benar baik, bijak seperti itu. Gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, Seru Cakra ya. Sesuai dengan prediksi BMKG, Seru Cakra, cuaca yang terjadi di bulan Juli 2026. Diimbau untuk semuanya saja lebih jaga kesehatan ya. Selain harus bijak menggunakan air bersih, tapi juga harus jaga kesehatan. Kemudian dari pakaian pun juga harap disesuaikan ya, Seru Cakra, dengan cuaca yang saat ini panas. Kemudian juga anginnya kan lumayan kencang ya, Seru Cakra, bediding kalau bahasanya. Ini jadi cukup dingin, harap diperhatikan untuk semuanya saja.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Seru Cakra Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mojokerto bersama petugas gabungan membentuk dua tim untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Komplek Gunung Biru wilayah UPT Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo. Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Mojokerto ini menyampaikan bahwa dari petugas gabungan ini juga sudah berada di lokasi.

0: Saya cek informasi dulu ke Imang.
1: Baik Erika, kali ini saya punya satu informasi nih, dapat satu informasi dari Ketua Asosiasi Pedagang Cabai Indonesia Kabupaten Kediri, yakni Bapak Suyono ini menyebutkan bahwa pergerakan harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Induk Wilayah Pare dalam beberapa hari terakhir ini masih dalam kondisi yang wajar. Dan menurutnya, kenaikan harga pada beberapa komoditas ini dipengaruhi oleh perubahan pasokan dari petani. Jadi menurut beliau dalam 5 hari terakhir itu memang ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan seperti buncis misalnya. Yang sebelumnya ini berada di kisaran 4.000 per kilogram, kali ini naik menjadi 15.000 per kilogramnya. Berkali-kali lipat kan ya ini ya. Dan timun ini juga naik dari 11.000 menjadi 16.000 per kilogram. Dan Suyono ini juga menjelaskan bahwa selain buncis dan timun, ada harga gambas pun juga mengalami kenaikan dari 3.000 menjadi 7.000 per kilonya. Sementara untuk kacang panjang itu bergerak dari kisaran 7.000 hingga 9.000. Kali ini dari 8.000 sampai 10.000 per kilogramnya. Dan meski tidak semua komoditas itu mengalami kenaikan ya, Suyono ini juga mengatakan bahwa harga tomat itu masih di level yang rendah, sekitar 2.000 per kilogramnya, karena pasokan dari petani ini masih cukup melimpah untuk tomat. Jadi kondisi serupa juga terjadi pada terong ungu yang relatif stabil kisaran 4.000 per kilogramnya. Jadi harga sayuran itu memang berubah setiap harinya. Ketika pasokan melimpah, harga cenderung akan turun. Sebaliknya, saat pasokan berkurang sementara permintaan meningkat, harganya akan ikut naik. Ini juga merupakan dinamika yang normal ya Erika di pasar. Di pasar induk begitu. Dan Pak Suyono juga memastikan bahwa distribusi sayuran dari sentra produksi di Kabupaten Kediri maupun di daerah sekitarnya itu masih berjalan dengan lancar. Dengan kondisi tersebut, beliau ini juga optimis kebutuhan pedagang maupun masyarakat tetap dapat terpenuhi meskipun terjadi fluktuasi harga pada beberapa komoditas. Erika.
0: Oke, baik, lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi ya, yang saat ini juga sudah sampai di jalur utama Nganjuk Madiun. Ini tepatnya wilangan Nganjuk, lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga cukup bersahabat ya. Pak Riono juga masih pantau 106,1. Ini malam hari ini lagi makan malam ya Erika.
0: Lagi makan malam di mana
2: iya,
0: ini?
2: Di rumah Erika makan.
0: Oh, di
2: malam.
0: Rumah.
2: Dinernya di rumah saja.
0: Dinernya di rumah saja, oke.
2: Menunya cukup variatif ya, banyak sekali. Ini ada sayur sop, kemudian ada lauknya sambal apa ini ya, sambal tomat. Kemudian ada juga ini kayak acar-acar gitu ya Erika, tapi saya kok agak asing ya, ini acarnya apa, warnanya ijo-ijo gitu. Pak Riono bisa ditambahkan ya.
0: Oke.
2: Kemudian lauknya ini ada tempe juga. Kemudian apalagi ini, bergedel kah atau apakah, soalnya tidak begitu jelas. Kemudian tentunya buahnya ya, yang tidak lupa itu buah jeruk dan buah apa ini Erika, warnanya merah ini, kecil-kecil apa ya ini ya kira-kira. Nah bisa ditambahkan ya.
0: Buah apa ini jadinya? Oke, sepertinya masih ada kendala seru jagra.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna, seru Cakra untuk Anda. Kami kembali sampaikan informasi dari wilayah Mojokerto ya, terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kompleks Gunung Biru wilayah UPT Taman Hutan Raya Tahura Raden Suryo. Jadi dari BPBD Kabupaten Mojokerto menyampaikan tim gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, kemudian juga petugas Tahura Raden Suryo hingga masyarakat telah disiapkan untuk mendukung proses pemadaman. Dibentuk tim untuk pemadaman, ada dua tim yang saat ini disiagakan di sejumlah lokasi strategis, yakni kawasan Bukit Cendono, Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, dan Desa Gumeng, Kecamatan Gondang. Tim tersebut telah dilengkapi personil serta sarana pendukung untuk bergerak ketika akses menuju titik api berhasil ditemukan. Selain mengandalkan personil di lapangan, petugas juga memanfaatkan teknologi drone milik Tahura Raden Suryo untuk membantu pemantauan kondisi kebakaran dari udara. Hingga saat ini, 4 titik kebakaran di Gunung Biru tersebut masih berada jauh dari kawasan pemukiman warga. Meskipun demikian, kesiapsiagaan masyarakat tetap dilakukan melalui program Desa Tangguh Bencana yang telah berjalan di wilayah sekitar. Petugas gabungan hingga kini masih melakukan pemantauan serta mencari akses terbaik menuju lokasi kebakaran. Medan yang terjal dan sulit dijangkau jadi salah satu kendala utama dalam upaya pemadaman karhutla di Kompleks Gunung Biru. Sebelumnya, kebakaran hutan terjadi di kawasan lereng Kompleks Gunung Biru, masuk wilayah UPT Taman Hutan Raya Raden Suryo. Terdapat 4 titik api yang terdeteksi berada di kawasan Resort Konservasi Wilayah atau RKW 06, tepatnya di wilayah Desa Gumeng dan Desa Begagan 5, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Untuk informasi lainnya ya, Seru Cakra, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Sudah hampir masuk di jam 7 malam, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat malam, sehat selalu.

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di petang kali ini jam 7 malam ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya saya juga masih ditemani tugas gatekeeper, ada Ima dan Erika ya, yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan masih aman dan lancar saja, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan, kira-kira untuk titik lokasinya di mana saja. Anda bisa kabarkan, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

saya Bapak Soeharto Gofur. Alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyakan. Lokasi berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan. Semoga perjalanan Anda di petang kali ini berjalan dengan aman dan lancar seluruh cakra ya, tanpa ada kewaspadaan apapun sepanjang jalur yang Anda lalui. Kira-kira jam 7 lebih 10 menit, apakah Anda masih dalam perjalanan atau mungkin sudah sampai di tempat tujuan? Ini kira-kira bagaimana perjalanan Anda, apakah cukup menyenangkan atau tidak? Atau mungkin Anda saat ini menepi sejenak ya, karena setelah perjalanan yang cukup panjang. Ini juga Anda bisa kabarkan update terkininya seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung untuk informasinya. Namun apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut ya, gampangnya ini bisa share lokasi saja. Nanti biar teman-teman gatekeeper bantu bacakan untuk lokasi Anda berada di mana. Sementara itu, warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk digegerkan dengan ditemukannya jasad laki-laki, yaitu hari ini Rabu 15 Juli 2026. Jenazah tersebut ditemukan terkubur dalam gundukan tanah yang berada di halaman belakang sebuah rumah. Perangkat desa setempat yaitu Joko Hari Karyono mengatakan, jasad yang ditemukan tersebut diduga kuat merupakan berinisial G yang berumur 53 tahun yang merupakan penghuni rumah yang menjadi lokasi penemuan jasad tersebut. Joko mengatakan awal mulanya pihaknya mendapatkan informasi dari warga bahwa korban telah hilang sejak 3 hari yang lalu. Namun Joko saksi dengan adanya informasi tersebut dan mencoba mencari keberadaan korban di sekitar rumah korban. Kecurigaan semakin menguat saat dirinya menemukan bekas bercak darah di sekitar kamar mandi rumah korban. Namun kecurigaan warga belum mengarah pada dugaan pembunuhan, mengingat kondisi korban yang sebelumnya diketahui menderita sakit paru-paru. Saat memeriksa sekitar pekarangan rumah korban, Joko dan warga melihat ada gundukan yang mencurigakan di halaman belakang rumah korban. Warga yang mengetahui gundukan tersebut tidak berani membongkarnya dan langsung menghubungi Polsek Ngeronggot setempat. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan pun segera mendatangi tempat kejadian perkara guna dilakukan investigasi lebih lanjutnya.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Malam yang cukup cerah ya untuk di petang kali ini. Beberapa daerah informasi yang masuk di ruang gatekeeper juga masih aman saja untuk cuacanya, cukup cerah ya, tidak hujan untuk di petang kali ini. Kondisi jalanan juga masih aman saja untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di jam 7 lebih 18 menit ya. Kira-kira untuk perkembangan cuaca di daerah Anda seperti apa? Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Dari Kapolsek Gampeng Polres Kediri AKP Rudi Hartono ini menginformasikan ya, karena sebelumnya kita dapat informasi terkait dengan seorang wanita yang dilaporkan meninggal dunia yang diduga tersengat aliran listrik, Intan. Dan informasinya kami tanyakan kepada Kapolsek Gampeng, betul adanya bahwa ada kejadian terkait dengan seorang wanita yang dilaporkan meninggal dunia karena tersengat aliran listrik. Okay. Ini kita juga dikirimi beberapa dokumentasinya. Mm-hmm. Ternyata tersengat listrik Magicom, begitu okay. Intan. Mm-hmm. Dan untuk korbannya ini bernama Asna Nurul Hidayah. Beliau berada di desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu. Dan untuk Magicomnya itu kayaknya tuh kabelnya tuh kebuka begitu, Intan.
0: Oh gitu. Akhirnya terkelupas gitu ya.
1: Iya, terkelupas. Akhirnya terjadi korsleting listrik okay. Dan akhirnya si ibu tersebut sampai meninggal dunia karena tersengat aliran listrik. Jadi buat seduluh cakra mungkin ini bisa dibuat pelajaran.
0: Iya, betul.
1: Mungkin kalau ada kabel yang terkelupas atau kabel yang kelihatannya itu terbuka, sudah gak usah di apa ya namanya
0: tidak
1: ya?
0: Usah dipergunakan.
1: Iya, gak usah dipergunakan.
0: Itu harus diganti ya.
1: Iya, betul. Nanti bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini kan ya, merugikan kita sendiri.
0: Iya,
1: juga kan Intan ya.
0: Iya, sangat merugikan itu ya.
1: Iya. Terus informasi selanjutnya ini dari Pak Riono di Pujon, katanya buah mundung ada yang bilang gowok lauknya peyek teri. Apa
0: oh,
1: ini maksudnya
0: gitu,
1: ini?
0: Oh, lauknya tadi loh.
1: Oh, lauknya tadi.
0: Itu namanya buah mandu.
1: Oh, buah mandu.
0: Oh, gitu. Yang warna merah-merah itu loh.
1: Yang tadi sempat dibahas ya.
0: Iya betul, yang sempat kita bahas itu loh. Selain jeruk itu buah apa, ternyata namanya buah mandu.
1: Terus di sana katanya suhunya sudah turun 21 derajat.
0: Waduh
1: gitu. Udah mulai dingin ya.
0: Jam segini aja sudah 21 derajat ya.
1: Karena nanti, emang di Pujon, Intan. Kan Pujon kan emang terkenal dingin kan ya.
0: Iya betul sekali. Waduh.
1: Malah biasanya kalau 21 tuh kayaknya masih hangat ya kalau di Pujon itu. Kan biasanya kan di bawah 20 kan.
0: Biasanya di bawah 20 suhunya. Biasanya kan berapa sih, 14 sampai pernah itu. Di pagi hari ya Pak Riono info itu.
1: Karena bedinding itu tadi ya.
0: Iya
1: mungkin.
0: Betul. Udah dingin ya, masuk musim kemarau.
1: Iya. Terus lanjut lagi informasi dari Bu Aisyah di Jombang, katanya untuk Jombang situasi arus lalu lintas ramai, banyak kendaraan yang melintas, cuacanya panas. Kok panas ya ini
0: panas
1: malah?
0: Kok panas gimana ini?
1: Padahal kan ini sudah malam ya ini. Mungkin bisa diinfokan lagi panasnya gimana ini.
0: Apa
1: ya?
0: Panas ungkep apa gimana ini, Bu? Oh, iya. Di sini loh dingin sekali.
1: Iya, sangat dingin di sini.
0: Sangat dingin sampai saya gergesi istilahnya itu. Sampai anget semua badannya. Jompo banget ya, merasa jompo banget ya.
1: Katanya buat semuanya bahagia selalu.
0: Amin. Doa baik kembali baik ya Bu Aisyah ya.
1: Terima kasih banyak untuk Bu Aisyah juga sudah stay tune ya di Radio Cakra Krishna. Terima kasih banyak. Dan informasi selanjutnya dari Pak Sukamto, ini perjalanan dari Gresik menuju via tol Bandar Kedung Mulyo. Di sana katanya terpantau lenggang untuk cuaca di sana juga sangat dingin katanya. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 7 malam lebih 22 menit ya. Kira-kira suhu untuk di daerah Anda sudah di angka berapa? Kalau untuk di wilayah Pujon Malang ya, kita dapati informasi yang disampaikan Pak Riono itu sudah menyentuh di angka 21, sudah mulai menurun ya. Semakin malam nanti bakalan semakin menurun begitu. Kalau untuk di wilayah Nganjuk Sedulur Cakra ini berapa untuk di daerah Anda sendiri? Kalau untuk di Kalianya Ronggot Nganjuk ini masih aman ya, masih di angka 25 derajat Celcius. Kalau untuk di daerah Anda, di sekitar Anda ini berapa? Bisa disampaikan juga melalui 0852 9001061. Sementara itu, sebuah rumah milik warga di Dusun Bendorjo, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar mengalami kebakaran pada kemarin, Selasa 14 Juli 2026 petang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun pemilik rumah mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Kasih penanggulangan, pemadaman, penyelamatan, dan investigasi kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar, Teddy Prasojo, menyampaikan kebakaran terjadi sekitar jam 5 petang lebih 58 menit. Kebakaran pertama kali diketahui oleh warga setempat yang baru pulang bekerja. Saat melintas di jalan desa, ia melihat kepulan asap muncul dari atap sebuah rumah yang berukuran 3 kali 6 meter persegi. Setelah mendekat, ia mengetahui bagian atap depan rumah yang terbuat dari bambu dan kayu telah terbakar. Melihat kondisi tersebut, ia segera berteriak meminta pertolongan warga. Warga yang mendengar langsung berdatangan dan berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya agar kobaran tidak semakin membesar. Tidak lama kemudian, perangkat desa Bendosewu menghubungi call center pemadam kebakaran Kabupaten Blitar. Petugas damkar yang menerima laporan langsung menuju lokasi dengan membawa peralatan pemadaman. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan proses pembasahan untuk memastikan tidak adanya titik api yang tersisa. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi sementara, kebakaran diduga dipicu karena adanya korsleting listrik pada sambungan kabel yang berada di bagian atap rumah. Dan pada saat kejadian berlangsung, rumah diketahui dalam keadaan kosong karena pemiliknya sedang keluar untuk membeli makanan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, jalur mengkreng seluruh cakra untuk di petang kali ini ya. Pantauan dari CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, ini kalau saya amati dari arah Jombang, kemudian dari arah Kediri maupun dari arah Nganjuk ya, ketiga arahnya juga masih aman saja, belum ada penumpukan volume kendaraan untuk di petang kali ini ya. Cuaca juga cukup bersahabat. Kalau saya amati ini kendaraan truk berdimensi besar ya, sepertinya yang kebanyakan melintas ini ya, yang selalu berlalu lalang untuk di jalur mengkreng tersebut. Bergeser untuk di jalur Papar Sedulur Cakra, simpang 4 Papar ya, kalau saya amati juga, baik dari arah timur, kemudian dari arah barat, dari arah selatan dan utara, ini juga masih cukup aman terkendali ya keempat arahnya. Kalau saya amati juga kendaraan sepeda motor ini yang kebanyakan mendominasi untuk di keempat arahnya. Cuaca juga masih sama ya, cukup aman untuk di jalur Papar maupun di jalur Mengkreng Kediri. Tentunya untuk suasana seperti ini ya, atau cuaca seperti ini cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Jangan lupa loh, ini ada mancing mania lagi.
0: Waduh, mancing mania lagi kapan, Erika?
1: Mancing mania lagi. Ini untuk acaranya, sebentar. Tanggal 25.
0: Oh, 25.
1: Tanggal 25. Iya, betul.
0: Sabtu depan enggak sih itu?
1: Sabtu 25. Depan.
0: Betul.
1: Sabtu depan, depannya lagi kan?
0: Benar.
1: Iya kan? Ini masih ada waktu kurang lebih 10 harinan lah ini.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul. Disiapkan pancingnya itu ya. Umpannya disiapkan juga.
1: Iya, jadi disiapkan semuanya biar dapat nanti ya.
0: Iya, betul.
1: Dapatnya nanti biar banyak gitu ya. Betul. Ini kan ada 2,5 kintal.
0: Waduh, banyak
1: master
0: banget
1: dan
0: itu.
1: Master dan juga konsumsi.
0: Waduh, itu ya. Ikannya apa, Erika?
1: Ikannya ikan lele.
0: Oh, satu jenis saja ya?
1: Iya, satu jenis saja. Jadi ada 2,5 kintal, ada master dan juga konsumsi untuk acara.
0: Tapi ukurannya pastinya berbagai macam ini ya.
1: Iya dong.
0: Ada yang kecil, ada yang setengah kecil, ada yang besar.
1: Kalau yang master kan pasti besar.
0: Nah, betul.
1: Yang konsumsi
0: saya
1: kan
0: jadi penasaran
1: ini,
0: kira-kira yang master yang di
1: ikut apa
0: minggu
1: gimana?
0: Apa kita ikut aja ya. Saya dinas malam itu Sabtu, Erika.
1: Oh, nanti habis siaran merapat ya.
0: Itu, langsung saya ke sana ya. Saya tak melihat yang master itu kira-kira berapa ya, berapa kilo
1: kira-kira ya
0: untuk ikan lelenya ini ya,
1: berapa kira-kira ya
0: di minggu kemarin, berapa ya
1: minggu kemarin, berapa ya. Tapi memang ini rutin kok, dua minggu sekali. Harga tiketnya hanya Rp30.000
0: murah
1: saja.
0: Loh itu,
1: dan dari harga Rp30.000 itu nanti akan
0: apa
1: dapat
0: itu fasilitasnya,
1: banyak fasilitasnya gitu ya. Penasaran ya, langsung kepoin aja ya,
0: langsung kepoin saja. Langsung ikut saja.
1: Ya kan? Pasti untuk hadiahnya nih, juara 1 700.000.
0: Waduh, sudah dapat ikan, dapat uang, dapat apa lagi, Erika?
1: Dapat senang hati.
0: Oh, dapat kesenangan, dapat teman juga dong,
1: dapet
0: pastinya.
1: Dapat
0: teman mancing, Erika.
1: Nah,
0: ya
1: dapat
0: kan?
1: Saudara baru.
0: Saudara baru ya, dari itu
1: dari
0: di mana?
1: Mancing mania.
0: Mancing mania ini ya. Betul.
1: Juara 1 700.000 sama jersey.
0: Okay.
1: Juara 2 200.000 dan jersey. Kemudian ada juara 3 ini 175.000 dan sampai juara 10 itu.
0: Waduh,
1: akan banyak
0: loh
1: door prize-nya gitu.
0: Waduh,
1: ya.
0: Pasti ini menarik sekali. Soalnya
1: betul.
0: Sampai di juara 10 aja masih dapat door prize loh ya.
1: Nah, sampai juara 10 masih dapat door prize.
0: Iya, betul. Sudah dapat ikan, dapat door prize, dapat uang, kurang enak.
1: Nah,
0: apalagi kurang.
1: Tapi yang perlu
0: ya kan?
1: Diperhatikan satu stick satu mata kail saja ya.
0: Oh gitu,
1: jangan
0: gak boleh dua.
1: Iya,
0: saya kalau tak kasih dua gak boleh ya.
1: Gak boleh.
0: Oh, gak
1: jadi
0: boleh.
1: Harus satu.
0: Oh gitu.
1: Satu stick ya satu mata kail saja. Okay. Gitu loh. Nah, ikan dianggap sah apabila mata kail masuk ke dalam mulut ikan.
0: Oh gitu.
1: Tuh okay, baru okay. Sah. Kemudian penimbangan dilakukan setelah disahkan panitia dan disaksikan bersama.
0: Okay.
1: Tuh seru cakra, jadi yuk ramai. Tuh seru cakra, jadi yuk ramaikan, ajak sedulurmu ya memancing.
0: Yuk memancing.
1: Yang hobi
0: yang
1: mancing,
0: suka mancing
1: ya.
0: Yang hobinya mancing ikut saja.
1: Betul.
0: Malam minggu daripada gabu di rumah.
1: Nah, daripada
0: ya kan?
1: Gabu di rumah, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan
0: ya, betul.
1: Meraih hadiah dan juga bisa menikmati serunya mancing malam bersama komunitas.
0: Ya kan, dapat teman, dapat sedulurannya.
1: Iya,
0: itu Larika yang senang itu.
1: Sedulurannya juga senang kan. Jadinya ya, jangan lupa tanggal 25 ya seru cakra. Lokasinya bentar, ini lokasinya
0: mana?
1: Ada di Kalipatusan Spot Mancing.
0: Okay.
1: Dusun Ngeterp ya. Okay. Desa Kurung Rejo, wilayah Prambon Nganjuk Intan.
0: Deket loh itu dari sini.
1: Iya,
0: tuh
1: deket.
0: Tinggal
1: kok
0: kita ke barat, kemudian ke selatan.
1: Lurus aja. Berapa menit kira-kira?
0: Berapa ya, tergantung kecepatan.
1: Tergantung kecepatan.
0: Ya kan, kalau naiknya 20 ya agak lama, Erika.
1: Ini
0: ya
1: kalau
0: kan?
1: Seru jangkra warga Prambon silahkan merapat ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Erika. Saya lanjut dulu ke Ima, silahkan.
2: Baik, Intan, kali ini ada informasi dari Pak Yudi yang melakukan perjalanan dari Jombang menuju ke Ngawi. Untuk cuacanya di sana juga terpantau dingin sekali.
0: Okay.
2: Lalu untuk arusnya di sana aman, lancar. Lalu ada perjalanan dari Sidoarjo mau pulang ke Kediri nih ya, dari Mbak Yani. Okay. Katanya di sana cuacanya juga terang benderang.
0: Wah,
2: begitu.
0: Cocok ini ya, untuk aktivitas atau mungkin jalan-jalan santai.
2: Betul sekali. Lalu informasi dari Pak Riono, ini tadi kan kita sempat bahas tentang suhu-suhu gitu.
0: Iya,
2: kan
0: benar.
2: Ya,
0: gimana, gimana?
2: Katanya di sini tuh belum seberapa Mbak Iman.
0: Oh, gitu.
2: Nanti malam kisaran jam 1 sampai jam 6 itu bisa sampai 14 derajat.
0: Waduh,
2: gitu.
0: Waduh. Nah ini siap-siap aja selimut sama hoodie-nya.
2: Iya,
0: jangan
2: betul.
0: Lupa dipakai ya kan. Meskipun pakai jaket atau hoodie ya tetap harus pakai selimut.
2: Iya.
0: Itu nggak usah pakai kipas atau AC lagi ya.
2: Kayaknya begitu sih.
0: Ya kan sudah 14 derajat.
2: Iya.
0: Loh, itu cukup dingin sekali itu suhunya ya.
2: Benar, kayaknya di Pujon ini 3 kalinya
0: Nganjuk.
2: Daerah biasa kayaknya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Kan Nganjuk 2 kali.
0: Nganjuk 2 kali.
2: Iya.
0: Kalau Pujon berkali-kali.
2: Iya, kayaknya
0: berkali-kali.
2: Kan? Apalagi kita yang nggak kebiasaan dingin gitu ya Intan ya.
0: Iya, benar.
2: Paling sampai sana kalau Ima tuh kan nggak tahan dingin ya.
0: Sama, saya juga nggak tahan dingin.
2: Sampai itu loh.
0: Apa itu?
2: Intan kayak biduren gitu.
0: Sampai
2: apa
0: biduren.
2: Ya?
0: Oh ya, benar-benar apa ya, alergi dingin.
2: Iya
0: ya?
2: Alergi dingin. Apalagi kalau suhunya seperti itu, sepertinya langsung gatel-gatel saya
0: langsung
2: nanti.
0: Langsung gatel-gatel, nggak nyaman ya kan. Betul sekali. Tapi memang ya untuk dinginnya di musim kemarau ini beda loh, Ima. Saya ngerasa anginnya itu kayak apa ya, kayak ada air esnya gitu. Kalau di malam hari loh ya, kalau suhu malam hari.
2: Oh iya, betul.
0: Nah, betul. Jadi memang kayak apa ya, kayak
2: ya beda aja gitu ya.
0: Tulang aja menurut saya untuk anginnya.
2: Iya.
0: Angin Nganjuk maksud saya. Kalau angin lainnya kayaknya enggak deh, enggak begitu. Kenapa ya? Atau mungkin karena Nganjuk saja ini
2: iya,
0: ya.
2: Iya, karena kota angin mungkin ya.
0: Karena kota angin gitulah ya.
2: Oke, lanjut lagi informasi dari Bu Tati lewat Jalan Tembus Kaliombo. Ini masih sama ini ya Intan ya. Karena emang Jalan Tembus Kaliombo itu jalan apa ya, alternatif.
0: Jalan
2: ya.
0: Alternatif.
2: Gara-gara
0: paling tercepat.
2: Paling
0: ya
2: tercepat
0: kan?
2: Kalau mau ke area mana ya, selatan ya.
0: Area
2: berarti.
0: Selatan.
2: Iya.
0: Ya, mau ke mana, Ngronggo. Mau ke Tulungagung. Lewat jalur situ kan cepat sebenarnya.
2: Iya.
0: Tapi kan gara-gara adanya perbaikan jembatan Kaliombo 1 itu kan kita harus muternya jauh sekali.
2: Iya, muternya jauh jadinya yang jalan tembus itu tetap ramai.
0: Iya,
2: aja.
0: Betul. Tapi ada banyak jalan alternatif loh.
2: Sebenarnya
0: yang masuk ke
2: itu
0: dalam perkampungan atau sampai masuk ke gang gitu.
2: Dan kemarin itu saya juga lewat
0: space-nya di situ. Space-nya itu cuman untuk satu kendaraan saja.
2: Iya,
0: jadi
2: betul.
0: Harus bergantian gitu.
2: Iya.
0: Kalau ada lawan arah yang melintas.
2: Intan pernah ke sana?
0: Pernah, kemarin barusan saja.
2: Lewat jalan sana.
0: Iya, lewat jalannya kecil-kecil banget.
2: Iya.
0: Kan survei ya. Saya kepo.
2: Survei.
0: Ini kira-kira ada enggak sih jalan alternatif yang menuju ke Ngronggo tercepat gitu kan? Karena kalau kita lewat jalur Kaliombo itu kan yang jalanan utama kan

0: Kak terus sepi gitu loh, tolong diinfo ke saya kan juga pengen. Iya. Ya kan?
1: Karena jalan tikusnya pun sekarang udah ikut rame.
0: Ikut rame, bener iya kan, ikut bener. Rame. Jadi gimana ya, lewat jalur utama rame, jalur alternatif juga rame. Ya memang harus sabar ya kan
1: istilahnya. Kita tunggu aja ya, jembatan Kaliombonya kapan ini jadinya ya.
0: Akhir tahun itu infonya, akhir November, masih lama. Ini masih bulan
1: Juli.
0: Iya kan, masih Agustus, September, Oktober, November. Masih 4 bulan lebih ya.
1: Lumayan ya.
0: Lumayan, ternyata. Apalagi yang aktivitasnya itu dari Kediri mau ke Tulungagung.
1: Nah itu
0: kan. Apalagi yang Kedirinya, Kediri yang Kediri kota yang tengah. Kalau lewat jalur Mojo kan jauh.
1: Jauh ya, banget.
0: Jauh banget. Iya.
1: Terus kalau mau lewat Kandat pun juga jauh.
0: Jauh.
1: Kan dia kan jurusannya Blitar.
0: Iya
1: kan,
0: betul. Jadi istilahnya apa ya? Mau ke timur jauh, mau ke barat jauh. Ya memang jalur alternatifnya atau lewat jalur tengahnya sebenarnya ya Kaliombo itu ya yang paling terdekat. Tapi ya gimana lagi?
1: Karena harus, Kaliombo juga jalurnya tuh sempit juga kan, yang jalan
0: betul.
1: Tembus itu.
0: Jalurnya sempit sekali itu Kaliombo. Kalau jam-jam mendekati maghrib ya, itu nggak bisa bergerak sama sekali.
1: Betul, nggak bisa bergerak.
0: Real itu. Real, bisa bergerak tapi ya apa ya istilahnya lambat gitu.
1: Paling kayak kita dorong motor.
0: Iya, kayak dorong motor aja. Sama lari aja, kencengan lari itu emang.
1: Betul.
0: Iya kan? Iya, betul. Pernah itu saya terjebak kepadatan di situ. Hampir setengah jam. Tapi
1: pas
0: ya
1: puasa kah?
0: Waktu itu awal-awal penutupan jembatan Kaliombo.
1: Oh, semuanya masih pada kesana itu.
0: Iya, masih lewat jalur situ. Jalur alternatif yang pertama kali. Kalau sekarang kan enggak. Orang-orang sudah menemukan jalur alternatif yang lainnya.
1: Sudah menemukan jalurnya sendiri-sendiri.
0: Iya, betul.
1: Ya,
0: meskipun jalannya cuma satu apa ya, space-nya cuma buat satu kendaraan, ya tetap diterabas. Iya, kan?
1: Yang paling cepat itu soalnya.
0: Betul.
1: Sudah, itu silakan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ima. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Suhu udara di daerah Anda berapa ini Sudu Cakra untuk di jam 7:50 ya? Wilayah Pujon Malang petang kali ini sudah menyentuh angka 21 derajat ya. Cukup berbeda kalau untuk di wilayah Nganjuk. Nganjuk itu di angka 25 derajat. Tapi Nganjuknya beda ya. Beda daerah juga beda untuk angkanya. Kalau di Kaliangnya Ronggut Nganjuk ini tembus 25 derajat Celcius Sudu Cakra. Nah, kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana? Anda juga bisa berkabar ya melalui 0852 9001061. Petang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika silakan.
1: Lagunya melo banget ini, bikin tambah lapar katanya.
0: Angin rindu ini Kang Zen, gimana?
1: Rindu sama siapa? Rindu sama siapa? Rindu sama secentong nasi.
0: Nah, oh rindu secentong nasi. Lapar banget ya?
1: Katanya lagunya melo bikin tambah lapar kok. Berarti kan kangennya sama nasi.
0: Kangennya sama centong nasi, sama makanan ya.
1: Sama makanan. OTW katanya, OTW beli makanan.
0: Oh, OTW dinner.
1: Makan apa nih?
0: Makan apa nih malam hari ini ya?
1: Makan apa nih malam hari ini?
0: Malam-malam ini enaknya apa? Anget-angetan yang kuah ya, gitu kayaknya,
1: iya, kayaknya
0: enak ya.
1: Soto, soto sate, bakso, lontong.
0: Apalagi ya?
1: Rawon.
0: Pokoknya banyak
1: tahu campur. Enak ya kuah.
0: Pokoknya harus anget kemudian berkuah itu oke lah
1: iya,
0: ya.
1: Tetap oke itu nanti ya. Ini ditunggu Kang Zen, beli apa ini
0: beli
1: ya?
0: Beli apa makannya ya, dinernya ya?
1: Dinernya apa? Bu Yuyun tadi juga berkabar ya, Jatirejo suhunya 27 derajat.
0: Waduh, kok lebih agak anget ya di sana ya? Di sini 25 loh Erika.
1: Di sini 25.
0: Selisih 2 itu lumayan loh.
1: Lumayan, betul. Kemudian Kapolsek Balubendo Polres Sidoarjo Kompol Sugeng tadi juga berkabar, informasi terkini ada pohon tumbang di Simpang 4 Prasung Buduran Sidoarjo. Tadi dikirim kirimkan foto terkait dengan proses evakuasi. Evakuasinya sudah selesai saat ini, pemulihan arus lalu lintas, harap hati-hati yang melintas di sana ya. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah, mohon info katanya di kelurahan ada pembunuhan, dugaan kasus pembunuhan gitu ya.
0: Iya, di Kaloran ya.
1: Di wilayah Kaloran Ronggot Nganjuk, iya. Betul. Nah, ini ternyata memang betul ya Ibu Nur Hasanah, ini tadi kami sudah terima informasi betul ada kasus dugaan pembunuhan ini di wilayah Kaloran Ronggot Nganjuk ya. Ini tadi saya kirim link juga terkait dengan informasi tersebut ya, karena sudah kami himpun melalui website juga, bisa dicek Seru Cakra yang mungkin tadi sempat tertinggal informasi dari kami, juga bisa langsung saja ke website kami ya di cakrakrishna.com Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu petugas gabungan dari UPT Taman Hutan Raya atau penyebutnya Tahura Raden Surjo Kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan sejumlah instansi terkait ini masih melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Komplek Gunung Biru Kabupaten Mojokerto. Hingga Rabu hari ini 15 Juli 2026, untuk proses penanganan dan pemantauan masih terus berlangsung. Namun, karena kondisi medan pegunungan yang terjal, membuat petugas belum dapat menjangkau langsung 4 titik api tersebut. Polres Mojokerto sendiri menerjunkan sedikitnya ada 10 personil Satsamapta. Kasat Samapta Polres Mojokerto AKP Jono Wihandoko mengatakan, pihaknya bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan situasi sekaligus mencegah kebakaran semakin meluas. Sebagai langkah pendukung penanganan, petugas mendirikan pos pemantauan di jalur pendakian Bukit Cendono yang menjadi salah satu jalur akses menuju lokasi kebakaran. Pos tersebut digunakan sebagai pusat koordinasi antara UPT Tahura Raden Surjo, Kepolisian, BPBD, dan instansi terkait lainnya. Sebelumnya, kebakaran hutan terjadi di kawasan lereng kompleks Gunung Biru masuk wilayah UPT Taman Hutan Raya Raden Surjo. Sedikitnya terdapat 4 titik api yang terdeteksi berada di kawasan resort konservasi wilayah 6, tepatnya di wilayah Desa Gumeng dan Desa Began Ganlimo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Petang kali ini sudah hampir memasuki jam 8 malam. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra. Lepas dari jam 8 malam ya, kami masih setia menemani Anda sampai jam 9 malam nanti. Masih ada waktu 1 jam ke depan ya, untuk kita bisa ngobrol bareng melalui telepon atau mungkin juga melalui WhatsApp. Silahkan Anda bisa sharing terkait dengan aktivitas maupun juga kegiatan Anda malam hari ini apa saja. Termasuk juga sedang cari makan malam atau cari camilan malam hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9000 1061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga, lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9000 1061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Warga Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk digegerkan dengan ditemukannya jasad laki-laki pada hari ini Rabu, 15 Juli 2026. Jenazah tersebut ditemukan terkubur dalam gundukan tanah yang berada di halaman belakang sebuah rumah. Perangkat desa setempat atas nama Joko Hari Karyono mengatakan, jasad yang ditemukan tersebut diduga kuat merupakan berinisial G, berumur 53 tahun yang merupakan penghuni rumah yang menjadi lokasi penemuan jasad tersebut.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Asosiasi Kabupaten PSSI Trenggalek terus melakukan terobosan untuk mencari talenta-talenta muda berbakat. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM, Trenggalek.
3: Salah satunya adalah menggelar Piala Kemerdekaan ke-81 yang bertajuk Liga Remaja Tingkat SLTP dan SLTA 12-25 Juli di Stadion Minaksopal Trenggalek. Ada 20 tim yang ikut ambil bagian, 12 tim dari SLTP dan 8 tim dari SLTA, dan dibagi dalam dua fase, yakni babak penyisihan 12-17 Juli, sedangkan babak semifinal dan final 24 sampai dengan 25 Juli. Ketua Askap PSSI Trenggalek Puku Purnomo mengatakan, Liga Remaja itu merupakan program kerja dari Askap yang telah dipaparkan saat pertemuan di Smart Center dan hari ini bisa terlaksana. Puku menjelaskan saat target jangka pendek Askap adalah munculnya talenta-talenta muda berbakat yang nantinya bisa dijadikan tulang punggung Trenggalek di beberapa event. Apakah itu Piala Soretin, Prapekan Olahraga Provinsi atau Porprov dan event lainnya? Saya Ika Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Pemerintah Kota Madiun segera menggulirkan gerakan pemilihan sampah dari rumah. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krishna FM, Madiun.
4: Sebagai bentuk dukungan, Pemkot akan menyalurkan dana stimulan sebesar 10 juta untuk setiap RT di seluruh wilayah Kota Madiun. Penyaluran dana tersebut ditargetkan paling lambat akhir Juli 2026. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Manuntun mengatakan, penyerahan dana secara simbolis akan dilakukan bersamaan dengan perencanaan gerakan pemilihan sampah dari rumah pada 30 Juli 2026. Bagus menjelaskan, realisasi penyaluran dana baru dapat dilakukan setelah adanya penyesuaian regulasi, termasuk perubahan rekening tujuan sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, seluruh proses administrasi telah rampung dan tinggal memasuki tahap pencarian ke masing-masing RT. Saya Vira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Bupati Bojonegoro Jawa Timur, Setio Wahono, meminta mahasiswa Universitas Bojonegoro yang mengikuti kuliah kerja nyata tematik kolaboratif dapat memperkuat masyarakat terutama di wilayah kawasan hutan setempat. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
5: Hal itu sesuai kegiatan KKNTK Unigoro tahun 2026 yang mengusung tema pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan selatan Bojonegoro. Bupati Bojonegoro Setiawahono meminta kepada para mahasiswa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, hutan, mata air, tanah, dan iklim. Hasilnya nanti dapat dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar menjadi kajian dan akhirnya dijadikan masukan untuk merumuskan kebijakan. Pihaknya juga meminta setiap kelompok KKN Unigoro berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dan lembaga lainnya karena pendanaan program KKN untuk 21 kelompok tersebut sekitar 204 juta rupiah. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Bayi laki-laki di Dusun Prigi, Desa Jolontoro, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, diberi nama Muhammad MBG Subianto. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
6: Di balik nama tersebut, ada sosok ibu yang bangkit dari masa sulit karena sempat kehilangan pekerjaan. Kini, ia telah mendapatkan pekerjaan dari Makan Bergizi Gratis atau MBG, salah satu program Presiden Prabowo Subianto itu. Ayah bayi itu, Ambon Yasin, mengatakan, nama buah hati yang lahir pada Jumat 10 Juli 2026 itu merupakan bentuk rasa syukur atas perubahan yang mereka rasakan. Sang ibu, Yuharni, diterima bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG sebagai Koordinator Ompreng sejak 25 Agustus 2025. Menurutnya, pekerjaan di dapur MBG itu menjadi titik balik yang membantu keluarganya kembali memperoleh penghasilan. Anissa dari Krishna FM Wonosobo.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memastikan kewajiban pembayaran pinjaman kepada Bank Kaltim Tara tetap menjadi perhatian utama, meski penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat belum sepenuhnya terrealisasi. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
7: Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan tanpa mengabaikan pelaksanaan pembangunan. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan hingga awal Juli 2026, pemerintah Kabupaten Kukar telah membayarkan lebih dari 260 miliar rupiah dari total pinjaman sebesar 820 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan secara bertahap setiap kali dana transfer dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah. Menurut Sunggono, pola tersebut menjadi langkah yang dipilih pemerintah daerah agar pembayaran pinjaman tetap berjalan sesuai rencana. Saya Amoy melaporkan dari Krishna Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 dilaksanakan tanpa praktik perpeloncoan maupun perundungan. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
8: MPLS yang berlangsung mulai tanggal 13 Juli hingga 17 Juli 2026 tersebut difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah, penguatan karakter, serta mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman bagi peserta didik baru. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Pugu Harnoto, menjelaskan pelaksanaan MPLS tahun 2026 ini mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, MPLS kini dilaksanakan selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Di Kabupaten Nganjuk terdapat 54 SMP negeri dan 38 SMP swasta, serta 573 SD negeri dan 36 SD swasta yang saat ini melaksanakan MPLS. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
1: Sektor pariwisata Kabupaten Pacitan terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
9: Hingga pertengahan Juni, pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata telah mencapai 6,24 miliar rupiah atau 56,8% dari target tahunan sebesar 10,98 miliar rupiah. Hampir sepertiga pendapatan tersebut masih disumbang oleh Pantai Klayar yang mempertahankan statusnya sebagai destinasi wisata paling produktif di Pacitan. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Disparbudpora Pacitan, Erwanto, mengatakan capaian tersebut tidak lepas dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sepanjang semester pertama 2026. Berdasarkan data Disparbudpora, jumlah kunjungan wisatawan sejak awal tahun hingga 16 Juni 2026 mencapai lebih dari 411 ribu orang. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami ya bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda saat ini. Untuk update terkait dengan dugaan kasus pembunuhan yang ada di wilayah Ngeronggot Nganjuk, tepatnya wilayah Kaloran Ngeronggot Nganjuk, Anda bisa cek website kami ya di cakrakrisna.com. Misteri masih menyelimuti kasus ditemukannya jasa seorang pria di Dusun Nanggungan, Desa Kaloran, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Sebelum ditemukan tidak bernyawa dalam gundukan tanah di belakang rumahnya pada Rabu 15 Juli 2026, warga sempat mendengar cekcok dan teriakan minta tolong dari arah rumah korban. Bahkan tetangga korban ini juga sempat melihat pacar anak korban datang ke rumah korban dengan membawa cangkul. Tetangga korban, Ita Dwi, 46 tahun, mengungkapkan bahwa pada Senin, tanggal 13 Juli siang, dirinya mendengarkan teriakan minta tolong dari dalam rumah korban. Ita pun mencoba menanyai anak korban, namun anak korban hanya menjawab bahwa ayahnya sedang ngelindur. Jadi hari Senin, habis zuhur, kira-kira jam 2 siang, bapaknya itu teriak minta tolong. Nah, ditanyakanlah ke anaknya, anaknya jawab, bapaknya ngelindur seperti itu. Jawaban dari anak korban tidak lantas membuat Ita percaya begitu saja. Ia masih menyimpan rasa penasaran sekaligus kecurigaan, namun tidak bisa berbuat banyak. Lalu pada Selasa 16 Juli 2026, Ita melihat pacar anak korban datang ke rumah korban dengan membawa sebilah cangkul. Kedatangan kekasih anak korban dengan membawa sebilah cangkul itu pun lantas membuat Ita semakin merasa curiga. Tidak berhenti di situ, kecurigaan Ita semakin menjadi-jadi tatkala ibu angkat korban pulang dari pekerja, namun tidak dapat masuk ke rumahnya lantaran rumah dalam kondisi terkunci. Jadi malamnya itu ibunya tidak boleh pulang, pintunya dikunci, lampunya dimatikan, dan akhirnya ibunya itu tidur di rumah saudaranya yang ada di desa kelurahan. Selanjutnya pada Rabu 15 Juli pagi, anak korban memberitahu ibunya bahwa korban hilang meninggalkan rumah. Anak korban pun mengajak ibunya mencari keberadaan korban hingga ke wilayah Kabupaten Malang. Namun saat berada di Malang, anak korban meninggalkan ibunya yang mengendarai sepeda motor sendiri. Jadi pagi anak korban bilang bapaknya hilang, kemudian mengajak ibunya mencari sampai ke Kediri, sampai ke Malang menggunakan sepeda motor sendiri-sendiri. Alasannya nanti kalau ketemu biar bisa membonceng. Tapi pas di Malang ibunya itu ditinggal. Ita menambahkan bahwa dirinya sempat diberitahu saudara korban bahwa korban tidak merestui hubungan anak korban dengan pacarnya. Rangkaian peristiwa penuh misteri itu bermuara kepada dugaan dibunuhnya korban oleh anak angkatnya sendiri. Dugaan tersebut diperkuat dengan posisi jenazah korban yang ditemukan terkubur gundukan tanah yang berada di halaman belakang rumahnya. Untuk informasi menarik lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Seru Cakra, cek informasi dulu ke Intan.
1: Waduh, ternyata efek itu ya, udara dingin itu Kang Zen katanya sekarang agak flu dan pilek.
0: Waduh, gitu. Karena ini anginnya kencang ya.
1: Karena anginnya cukup kencang, ini jadinya badan kurang fit ya. Flu dan pilek ini makanya tak makan soto saja.
0: Biar seger.
1: Erika, iya biar seger, anget-angetan ya. Anget-angetan kemudian berkuah begitu, difotokan juga. Ini soto yang ada di wilayah Nganjuk Kota ya, Erika. Ini bersama siapa? Sama Nyonya atau sendirian ini? Biasanya kan
0: pastinya sama Nyonya.
1: Nyonya
0: kalau udah malam ya.
1: Pastinya sepasang lah ya istilahnya. Nah ini selamat menikmati hidangannya ya, Kang Zen. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Kuncoro. Ini juga beliau sudah sampai di jalur Kertosono arah ke Baron. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman lancar saja, tidak ada kewaspadaan. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aulia, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo. Disampaikan lalu lintasnya saat ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Mbak Dewi mengabarkan untuk aktivitas perjalanannya petang kali ini dari Madiun arah ke Magetan, lalu lintas jalur utama atau jalur arteri ya. Ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan, cuaca juga cukup bersahabat. Berbeda dengan Pak Sujatmiko ya. Kalau Pak Sujatmiko dengan udara yang dingin seperti ini, enaknya kok bebek yang anget enak Mbak Erika.
0: Nah iya, betul itu.
1: Lalapan ya.
0: Lalapan, penyetan ya.
1: Penyetan ini mantep. Ternyata kok pada kulineran semua
0: nah,
1: ya.
0: Nah iya, nggak diajak nih kita ya.
1: Kok nggak diajak kita ya kulinerannya. Ini tadi Kang Zen soto, kalau Pak Sujatmiko ini bebek ya, lalapan bebek goreng. Mantep ini ya.
0: Mantap, besok aja kita ya Intan ya.
1: Makanya harus sangat-sangat kalau bebek Erika.
0: Iya,
1: kalau sudah dingin waduh kurang.
0: Kurang. Masih enak cuman kurang mantep ya.
1: Iya betul. Apalagi kalau masih hangat masih juicy gitu. Waduh mantep itu pastinya. Monggo dilanjut dulu ya Pak Sujatmiko. Kemudian Mas Arya ini juga menambahkan lalu lintas perjalanannya beliau saat ini sudah sampai di wilayah Kabu Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah Erika.
0: Baik, lanjut ke Imam.
2: Menambahkan untuk menu makan malam ya ini Rika ya, dari sebentar. Nah, dari Pak Riono. Malah Pak Riono ini di rumah aja ini Rika, makan jagung rebus gitu.
0: Oh, makan
2: ya
0: malamnya jagung rebus.
2: Iya, jagung rebus. Berbeda sama Pak siapa ya tadi? Lupa saya.
0: Yang mana ini? Oh, Pak Sujatmiko.
2: Pak Sujatmiko tadi kan di luar ya. Tapi untuk Pak Riono ini malah di dalam aja, dalam rumah, sambil makan jagung rebus gitu.
0: Enak ini, sehat ya.
2: Dan di sana juga suhunya juga mulai turun lagi Erika. Tadi 21 ya.
0: Sekarang
2: udah
0: berapa?
2: 19.
0: Sekarang sudah 19. Nah ini nanti tambah malam tambah turun lagi ya.
2: Sepertinya begitu Erika. Sampai katanya tuh 14 derajat loh di sana itu.
0: Waduh.
2: Di daerah Pujon.
0: Kayaknya Erika cocok deh di sana ya.
2: Kan Erika suka banget ya sama dingin sepertinya.
0: Iya, panas sedikit sudah rewel ya.
2: Iya. Terus dari Pak Suprianto ini katanya tanya ini ya, kalau jenjang laksana di jenjang apa ya? Karena siapa ya ini tadi, anaknya atau siapanya ya ini lagi ngelatih adik-adik
0: pramuka.
2: Iya. Terus iya, saya cari-cari tadi ternyata untuk laksana itu di jenjang SMA begitu.
0: SMA kelas berapa?
2: Di tergantung.
0: Oh, tergantung.
2: Kalau dia sudah naik ke laksana ya di kelas 10 ya bisa jadi juga.
0: Yang tidak pengaruh di, berarti ya kelas berapa gitu ya.
2: Iya, tidak pengaruh, cuman ya di SMA gitu aja.
0: Oh, jenjangnya SMA gitu ya.
2: Iya. Terus selanjutnya informasi dari Pak Tarji ini yang melakukan perjalanan menuju Pare dari Malang ya ini. Katanya tetap waspada saat melewati jalur Kasembon, jangan sampai ngantuk ya, apalagi udah malam ya.
0: Benar.
2: Karena iya, karena jalannya berkelok di sana.
0: Berkelok-kelok iya kan.
2: Tapi untuk cuaca di sana aman. Erika.
0: Terima kasih Himalana, sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
0: Oh.
1: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
0: Hmm.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau...

0: Malam ini dingin sekali ya, Seru Cakra. Kalau memang ada aktivitas maupun juga agenda di luar rumah, ini bisa disesuaikan untuk pakaiannya ya. Dicari yang nyaman, kemudian juga mungkin bisa disampaikan kepada kami kira-kira lokasi Anda kondisinya seperti apa malam hari ini. 0852 9001061. Sementara itu, Seru Cakra, ini tadi kami terima informasi dari wilayah Pujon. Malam hari ini suhunya 14 derajat ya. Kemudian ini tadi ada dari beberapa wilayah lain ya, 23, macam-macam ya, karena memang ini kondisi wilayahnya kan pasti berbeda-beda, Seru Cakra ya. Bisa dicek ke Facebook kami, Cakra Krisna, terkait dengan informasi yang sudah kami terima sedari pagi hingga malam hari ini, Seru Cakra. Salah satu informasi yang sudah kami unggah yang tadi terkait dengan kondisi arus lalu lintas ini tadi di bypass Mojokerto masih cukup lancar meskipun didominasi dengan kendaraan muatan. Harap hati-hati ya untuk Anda yang melintas di bypass Mojokerto, ketika akan mendahului kendaraan juga harap diperhatikan, pastikan cukup ruang ya, kemudian juga ini kecepatannya diperhatikan. Saya ke penelpon dulu, ada Pak Tamin. Selamat malam Pak Tamin.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Tamin?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Erika, penjalan juga sehat toh.
0: Alhamdulillah, akhirnya ini ya, sambung lagi ya Pak.
1: Gimana?
0: Sambung lagi. Kayaknya udah lama banget ya, ini tidak. Maksudnya sama iya, Erika, kalau sama yang lain kayaknya sering ini Pak Tamin ya.
1: Sibuk, Pak.
0: Tanam apa Pak Tamin?
1: Ini pasang jaring ini, Pak.
0: Apa?
1: Pasang jaring.
0: Oh, pasang jaring. Lancar tapi hari ini sudah selesai.
1: Belum, mulai besok ini
0: Baru persiapan berarti hari ini, baru besok dikerjain.
1: Betul sekali, besok orang dua. Yangnya dulu, besok baru orang berdua gitu loh Mbak.
0: Anginnya apa juga kencang Pak di kandangan?
1: Gak ada angin.
0: Gak ada angin. Saya kira kebagian angin, ternyata gak dapet ini kandangan Kediri. Panas.
1: Panas, angin dah. Panasnya arus lalu lintas ramai, lancar, aman, terkendali.
0: Baik, terima kasih Pak Tamin informasinya nggih.
1: Mbak Erika, matur sembalun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kondisi jalur kandangan Kediri arah Pujon masih aman ya, Seru Cakra, tidak ada hambatan. Anda melintas di mana malam hari ini, tingkatkan kewaspadaan ya, karena malam hari cenderung gelap di beberapa wilayah karena masih minim penerangan.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krisna.
3: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari Kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu

0: pertigaan ke arah air terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat air terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti Candi Sukuh maupun Candi Ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jagra, dimanapun Anda berada. Kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini, 0852 9001061. Sudah hampir masuk di jam 9 malam. Seru Jagra, saya Rika dan rekan-rekan gatekeeper pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Pantolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna dibalik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan. Sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal Xprime. Xprime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, Xprime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. Xprime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Xprime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Xprime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban, selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi.

Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari. Pagi sebelum makan 3 tetes. Siang habis makan 3 tetes. Kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving. Melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Hluyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo Angkatan Pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Narias obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu, yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju air terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di patung sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di air terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Refreshing, ayo dolan ke air terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Pertama, benjolan di jempolan kaki. Senaria yang dikonsumsi jenis gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gendutnya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal, Nadia, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT5, RW2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB saya mengeluarkan darah, terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya apakah salat yang telah kita tunaikan itu yang menjadi pokok ibadah kita yang diwajibkan setiap hari telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah salat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang salat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam salatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan, ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123, apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramahullah wajah yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bi dzambi faghfirli ya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih. Karena orang tobat, Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang tobatnya benar, siapa yang tobatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir ratul ihram, kemudian juga istiftah, jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti, ya, yang dimulai dengan bacaan, ya, bacaan itu disebut dengan qiraah namanya, qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran, ya. Makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya kalau dalam salat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah, iftitah ini nanti adalah Al-Qur'an. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-Qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam salat. Rukun yang penting dalam salat. Awas hati-hati ya. Niat takbir. Nah, ini Al-Fatihah untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam salat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan satu posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya, keutamaannya. Keutamaan Al-Fatihah ini. Keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim.
2: Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli rak'atin. Inda kulli rak'atin. Again. Wujub qiraatil Fatihah inda kulli rak'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli rak'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya, Abdurrahman bin Sakhar. Beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa? Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati. Hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, saya bi ummil qur'ani ya, fa hiya khidajun ya.

kata sambung yang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, kan sifatnya personal tapi bentuknya luas. Artinya kalau ada man, itu yang diajak bicara saya, ya, kita, anda, teman-teman. Jadi Nabi langsung mengkhitab kita, mengajak bicara kita. Kata Nabi, hei kamu, Adi Hidayat, hei kamu fulan, hei kamu fulana, itu kan? Baik, jadi man sholla sholatan, hei engkau, hei siapapun ya, yang menunaikan sholat, satu sholat. Ya, sholat apapun ini. Sholat apapun, terutama yang pokok, yang fardu. Ya, 2, 4, 4, 3, 4. Ya, subuh, 2, 4, duhur, 4, asar, 3, maghrib, 4, isya. Ya, siapapun yang menunaikan satu sholat, kemudian walam yaqra fiha, dan dia tidak membaca di dalam sholat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, Al-Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak, teman-teman sekalian. Ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan. Ya, nanti Al-Fatihah disebut umul Qur'an, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, umul Kitab. Gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah, kalau punya banyak fadilah, fadilah, fadilah, fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak. Tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran. Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia umul kitab, kan? Umul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa wassalatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat, terus dia nggak baca pembukaannya, nggak masuk ke inti pembukaan, kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat, nggak lewat intinya, nggak buka pintu, nggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan? Nggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya, langsung dari atap yang robos, bluk, ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja, mungkin udah dikejar pas pampres, ya. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga, ada pembuka inti. Dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih ada orang kata Nabi SAW nggak baca Al-Fatihah, sengaja dia di sini nggak baca, sengaja. Fayyakhidajun, fayyakhidajun, fayyakhidajun, tiga kali disebutkan. Ya maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj, pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan, pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna. Jadi kan menjadikan sesuatu tidak sempurna. Makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Jadi dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya maka di sini ada yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca walaupun nanti Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum.

0: Maka di Hanafi itu diam, menyimak bacaannya imam, ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari, teman-teman sekalian. Karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka muncul hadis tadi. Ya. Ke sini dulu, teman-teman. Teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik kita salat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, yaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib saya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, andanya jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain Anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma Anda. Jadi kalau Anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau Anda salat sir, silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla, ya, qala Allahu azza wa jalla. Dia ya, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini, ya. Ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini, ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi. Wa baina 'abdi. Wa li 'abdi, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lafadznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat di sini teman-teman sekalian. Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah, ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah, ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksudnya Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya, ya, nanti terusan hadisnya. Ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat, maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj, ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya, ya, salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan. dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya, ya. Qasamtus salata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan salat, kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kita menunaikan salat dan kita memulai salat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti salatnya, pembuka ini inti salat. Qasamtus salat, aku bagi nih dalam pembuka inti salat ini di Al-Fatihah ini, kan? Nisfa ini pada dua bagian. Baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah. Kan? Wa baina abdi, dan ada bagian hamba-ku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan, ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas, hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-ku, kata Allah itu, ya, hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi, dan untuk hamba-ku masal, hak dia, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini apa namanya teman-teman sekalian, ada hak di sini, ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar, ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi, ya, hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar, gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi, dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil 'adzim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: 久しぶりだろ、いい加減のガイコちゃん。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide

filosofi serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 16 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan ya, boleh disampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Ya, Seluruh Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter, kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Sudah ada yang bergabung, saya ke penelpon dulu, ada Pak Puji. Selamat pagi Pak Puji.
1: Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Puji? Baik ya?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat Mas.
0: Alhamdulillah, ya. Wah ini sudah di perjalanan ya Pak ya?
1: Iya Mas, ini sampai Lemahabang.
0: Lemahabang, kondisinya bagaimana Pak?
1: Tadi saya berangkat sekolah tadi di dekat rumah itu macet Mas di tengah jalan.
0: Kenapa itu kira-kira?
1: Nggak tahu, mungkin ada trouble atau gimana itu. Oh. Yang bekas itu loh, terjun bis Sumber Pencono kemarin itu loh. Situ.
0: Oh itu, iya. Itu masuknya Bagor ya,
1: Desa
0: Pak ya?
1: Paron.
0: Paron ya?
1: Desa Bagor.
0: Iya. Jadi posisi truknya itu ada di tengah-tengah jalan gitu, Pak?
1: Tengah jalan, jadi yang dari timur sama barat itu harus gantian.
0: Oke, ini yang mogok truk muatan, Pak?
1: Iya, tol diesel itu loh.
0: Oh, yang warna kuning itu ya?
1: Ya, yang punya ada boxnya itu.
0: Oke, jadi posisi tadi masih belum ada ini ya, penanganan dari apa namanya bersangkutan gitu belum ada ya?
1: Cuma dikasih tanda itu tadi aja. Itu tikungan Mas, itu bahaya kalau dari
0: iya,
1: timur nggak kelihatan kan banter mesti.
0: Oke, baik. Ya ada informasi tambahan, Pak Puji?
1: Cukup itu aja. Hati-hati kalau lewat situ.
0: Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak. Sehat selalu.
1: Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji di Lemahabang ya. Tadi perjalanan dari Bagor menginformasikan ada truk mogok di apa namanya yang kemarin lokasi kecelakaan bus Sumber Kencono itu di Desa Maron Kecamatan Bagor ya. Jadi posisi truknya ada di tengah jalan sehingga untuk apa namanya ya kendaraan yang melintas ini harus diatur bergantian.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Saya ke gatekeeper Intan.
3: Hal serupa ya, ini yang disampaikan oleh Pak Suminto. Itu pada saat kita belum opening jam 5 pagi ya, Jamal itu sudah memberikan informasi ini sama yang disampaikan Pak Puji. Ini lokasinya tepat bekas bus yang terperosok ke dalam sungai yang berada di wilayah Paron Bagor Nganjuk. Itu jadi posisi untuk truk tersebut yang mengalami trouble berada di sisi selatan jalan Jamal.
0: Oke.
3: Jadi sehingga ini apabila dari arah timur maupun dari arah barat melintas itu memang harus bergantian begitu. Karena hanya satu jalur saja yang bisa digunakan yang ada di sisi utara jalan. Karena memang untuk posisi truknya itu trouble pas berada di badan jalan, berada di sisi selatan begitu. Sehingga arus lalu lintas di sana juga harus diatur bergantian begitu. Ini Pak Suminto ketika melintas di jam 5 petang ya, begitu, jadi lalu lintas di sana juga diatur bergantian oleh supir truk tersebut. Namun kalau untuk saat ini update-nya seperti apa, coba kita gali dulu ya, apakah sudah berhasil dievakuasi atau belum. Karena di jam 5 lebih 2 menit itu truknya masih berada di lokasi. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Santoso. Ini mengabarkan aktivitas perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Perak Jombang. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat untuk di pagi kali ini. Kemudian tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Aulia, melintas di jalur Johor Pace yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra yang saat ini juga sudah melintas di jalur Ngeronggo arah ke Kediri Kota. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman, tidak begitu ramai, cuaca masih cerah berawan, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
4: Dari Pak Riono mengabarkan di daerah Pujon ini suhunya dingin sekali, Jamal. Waduh. 16 derajat di sana.
0: 16 derajat, iya, ya udah kayak di dalam derajat. Kulkas itu.
4: Betul sekali. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin mau berpergian ke Pujon, harap membawa jaket mungkin ya. Jaket yang tebal, baju yang tebal agar pas sampai di Pujon itu enggak kedinginan.
0: Betul.
4: Gitu. Karena di sana emang terkenal suhunya tuh sangat-sangat dingin ya, Jamal ya. Selanjutnya dari Ibu Anis yang melaju ke wilayah Mengkreng, untuk perjalanan sudah sampai di Jombang, mengabarkan terdapat kemacetan yang didominasi oleh kendaraan bermuatan berat. Untuk arusnya di sana tapi tetap lancar, cuaca juga sangat cerah di sana. Dari arah Kediri menuju Mojokerto ada Bapak Erdi yang mengabarkan dari wilayah Mojo Agung, untuk arusnya di sana ramai lancar, cuaca pun juga bersahabat. Lalu ada Ibu Ani, perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang saat ini sudah melintasi di kawasan Wilangan. Menginformasikan untuk arusnya di sana juga ramai lancar, cuaca pun juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk puri, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Iya Jamal, saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Komandan Regu Damkar Kabupaten Jombang. Ini Bapak Haryanto terkait dengan insiden kebakaran rumah, yaitu sekaligus toko sembako. Lokasi berada di Desa Joho Winong, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Dan informasinya kejadiannya semalam ya. Kemudian untuk kronologinya seperti apa masih kita gali terlebih dahulu untuk informasi pastinya. Dikarenakan untuk yang terbakar tentunya ini areanya cukup luas ya. Karena rumah sekaligus toko sembako. Nanti apabila kita sudah dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Haryanto akan kami sampaikan. Lalu Pak Hermawan mengabarkan aktivitas bagi kali ini masih di rumah saja. Lokasi berada di wilayah Baron Nganjuk. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca juga sudah mulai terik dan panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo yang saat ini mengabarkan aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Bandar Ngalim, Kota Kediri. Lalu lintas untuk simpang 4 Bandar Ngalim sejauh ini juga masih cukup ramai. Sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terutamanya kendaraan sepeda motor yang dari arah timur. Antriannya lumayan panjang, jadi perlu diwaspadai bagi sedulur cakra ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca juga pagi kali ini cukup cerah untuk di wilayah Kediri Kota dan sekitarnya. Kemudian Mbak Susi mengabarkan aktivitas perjalanan pagi kali ini beliau sudah sampai di wilayah Tembelang Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Kamim ini melakukan perjalanan di area Mojokerto menuju ke Nganjuk, melintasi di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Menginformasikan untuk arusnya di sana sedikit tersendat ya akibat meningkatnya volume kendaraan roda 4 dan juga bermuatan berat yang keluar dari area tol menuju ke Kediri. Namun untuk cuaca di sana sangat cerah. Dari Pak Bambang di wilayah Jalan Raya Kayen, perjalanan dari Jombang menuju ke Madiun mengalami sedikit kemacetan juga akibat perlintasan kereta api di Bandar Kedung Mulyo. Didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2, untuk cuaca di sana juga bersahabat. Ada Mbak Ayu, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk melintas di area keras, menginformasikan di sana arusnya lenggang dan lancar. Dan untuk cuacanya di sana juga cerah. Ada Mbak Agustin melintas di kawasan Wilangan mengabarkan terjadi kemacetan di Jalan Raya Wilangan Sreten. Saat ini perjalanan dari Madiun menuju ke Jombang untuk cuacanya juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa, apa seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
2: Oh iya.
1: Nah, barangkali dari sinilah ya, akhirnya ada yang membaca. Ya, membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamurlah ya di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfosa dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
2: Iya, iya.
1: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya, barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya. Ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu, gitu ya. Itu yang barangkali harus dikelola lebih lanjut, gitu mas.
2: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam, mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya, Pak Amin.
1: Ya betul. Dan mohon maaf mas, jadi kalau sudah larut malam dan sebagainya itu, saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja. Dari pengamatan saya so, seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya. Makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

0: Ya, tetap hati-hati seluruh cakra yang melintas di ruas-ruas jalur utama ya. Di wilayah Kabupaten Nganjuk biasanya jam mendekati jam 7 pagi sudah mulai ramai, terutama yang paling sering itu di Simpang 4 Mangundikaran, Simpang 4 Jalan PB Sudirman itu, dan juga di beberapa titik lainnya seperti di Begadung, lalu juga termasuk di Kertosono ya, di Simpang 4 Kertosono biasanya juga cukup ramai karena juga memang anak-anak yang sekolah ini sudah mulai berangkat. Anda bisa terus berikan update-nya di 0852 9001 061. Ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Dian. Ini tadi masih di rumah saja, wilayah Rejoso Nganjuk. Kondisi cuaca di wilayah Rejoso pagi hari ini sudah cerah sekali. Kemudian untuk arus lalu lintas juga sudah mulai ramai, banyak kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 yang melintas. Ada Bapak Agus, ini tadi mengantarkan istrinya di sekitar Pasar Wage Lama Nganjuk. Terpantau dari foto yang disampaikan oleh Pak Agus ya, di parkiran Pasar Wage Lama ya tadi juga cukup ramai sekali, banyak kendaraan roda 2 yang terparkir di sekitar lokasi. Arus lalu lintas ini tadi di belakang Pasar Wage Nganjuk juga masih cenderung padat, harap waspada dan hati-hati yang tidak ada kepentingan di sekitar lokasi ini, mungkin bisa hindari terlebih dahulu sekitar pasar ya, mungkin nanti jam 8 atau jam 9 ini bisa baru melintas di sana, karena kalau jam-jam segini masih padat-padatnya di sekitar area pasar. Cuaca juga cerah, ini mataharinya juga sudah bersinar, namun untuk anginnya lumayan kencang. Kemudian Pak Yitno dari wilayah Jombang, Jombang Kota, cuaca pagi ini juga cerah ya, ini siap berangkat sekolah sambil goes. Jam segini berangkat ini.
0: Goes ya?
1: Goes. Difotokan anaknya gitu loh.
0: Mantap ini.
1: Dari berapa ini berarti? D4. Iya.
0: D4. Ini masih MPLS kayaknya.
1: Masih MPLS ya. Pulangnya masih pagi berarti ya?
0: Iya kayaknya. Iya, jam kan? 10, jam 11.
1: Jam 10, jam 11. Kalau MPLS tuh kadang pulangnya masih pagi. Masih pulang pagi. Belum pembelajaran apa?
0: Aktif gitu,
1: aktif
0: ya.
1: Aktif gitu.
0: Kalau zaman dulu ini, masa-masa kayak gini masih nunggu LKS-nya datang.
1: Nah, belum ada pelajaran ya. Jadi ini jam kos ya. Jam kos. Jadi MPLS kan kadang juga enggak satu hari full ya.
0: Enggak.
1: Paling kan cuman kegiatan pagi 1-2 jam kemudian kosong baru pulang gitu ya. Di minggu-minggu awal.
0: Nah, ini yang pusing biasanya orang tuanya.
1: Orang tua. Kok bisa orang tuanya?
0: Ya pulang apa namanya? Pulang duluan, pulang pagi, pulang tapi pagi. Uang jajannya itu juga tetap habis.
1: Ya. Ya, habis.
0: Jadi double dong.
1: Benar. Padahal sekarang juga dapat MBK ya, Mal ya. Ini sudah apa namanya, mulai ada MBK lagi sejak hari pertama sekolah.
0: Oh iya,
1: sudah
0: benar.
1: Ada. Betul. Ini ponakan saya PAUD pun dapat ini ya.
0: Iya, anak saya yang 2 tahun juga dapat.
1: Dapat PAUD ya,
0: Mal. 2 tahun belum sekolah.
1: Oh, belum. Oh iya, balita.
0: Balita.
1: Balita kan ada ya. Jadi ini sudah aktif lagi ini ya. Anak-anak sekolah sudah mulai aktif lagi. Ini kalau saya lihat dari seragamnya sepertinya SD lah anaknya Pak
0: SD
1: ini,
0: ya.
1: SD. Oh iya, kemarin sempat sharing terkait dengan uang saku itu memang SD anaknya ya.
0: Iya.
1: Kelas 3 loh, kelas.
0: Gimana
1: 4,
0: uang
1: ya.
0: Sakunya double?
1: Uang sakunya tetap 15.000 apa 10.000 gitu. Padahal ini baru kelas 4.
0: Lah tapi kan dia pulang 3. Pagi ya, pulang jam 11 lah katakan. Nah itu nanti pasti minta lagi gitu kan.
1: Minta lagi.
0: Kalau biasanya 10.000 cukup sampai dengan jam 1 atau jam 2. Nah ini nggak cukup gak akhirnya.
1: Nggak cukup, iya karena kan jam kos jadi banyak jajannya.
0: Lah iya
1: gitu,
0: itu.
1: Terus ya. Nggak apa-apa yang penting berangkat Amerika
0: ya. Betul, betul, betul.
1: Kemudian saya terima informasi juga, ini tadi disampaikan oleh Mas Taufik, 24 derajat untuk
0: kok sudah
1: suhunya,
0: panas?
1: Ya. Iya, ini mungkin karena mataharinya sudah cerah sekali mungkin Mal ya. Tapi kan kadang juga dipengaruhi angin jadi lebih dingin gitu.
0: Betul.
1: Tapi kan mungkin angin di wilayah Ngawi tidak sedingin di sini. Kalau di sini kita keluar pagi-pagi saja itu sudah dingin sekali gitu ya.
0: Iya.
1: Padahal tidak berkendara gitu, cuman jalan gitu doang loh Mal. Itu dinginnya kenapa kok terasa sekali?
0: Nah ya? Itu dia.
1: Nganjuk ya, nganjuk. Nah ini wilayah Ngawi 24 derajat pagi hari ini. Kemudian juga informasi lain dari Ibu Ambar, di rumah saja wilayah Peseru Sukomoro nganjuk, cuaca yang pun di sana juga cerah. Arus lalu lintas sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2.
0: Baik, terima kasih. Erika, lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Andi, ini mengabarkan di kawasan perempatan Mangundikaran mengalami kemacetan. Sudah mulai naik nih ya volume kendaraannya dari roda 2 dan juga dari roda 4. Beliau melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Wilangan, tapi di Nganjuk kota sana untuk cuaca juga sangat cerah. Ada Mbak Reka perjalanan dari Jombang menuju Kediri, melintasi di kawasan Simpang 3 Mengkreng. Ini menginformasikan untuk arusnya di sana tetap mengalami kemacetan dari arah Jombang dan juga Kediri. Didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Apalagi untuk rel kereta apinya, kalau misalnya ada kereta api lewat itu tambah macet lagi gitu katanya.
0: Iya.
2: Untuk cuaca di sana juga sangat cerah. Ada Mbak Laila perjalanan menuju Jombang, ini menginformasikan untuk arus lalu lintas di kawasan Purwo Asri dari Kediri, beliaunya sangat melambat di dekat Pasar Papar karena didominasi oleh kendaraan roda 2 di sana. Lalu ada Ibu Ajeng perjalanan menuju ke Tulungagung, berada di kawasan Keras di sana, untuk arusnya sangat lenggang, untuk cuaca pun juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Lana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal

akan dimanfaatkan sebagai saluran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengoordinasi rencana tersebut. Adapun bantuan yang disiapkan untuk disalurkan melalui Kopdes Merah Putih, antara lain bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan program keluarga harapan atau PKH. Menurut Gus Ipul, ke depan penyaluran kedua program bantuan tersebut akan diupayakan dapat dilakukan melalui Kopdes Merah Putih. Hal itu dimungkinkan karena di setiap koperasi nantinya akan tersedia sejumlah gerai layanan termasuk gerai milik Bank Himbara. Gus Ipul menjelaskan, implementasi skema tersebut masih dalam tahap koordinasi dan uji coba di sejumlah daerah. Pemerintah menargetkan uji coba dapat dimulai pada Agustus 2026 apabila seluruh persiapan telah rampung. Gus Ipul menambahkan, pada prinsipnya seluruh program bantuan sosial berpeluang disalurkan melalui Kopdes Merah Putih apabila kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta sistem pendukung lainnya telah terpenuhi.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda seru Cakra yang sedang di perjalanan, bisa ditambahkan ya di 0852 9001061.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Sulu Cakra, Kementerian Koperasi memastikan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP tidak akan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Sebaliknya, kedua lembaga tersebut akan saling berkolaborasi untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT, Yandri Susanto, mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai asosiasi desa guna memastikan implementasi program KOPDES Merah Putih berjalan selaras dengan kelembagaan desa yang telah ada, termasuk BUMDes. Menurut Yandri, kolaborasi tersebut akan dilakukan dengan memanfaatkan potensi unggulan masing-masing desa. Ia menyebut pemerintah telah mengembangkan berbagai konsep desa tematik, seperti desa jagung, desa padi, desa ikan nila, desa ikan lele, hingga desa kakao. Dalam skema tersebut, KOPDES Merah Putih akan berperan sebagai off-taker hasil produksi desa dengan bekerjasama bersama BUMDes. Dengan begitu, hasil produksi masyarakat diharapkan memiliki kepastian pasar, sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian desa. Saat ini, pemerintah masih mempersiapkan operasionalisasi KOPDES Merah Putih, termasuk pembangunan gerai, gudang, serta penyediaan armada operasional seperti truk, pick-up, dan kendaraan roda 3. Ia berharap setelah seluruh fasilitas terpenuhi, kolaborasi antara KOPDES dan BUMDes dapat dioptimalkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, ia membeberkan pihaknya masih memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan desa dalam menyiapkan operasionalisasi KOPDES Merah Putih. Salah satunya melalui koordinasi dengan 10 asosiasi desa yang disebut akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program tersebut, dan pertemuan tersebut akan diadakan di Taman Mini pada 16 Juli 2026. Kesepuluh asosiasi tersebut terdiri atas Asosiasi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau PPD, Perangkat Desa, Mantan Kepala Desa, hingga Organisasi Masyarakat Desa. Menurut Yantri, keterlibatan seluruh unsur tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan KOPDES Merah Putih berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah sekaligus mendorong penguatan ekonomi desa. Ya, sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Suruh Cakra, saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.